0: teraktual.
1: Kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar awak dhewe, butuh no siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya. Yoiku semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno lek gotong royong lan inovasi iku asline wis dadi DNA-ne arek Surabaya kid bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik di sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno meripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awake dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki, ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A, melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong, contohe kertas, kayu, utawa plastik. Coro kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedukno suhu, bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B, geni nang kelas iki yaiku sing nglibatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C, kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D, kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium ambek kalium. Coro kanggo ngatasi

0: iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampai salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.
1: Duk, awakmu ki ojo sering niru gayane budaya asing toh. Mulai tekok gaya busanae, cara ngomongi. Ojo ngerusak citra budaya Indonesia lho, Nduk.
2: Apa sih, Bu? Aku kan seneng.
1: Ijo, tapi yo gak apik ngono iku, Nduk. Makane, ayo ngrungokno siarane RRI Surabaya sing saiki duwe program anyar Kita Indonesia. Mulai pelestarian budaya, moderasi beragama, sampai njogo kerukunan masyarakat. Supaya Indonesia iki tambah maju, aman, lan nyaman, Nduk. Wis saate lho. Awakmu ki sebagai generasi muda, cinta lan bangga mbarek kebudayaan Indonesia.
2: Iya, Bu. Aku wis paham saiki. Ya wis, mulai saiki aku tak ngrungokno RRI Surabaya ben aku tambah cinta tanah air ya, Bu.
1: Nah, ngono. Iya, Nduk. Ibu seneng awakmu saiki wis mulai ngerti. Awakmu yo iso ngejak kanca-kanca muliane, Nduk. Ngikuti program siaran Kita Indonesia RRI Surabaya. Ojo lali ya, Nduk.

Ayo rungokno dialog inflasi bentino Senin jam loro sampai jam telu awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 968. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

Sampai no informasi perkiraan cuaca kami wilayah Jawa Timur lan sekitari per edisi dino iki Kemis 9 Juli 2016. Isu iki caneng diperkirakan no cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Awan sampai sore engko diperkirakan no cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Bengine diperkirakan no cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Dini hari diperkirakan no cerah lan berpeluang kedaten kabut utawa asap. Suhu udara nang 10-33 derajat Celsius, kelembapan udara nang 30-100%. Anginnya teko arah utara pada kecepatan 5-46 km per jam. Informasi niki dipersembahno teko prakirawan BMKG Juanda. Merapat nang jam 7:34, kawasan Pemuda kepantau cerah. Info lalin ke pantau rame lancar. Sugeng enjingnya gawe sampean kabeh sing lagi ae gabungan nang gelombang analog 106,8 FM barek 585 AM. Terus sing streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Sing turung duwe aplikasi ne RRI langsung ae direk di download ya, diunduh nang Play Store mbare App Store jenenge RRI Digital. Tanggal 9 Juli Cak Ning ben taune diperingati sebagai hari apa ya? Awak dhewe bakal ngulas di 9 Juli di tiap tahunnya itu merupakan peringatan apa?

Songo Juli Caning sing jatuh pada hari ini ya Kamis. Iki diperingati sebagai Hari Satelit Palapa. Terus mari ngono opo iku sakjane ya. Dadi tanggal 9 Juli bentaune diperingati sebagai Hari Satelit Palapa. Peringatan iki bertujuan gawe ningkatno sekaligus mengedukasi generasi penerus bangsa mengenai sejarah peluncuran satelit pertama 2E Indonesia. Nah, satelit Palapa iki pertama kali diluncurno nang 9 Juli tahun 76 teko Cape Canaveral, Amerika Serikat. Kehadiran satelit iki dadi tonggak penting dalam perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Barek jangkauan sing ombo, satelit Palapa iki memungkinkan komunikasi antar daerah di seluruh wilayah Indonesia sing sadurunge terhambat barek kondisi geografis. Nah, jeneng Palapa dhewe Cak Ning dijupuk teko Sumpah Palapa sing diikrarno ya barek Mahapati Gajah Mada. Sumpah iku mang mencerminkan tekad gawe menyatukan Nusantara sing sejalan barek fungsi satelit sebagai pemersatu komunikasi nasional. Nah, masih wis berhasil diluncurno, proses operasional satelit iki gak serta-merta berjalan mulus ya. Dibutuhno waktu sekitar 5 dino supaya satelit iki iso mencapai posisi orbit sing tepat di luar angkasa. Setelah berada di posisi ideal, pengendalian satelit dilakukan melalui stasiun bumi di Cibinong, Jawa Barat ya. Iku Cak Ning gawe dino iki ya, utawa gawe tanggal 9 Juli ono momentum penting peringatan Hari Satelit Palapa.

0: Sing arepe apa ku arane sarapan ya nang warung lontong balapro papa dari Surabaya tak sumangga no. Isu iki sedio kira-kira ono 100 porsian lah ya. 100 porsi gawe isu iki. Tadi sing ngarepe gawe bekal nang panggonan kerja, gawe sarapan nang omah, langsung esok pesen mrene ya. 5462961 mbare 08096201638. Informasi-informasi cuaca, informasi lalin, agenda publik tak sumangga no derek. Ya apa kahanane nang wilayah sampean kabeh ya. Lontong balap sugeng enjing.
1: Lontong balap perempatan dari Surabaya pancen nyoto.
0: Nyoto tenen.
1: Assalamualaikum, mungkin ayu dewe sak perempatan. Iya kabarin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku sehat-sehat nih Dian. Mungkin-mungkin sampean kabeh sak keluarga ya sehat ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Adem nih ngene
0: iki. Adem bedhe ngono ah.
1: Betul ya, betul.
0: Ya apa? Wis sarapan apa? Oh, poso ta?
1: Iya, kemis.
0: Oh iya. alhamdulillah. Senantiasa istiqomah dan juga senantiasa amanah.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah ganjarannya surga Firdaus. Amin, amin, amin, amin. Amin. Allahumma amin. Gresik iku mau adem ta?
1: Iya. Heeh. Iki kabeh nyampe nang berita sing kurang enak titik nih.
0: Ana apa?
1: Ini beberapa sampean dino iki gresik iku disebutkan dengan suara ledakan yang keras tapi gak ero asale kono kondi.
0: Nang Gresik kono wae.
1: Heeh, banyak warga itu yang panik. Nah ini sudah dipantau oleh BPBD Kabupaten sama BMKG sudah dipantau di maksudnya di telusuri di selidiki asalnya tak kondi sampai sekarang ini belum ketemu.
0: Iku ke dino apa?
1: Nek asalnya ke dino senang nih di malam antara sekitar setengah 8 jam 8.
0: Wis ket Senin wingi nani. Terus mari ngono iku muni iku jam setengah 8 sampai jam 8 bengi.
1: Antara jam iku.
0: Antara jam iku.
1: Nah, ini masih diselidiki oleh BPBD sama
0: kaya BKG. Kaya dentuman ngono ah.
1: Tapi buantel.
0: Antara antara anu nek bayanganku dentuman campur mercon ngono ya.
1: Iya tapi pokoknya harus mau bawantar tau.
0: Bawantar. Oh.
1: Jadi udah berapa yang di sini nang wilayah di sana.
0: Iku nang wilayah di.
1: Ya, hampir semua warga kerja. Iku kerungu bahkan sempat viral aku yang grup ane gue kayak
0: di. Oh tak kira nek koyok misal.
1: Tanya warga.
0: Tak kira nek koyok misal wilayah kecamatan nih kita ngono.
1: Ya hampir semua kok.
0: Oh. Berarti kaya wong-wong GKB ngono ya krungu ya paling.
1: Asale tekan ndi ngono lho.
0: Oh, ya.
1: Kok kok kaya ana apa-apa ning.
0: Iya, amin, amin.
1: Sing kuwi tadi kan kok be ono gempa ta opo to kan.
0: Iya. Pas marono dikhawatirkan juga ada temuan-temuan apa di balik tanah ngono ya.
1: Balik kan apa ya, kok tanah kan gerak terus ono lek. Tapi biasa kan dari ku jalan ni pernah sih mau jalan dok tadi mau aku ada itu lo pertemuan ala lempeng yang saling bertabrakan ni lo mungkin tak kau ikut tapi belum pasti sih diselidiki. Masih dalam penyelidikan belum pasti ya.
0: Lah iya. Angkot pas.
1: Dongengnya muka-muka.
0: Iya. Amin.
1: Tapi lagi kargai pas dok apa dok walten.
0: Iya. Niku, niku ngono manusiawi dan juga wajar ya. Polanya kan awak dhewe kan wong awam ya. Wong awam terus mari ngono bertanya-tanya pada akhirnya ya to. Iki ono apa? Gak tau-taune koyo ngene kok.
1: Yang perbanmane.
0: Gak tau-taune koyo ngene kok. Wis petang dino kok koyo ngene ngono to. Iya wes, aku wedine samarku ya iki muga-muga yoga ya. Pas dentuman gek engko gek menyembur sesuatu ngono ya. Ya, amin. Amin, amin ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan perlindungan ya. Terus madengono kali pihak-pihak terkait yang ada di kawasan Gresik sana juga langsung grecep ya untuk menyelidiki ngono ya toh. Terus pasti nih yo ngedem-ngedem no warga nih ya, seperti kan itu waspada makanya boleh ini. Tapi panik jangan.
1: Makanya pemerintah jadikan ini wes untuk warga kecil ya mohon untuk tenang tidak apa itu istilahnya kak panik gak bingung gak resah ini dalam tahap penyelidikan penelusuran asal muasalnya.
0: Oke, matur nuwun yang dian informasi nih.
1: Matur
0: suwun. Nggih, sami-sami. Siap. Matur nuwun. Nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, amin. Amin. Amin. Siap. Nggih. Waalaikumsalam Ning Dian kawasan Gresik. Terima kasih banyak nggih. Terima kasih banyak Ning Dian. Jadi gimana kabar-kabar ya Derek di Gresik dan sekitarnya ya. 4 hari ini mulai Senin sampai sekarang itu tiap jam 7:30 sampai jam 8 malam ada terdengar dentuman ya. Ya wes iki moga-moga sakabehane selamat ya Derek dan ada solusinya ya, langsung diselidiki dentuman itu dari mana asalnya nggih. Ayo mana sing arepe sarapan ya nang warung lontong balape propapat RRI Surabaya tak sumangga no melipir ya 5462961 sugeng enjing.
2: Assalamualaikum Mbak Ayu.
0: Nggih, waalaikumsalam saking.
2: Nggih, saking Wadung Asri Mbak Ayu.
0: Siapakah itu? Saya kan tidak tahu menahu.
2: Saking anu Cak Hasbula Wadung Asri.
0: Oh, Cak Hasbula nggih. Yok napa kabare?
2: Nggih, alhamdulillah. Kimawon.
0: Sehat ya?
2: Iya, sehat.
0: Ya apa cuaca di Sidoarjo isu iki?
2: Isu iki enak ning, aku iki mang mari sarapan dok datar sambel enak.
0: Iya, alhamdulillah. Mari ngono ngombe teh anget ya.
2: Nah, ngombe niku es kopi.
0: Lo isu ngene es kopi.
2: Nggih, es kopi oke. Kopi ini kata sebut nomor kene kok dikira.
0: Iyalah yo wis gak usah nyebut nomor dah lapo sih. Es kopi luar biasa. Isu-isu ngene wis es kopi.
2: Terkenal kan es kopi yen.
0: Iya, cek no jenggira tangi ya.
2: Aku sing gak arep iku kopi sing ireng, nek kepahitan wedange sopir.
0: Oh, ngono ta. Terus anak kabar apa iki? Su iki Cak Hasbullah.
2: Ya, kabare alhamdulillah kene suasanae panas.
0: Oh. Ya.
2: Iki kok anu apa jenenge? Kok ada ono apa kaya gluduk ngono nang Gresik, Mas?
0: Tutuk gluduk dentuman.
2: Kaya kaya ane iki ya ning ya paling kaya sing muni beleng ngono paling ya.
0: Iya, kaya ngono-ngono iku.
2: Ya arek-arek nggae blanggur jaman biyen.
0: Ya wis, moga-moga gak ono apa-apa nang kono aman.
2: Nanti paling ning ya.
0: Iya, mangkano iku.
2: Sending lek santri kono lho.
0: Iya.
2: Nggih. Lontong balape durung dimulai ya ning. Ya.
0: Kan jek engkok jam 8.
2: Sakniki ana kabar-kabar anu.
0: Iya. Wis lonange gawe sapa iki?
2: Nggih, kula gawe iku Mas Toto kali Mas. Pastian.
0: Heeh.
2: Kale sing dong resi mang sapa wetu mau.
0: Ning Dian no.
2: Neng Dian.
0: Nggih, no.
2: Oh, nggih, makanan itu wis. Zaman kok atau melok anu ning ayu main RRI lo truk. Anu gak tahu.
0: Main RRI lo truk. Nek aku bangun desa sering.
2: Oh, zaman jeneng anu ya sering bangun desa. Ya.
0: Iya. Nek lo truk aku jarang pancene.
2: Oh, gak jane cocok ya kayak pemain lo.
0: Oh, ngono ta, aku cocok nang lo truk ya. Dadi apa kira-kira aku?
2: Mana? Cocok ku nek cocok ku enak dadi juragan.
0: Dadi juragan aku lakone. Oh. Ya wis mben lah ya. Kapan-kapan.
2: Paling gede anu ning juragan sing disi apa sing iki juragan sing mengatakan duku pahlawan harus tetap dijaga.
0: Heeh.
2: Oh, itu maknya tu.
0: Iya. Mora-mora juragan tugu pahlawan harus dijaga. Oke. Yuhu, suwun ya.
2: Nggih,
0: waalaikumsalam. Monggo. Monggo ingkang badhe sarapan lontong balapi pro papat RRI Surabaya nggih kula sumanggaaken langsung dilarisi nggih 5462961 utawa 0896231386 ya di pagi hari ini bersama si Dara ya Ning Ayu Arta. Halo lontong palap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pagi.
3: Lu kenal Ayu Arta ku. Ayu Arta Pro 4 memang manis.
0: Ay,
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Koyok ngerti-ngerti ya aku Ayu Arta. Koyok wis tahu ketemu ae Bang Kobar iki.
3: Sudahlah Ayu, kamu tuh pindah dari Kediri Ayu.
0: Lah yo iya nek ku memang pancene Bang Kobar, lah terus.
3: Muntahlah.
0: Bagaimana cuaca di Mojosari?
3: Memes, seperti memes. Suara. Sudah makan pagi dirimu Ayu?
0: Iya, alhamdulillah sejauh ini sudah.
3: Otaknya kok dibuka pagi ya?
0: Iyalah.
3: Jam 8.
0: Iyalah, harus kita ini menyambut rezeki di pagi hari ya Bang Kobar.
3: Oh, begitu. Sebetulnya pembukaan lontong balap walau Ayu Arta itu bukan lontong balap.
0: Tapi
3: bintang
0: di atas laut.
3: Ada yang putih juga, ada yang redup sebagai yang gelap.
0: Oh, ngono ta. Tadi nenek khusus.
3: Pembukaanmu.
0: Tadi nenek khusus lontong balap isu. Nek pas aku ngono ya pembukaan nih ya. Oh.
3: Punya Ayu.
0: Oh, ngono identik dengan Ayu Arta. Oke.
3: Lia Ajan itu kalem. Kalem. Sakal gelem. Kalem itu sakal gelem.
0: Oke. Okay.
3: Ya, kembali ke laptop.
0: Kembali ke laptop.
3: Tadi ada Cak Asbula ya.
0: Cak Asbula dan Indian.
3: Biasanya ini biasanya yang kalau masuk terus minta lagu Jambu Alas.
0: Mm-mm.
3: Ya enggak lupa. Siapa yo?
0: Anu ning siapa ning Simmer ya?
3: Simmer ya, mesti Jambu Alas toh kalau enggak Jambu Alas.
0: Kalau enggak Jambu Alas terpesona.
3: Terpesona ya, kalau enggak terpesona Jambu Alas. Kalau campur seri lagunya Cak itu siapa? Apa?
0: Didi Kempot.
3: Bukan. Lagunya apa?
0: Apa Pendi?
3: Tambah pendek itu loh. Leye pena.
0: Sampai apa loh Bang Kobar iki?
3: Kalau Bang Kobar beda lagi.
0: Iya. Lontongnya buat siapa ini?
3: Ya buat semuanya aja. Aku biar nanti Aba Parno sama Bu Ratno sama nengiin on air.
0: Oke.
3: Aku pasti biar on air.
0: Oke.
3: Aba Parno kasih sepuk kita Mbak Ayu.
0: Ya
3: Mbak Ayu.
0: Harapanku
3: Mbak Ayu selalu sehat.
0: Amin.
3: Dilanjutkan rezekinya.
0: Amin.
3: Sukses ke depannya.
0: Amin. Allahumma amin.
3: Thank you so much.
0: You're welcome ya. Mojo sari mojo kuto lagi memes di pagi hari ini ya. Ono sing cerah, ono sing adem, ono sing sumu, ono sing ongkep ya. Sementing podo sehat sakabehane gitu lur ya. Karena hati yang gembira merupakan sebagian dari obat ya. Jadi harus happy, harus gembira ya. Semua orang ada masalahnya masing-masing, tapi gimana kita untuk mengatasinya ngono ya. Halo halo lontong balap.
1: Lontong balap wono kromo ning aku mang lali kan njaluk lagu ning.
0: Lo lo lo sampean disenani ambek ning Dian lo ya nek njaluk lagu. Oh.
1: Kale lagu lan.
0: Iya, engko tak puterno sembarang ae ya.
1: Heeh, ana prau layar.
0: Walah, ya Allah ya Allah, isu-isu rek sing rancak ngono lo. Heeh. Kok tak kayak sing rancak-rancak lah ya. Yoho. Yuk, makasih Cak Hasbullah ya. Matur nuwun. Yuhu. Ya wis nek ngono ya Derek. Pariki bakal ana kanca-kancaku ya sing rewangi nang pawone endi lontong balap ya isu ini seperti biasa dengan bidadari cantik ya. Langsung ae jok nang di tetep ponang kene nang gelombang sing podo 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya ya. Jadi enggak usah pindah-pindah channel, enggak usah gonta-ganti frekuensi ngene ya Derek ya. Tetap di lontong balape Pro Papat RRI Surabaya.

Cak ning waya woro-woro jam 8 isu bareng aku ning Ayu Arta. Informasi pertama derek terkait barek pemerintah Kabupaten Blitar musnano sekitar 55.000 dokumen kependudukan sing wis gak berlaku. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Blitar Tunggul Adi Wibowo nyatakno pemusnahan iki gawe pencegahan penyalahgunaan data lan jaga tertib administrasi kependudukan.

Nyanda kabar liyane, Banyuwangi Etno Karnival utawa BEC 2016 bakal dilaksanakno 18 Juli 2016 sing angka tema Perang Bayu The Great War of Blambangan. Ibu Festiandani Bupati Banyuwangi nyatakno karnaval iki dadi salah siji ikon pariwisata Banyuwangi sing dipastekno iso menarik minat wisatawan. Apa maneh nang acara iki bakal nampilno atusan kostum etnik modern sing terinspirasi si tokoh sejarah lokal masyarakat Banyuwangi. Iku mang derek woro-woro jam 8 isu ya, bare aku ning Ayu ketemuan manengko nang woro-woro jam 09 isu.

0: Lontong pala pro 4 RRI Surabaya CCDW rek
1: suka nging ana ning Kela
2: nggih
1: ana ning Cila ana ning Ami
2: ana ning Ayu
1: iya padha sehat ya
0: alhamdulillah.
1: Isu iki sawangane ya kemeriyek nang pawon.
2: Iya.
1: Akeh sing bungkus, akeh sing pesen lewat ojol pisan. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Pancene nek ngene iki ya, apa ya usume jek preian to, dadine para bunda-bunda iki mager gawe masak. Dadine wis timbangane repot, pola ya arek-arek senengane iki ya mlaku-mlaku. Dadine ya pesen nang warunge Pro Papat.
2: Iya, tapi ngene, marang ngono wis saiki wis jelang masuk sekolah yo. Kira-kira arek-arek iki ya sing ngewangi awak dhewe ya.
3: Iya, sih cuma
2: sing ngewangi
3: yo. Repot, anjir.
2: Cek arek urang-urang ulun lho kene.
1: Sampai September.
2: Oh, sampai September.
1: Sampai September cek suwi. Gak ngono rek, maksud e ning Ami iku kan Senen iku lak wis mlebu serentak ah. Lah sampean kabeh iki ya ngono pisan mlebu pisan apa gak? Nek jareku nek magang ya magang sih rek.
3: Iya, enggak masuk.
1: Oh, gak masuk toh. Oh, ya alhamdulillah. Nek magang ya magang berarti ya. Yeah. Fokus gawe magange ngono ya toh. Terus selama iki rek, selama apa jenenge ya masih ya magang, tapi kan prei sekolahe kan. Sampean kabeh iya apa preian yo an menikmati liburan
3: enggak kan magang
2: ya
1: lepas ya yo ngerti magang maksudnya nek pas prei ngono iku lho rek
3: iya pas prei magang
1: Jumat Sabtu Minggu ngono iku lho
3: heeh ya iya sih
1: iya oh
2: katut prei
1: iya
2: heeh rek masih ngono yo lali belajar rek
3: iya
2: apa ya arek biasa yo arek sekolah iku yo nek wis liburan panjang belas kan sing buka buku tak delo iku tambah dijak lecer-lecer karo wong tuane bukti nih kereta benebot
3: kebak terus
2: sama Kak Uman bendina dipoyo arek sekolah
3: iya
2: tambah liburan terus liburan terus yo opo jare ini.
1: Iya mangkano iku ya. Ngono iku di sisi lain yo nyenengno sih teko pihak apa jenenge KAI ini ya, boleh ya aku mau lah ya liburan sekolah banyak yang

0: wis saulan bleng lho iki. Mm-hmm. Bocah-bocah iki padha prei ya to. Mm-hmm. Lah nek sampean kabeh caning ya para bunda-bunda, para orang tua, para simbah-simbah ya to. Heeh. Mm-hmm. Simbah Uti, simbah Kakung ya apa iki? Sampean kabeh ketekan pututan nang omah. Nah, ana sing kaya ngono. Preian dawa. Nang nang kampung, nang desa. Dolen nang omahe simbah-simbahe. Nah, sampean kabeh iki ya ketekan putu apa gak? Ya. Terus nek ketekan putu jajane los apa gak iki? Ya.
1: Kalau aku sing putuku sing ide kadek morong kampung. Dadi ya sing cakidik nang omahku. Ya sependina ya. Lek pesen apa-apa ya. Masih sing bocil iku ya ngono.
0: Apa?
1: Aku ono kereta ditelepon. Ibu sudah pulang. Belum, masih di kereta. Nanti kalau pulang belikan salak. Memang sejak kapan kamu mau makan salak? Bukan tak makan tapi mau bijinya aja mau tak tanam.
0: Oh, ini balik sampean ibu ah.
1: Ibu.
0: Oh, kak Mbah Uti.
1: Di rumah main.
0: Oh, ngono. Ya.
1: Kulino. Bendino kan kulino mamae nyul aku bu ngono ya. Dadi anake niru nebu kabeh. Kok nyelem Mbah Uti gak kelem.
0: Heeh, pancene nyenengno lah ya ketekan putu iku ya derek ya. Apa mana sing ya iku mau lah ya sing gak sak oma wisan ya to wis masing-masing terus priyan dawa nang kampung nang desa.
1: Tapi pengen mung seneng pegel ya apa wis gak kerasa pegel nek ana putu iku.
0: Temenan. Soale iku mau atine happy ya, atine seneng
1: dengan kelucuannya, dengan
0: engko nek kirane perkara dhuwit ya njaluk anake alias ibuke putune. Ya. Kawin jajan selama nang desa aku cadongen duwe. Ya, polai anakmu jajane banter.
1: Iya, wis
0: ta. Nek ku wis gak dheweki lah ya, gak 1-2 orang ya. Kak sakabehane ku wis koyo ngono.
1: Iya, wis apapun dek apapun wis ku eling putune, pokoke iya. Sembawuh nang
0: isi utamane saiki ku adalah putu ya. Anak iku saiki wis kegeser nomor 2. Biyen pokoke sadurunge rabi ya to anak utama. Saya ki bareng gandeng wis anake rabi padha duwe putu kegeser nomor 2 kolean ya. Yang utama tetap cucu. Nek sampean kabeh ya apa derek misale duduk anak duduk putu ponakan ya, ponakan juga bisa. Ya, iki ana sing prayan gak nang omahe sampean. Misal ponakane nang Bandung ya. Terus piknike nang Gresik, nang omahe ning Dian ya. Piknike nang Pasuruan, nang omahe ning Ela, ngene ya. Ketekan dulur, ketekan ponakan ya, preyan sekolah, luar biasa. Nek arek sekolah ngono ku enak ketimbang sing gede-gede ku ngenteni nek gak riyoyo ngono gak iso. Tapi nek arek sekolah ono preyane ya. Masa ono preyan ngantor kaono?
1: Iya,
0: kaono preyan kerja.
1: Ya wis ngene iku lah ning ayu wis bojo. Moga-moga ya wis caning kok ono kene kok kabeh. Mas yo preyan sekolah, liburan panjang. Ya iku mah tetep ae ojo dijadulin nae arek iku. Sampe lali pelajarane. Tambah anake dolan HP, mbone ya melok dolan HP, biasa koyo ngene iku. Dadi gak tambah dielingno. Ayo bukune dibaca. Iki aja sama lali, aja sama aku masuk sekolah wis lali kabeh pelajarane. Dadi dielingno, dadi wong tua kan ya eman-eman ya wis kadung sekolah kebiayae mahal terus nek sampai anak itu sekolah iki sepelekno gedulinan ya tambang kok rugi dhewe.
0: Lah nek kaya ning Kela mbek ning Cila iki sadurunge magang ya. Tahun-tahun winginane. Ya sebelum magang, iku lah ya perayaan sekolah to. Biasane lapo?
2: Biasane saya nyiapno buku, terus setelika seragam.
0: Nek kate masuk, tapi nek sadurunge iku awal-awal prei.
1: Awal prei lapo.
0: Nang di?
2: Jalan-jalan. Datang nang iku dijak ibu, dijak emas juga.
0: Oh, ngono. Anak nang Cil lagi berapa bersaudara?
2: Tiga.
0: Kamu anak ke?
2: Tiga.
0: Oh, bontot. Sing loro Mas apa Mbak?
2: Sing loro Mas.
0: Yang kedua Mas.
2: Mbak.

0: yang pertama Mbak. Oh yo enak yo jangkep yo. Ono emas ono Mbak. Heeh, dimanja lahan kamu.
1: Enggak terlalu sih.
0: Lah nek ning Kayla.
2: Nek aku
0: biasane yo apa perayaan awal-awal ngono iku?
2: Nek aku sih ngewangi iki tanang gawin di oma.
0: Oh, kamu pinter. Apa? Nyapu, ngepel ngono.
2: Iya. Kadang ya dolen sih kambek kanca-kanca ngono.
0: Iya.
3: Tapi sering bantu pekerjaan rumah.
2: Iya, seringe. Oh,
0: pinter.
3: Nek dulur wedok piro?
2: Enggak, duwe adik tok.
3: Adik tok.
0: Oh, sampai anak pertama.
2: Iya.
0: Oh. Nah, iki biasane ya anak pertama ya. Harapannya ada di kamu. Biasane ku harapan orang tuaku nang anak pertama ya. Adik lanang ta wedok ning?
2: Lanang.
0: Oh, ngono ta, kelas piro?
2: Saiki SMP kelas 2.
0: Oh, ya wis gede ya. Luar biasa. Tadi tolak dane adike ya ning Kela ya.
2: Iya pasti.
0: Ya insyaallah. Heeh, pinter lho, sregep lho ya. Heeh, senengane ngewangi wong tuane nang omah. Nek ana bosen-bosene ya gak popo ta ya. Dolen-dolen gak popo. Kan gak harus
3: nak kudu pamit.
2: Iya.
0: Gak harus nang omah del ngono ya. Gak wong saulan lho iki. Saulan bleng lho iki perayaan iki.
3: Iya wis nek-nek nggo kono ono pesen lontong.
0: Iya.
3: Kan di pesen lontong sing liyane.
0: Iya, heeh. Tetep nang kene ya sakniki ya. Engko tak ladeni gawe sampean kabeh ya.

0: Awak dhewe jenang lontong balap ya derek gawe edisi dino kemis kalender 9 Juli 2016 ya. Ono Pak RT ta Pak RW iki. Halo, sugeng enjing.
1: Halo.
2: Halo lontong balap. Halo.
1: Lontong balap.
3: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya ya pancene CCTV toning AA.
2: Panjenyoto
3: temenan. Kali neng cinten niki sing kali niki?
1: Neng Cila, kali neng.
2: Kali neng Kila.
3: Oh sehat-sehat, sedaya bidadari bidadari iki.
1: Yo alhamdulillah. Amin.
3: Wah iki magange iki jerot.
1: Nggih.
3: Heeh, cek suwe. Nah, niku sing di omong ne kok tutu tutu neti nenek Tita barang itu kan ning ami.
4: Nek liburan sekolah niku lho, lak mesti biasa diterno nang bae.
1: Heeh, dolih
4: nang bae. Oten lari sekolah saat
3: ini. Niki wau sing dibahas.
4: Liburan sekolah kajenge masuk, nggih. Pun persiapan masuk sekolah saat niki niku.
3: Lah niku sing ono pepet yo iki
4: ning. Nggih.
3: Bapak Ibu ening.
4: Nggih, lah nggih.
3: Masuk sekolah itu biasanya itu arek-arek iki kembarane jatuh anyar nih.
4: Nggih.
3: Jalu anyar, sing sepatu anyar, sing tas anyar, padahal yo tadi yo cek.
4: Cek api,
3: enggih. Cek api, mari kotak baju yang ngono, nek baju ni, anu yo jalu kaki anyar mana, wes duitin tek kabeh. Nek pancene nek cek duit anak sekolah ngoten niku, enggih tetep. Duit niku wis mlebune nang ngene sekolah anae ning.
4: Ayo mae.
3: Halo Ning.
4: Nggih.
3: Eh cuacane ya napa Ning?
1: Cerah sekali.
3: Oh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Sampean.
4: Nggih.
3: Natopat.
4: Nggih.
3: Nggih. Sehat sebuaya.
1: Amin.
3: Nggih niku lontonge kula dumdum ne sing
1: nggih.
3: Biasane andok lontong sing nek kompat niku kaya kompat.
1: Heeh. Nggih.
3: Dene kepun ning nggih.
1: Sami-sami.
4: Nggih, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kemang teko Pak Parno PP Legi.
1: Pak Parno
4: pendengare terus perempat pendengare perempat sing paling setia. Kan iku tekti Pak RT ini perempat.
1: Walah, heeh.
4: Ngono, jadi ini kayak Pak Parno iku pine sepuh. Pine sepuh perempat.
1: Sepuh.
4: Yangin lho re, nek jeneng kate masuk iku persiapkan diri. Wis biasa kulino-kulino tangi, bangkrong-bangkrong ya. Engko wis mulai tangi isuk maneh sing sekolah mlebu isuk. Persiapkan diri sak kabehane wis.
1: Iya. Iki aku biasane yo kan prei apa? Prei iki lah magang. Male melok nyepakno apa kayak adik iya. Male melok repot.
4: Iya.
1: Adik apa?
4: Soale kan adik lan gugah kan.
1: Neren gugah bareng. Soale apa? Lanang pisan ngene dadi.
4: Lanang pisan iya.
1: Gak iku, gak.
4: Sregep.
1: Biasa.
4: Kayak aku ini kan anakku wedok situ. Senara ndoro. Nek biyen ku sik durung rabi cek ning omah ngono ku delok adik-adikne mari makam kan gak dikorai lan digledakno. Bu, arek-arek iku lho kandhane ana kok ngarai piye nih.
1: Yo ngono iya.
4: Mesti digratakno ngono. Jenenge arek wedok iku kan mesti yang biasa yang ngewangi resik-resik, ngewangi orang-orang. Masih sekolah tetep anakku biyen dia budak sekolah yo. Tentang kayak di saya nyapu-nyapu yo.
1: Iya, anak wedok.
4: Anak wedok koyo ngene iku. Saya cuma lanang istang itu langsung sarapan budak.
1: Terus
4: gak mikir
5: siap no.
1: Iya.
4: Tapi memang yo jenis wong tua yo. Karena yo anak gak sempat sarapan yo karena tangan ngepres juga. Kalau aku pin tak sempat no anakku terus mas yo arek telu tak dulang kabe. Tak dulang kabe ayo gantiane yo wis mbek sepatuan mas mbek celonowan tetep ayo maaf.
1: Dulang-dulang
4: ngene ayo. Wah, ayo mangap wis. Ambek kaos kaki anu wis tanganku tak dongno ngarepe ngono. Nek gak ono kasarapan, kasarapan temen. Dadi wong tuwa
5: sajet.
4: Wong tuwa iku kudu apa ngelodhoi, ngalai supaya anake sarapan. Masalah yo wong tuwa kan wis soro-soro masak lho, nek gak dipangan terus ya.
5: Eman.
4: Terus eman kan ya tenagane ya duwi kaya ngono.
1: Iya.
4: Masa iku ya soro ya mikir menewa apa kaya ngono.
1: Ya biasane dibontotne gak dipangan.
0: Kayak ora sing gabung iki. Halo.
6: Halo.
0: Halo.
6: Bang Balap.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Pagi, Bang.
6: Morning campur dadi satu.
4: Nggih.
6: Bertambah bola ya Mbak Ayu.
0: Ya begitulah. Disapa-sapa guys. Ada Bang Kobar.
5: Bang Kobar.
6: Siapa ini yang nyapa ini Mbak Mi?
5: Cila, Neng Cila.
4: Neng Cila. Oh,
6: Adilan.
4: Situnya satunya.
1: Satunya Neng Kayla.
4: Neng Kayla, Neng Cila sama.
6: Neng Kayla lu. Kan kadang sudah ke Madura.
4: Bukan, Uul kan Madura.
6: Oh iya Mbak.
1: Beda.
4: Beda ini.
6: Trio A sekarang.
4: Sini empat sekarang. Cila. Cila.
5: Kayla.
4: Kayla. Neng Amin. Neng Ayu.
5: Iya.
6: Auran. Aura.
4: Aurel enggak.
1: Aurel enggak. Aurel kemarin ikut.
6: Berat Mbak. Dari, faham saya, faham. Bagus, bagus.
4: Aurel, yeah. Adel, Cila, Kayla.
6: Kayla.
5: Kayla.
4: Empat orang yang makan.
6: Bagus. Harus seperti itu biar dapat pengalaman walaupun kita ya harus ambil pengalaman. Kalau kuliah tok mau nonton kuliah, enggak punya pengalaman.
1: Oh iya.
6: Harus.
5: Iya.
6: Dimanapun radio apalagi radio RRI, wah radio favorit ini radio elit. Bagus kamu, kalau radio-radio yang di bawah RRI ya beda lagi nanti hasilnya. Bagus, pilihanmu bagus, dari pak gurumu ya? Dari dosenmu, bukan?
1: Bukan.
6: Apa inisiatif hatimu sendiri?
1: Iya, inisiatif sendiri.
6: Bagus. Terima kasih untuk ketua RRI. Regenerasi-regenerasi, saya acungi jempol bapak ketua RRI.
4: Kita
6: kembali ke laptop Mbak Ami. Apa yang ingin bicarakan Mbak Ami?
4: Tentang menjelang masuk sekolah.
5: Iya.
4: Persiapan masuk sekolah gitu. Selama ini kan liburan panjang. Ojo lali pelajarane rek engko nang libur panjang dulinan tok, dulinan HP tok, dulin rono merini gak jelas.
6: Ini yang dikritisi orang tuanya apa anaknya ini?
4: Orang tuanya.
6: Kedua-duanya ya.
4: Iya.
6: Boleh. Kritiknya tipis-tipis saja Mbak Ami ya. Biar tidak tersinggung yang jadi tua, nanti yang jadi anak biar tidak tersinggung.
1: Oh iya.
5: Iya.
6: Sama-sama kita harus 50-50 gitu loh.
5: Dengan
6: membela si A juga membela si B. Begini, memang ini kesalahan satu bukan dari anak Mbak. Ini yang saya tulis dulu di lapangan ya. Anak dijak rekreasi ke sana, ke muari, pokoknya dijak happy lah Mbak Ami. Ibaratnya ini yang bagi yang punya Mbak Ami ya. Ini kita bicara yang punya. Akhirnya, waktu masih sekolah, dia kurang fokus. Akhirnya biaya, apa bahasanya biayaan nih Mbak Ami?
4: Iya, biayaan.
6: Biayaan, akhirnya nggak karuan, sepatunya di, kemarin di mana, kos kaki kiri, akhirnya ruwet di lingkar. Iya. Siapa yang disalahkan? Pembantu, kalau punya pembantu ini, ini seandainya di kelas ya mengalah ibaratnya gitu Mbak nih. Pembantu yang disalahkan. Pembantu kan nggak ngerti waktu kamu kemarin sekolah libur itu kamu taruh mana lah di sini yang bikin ruwet di sini ya jangan sampai seperti ini barangkali ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mendengarkan kalimat saya ini bisa dipelajari yang sudah biarkan berapa sih kos kaki aja kok beli lagi karena sudah kau ajak happy-happy anakmu itu bukan kesalahan dia ya kita sama-sama salah. Nah gitu Mbak. Ini bagi yang seperti ini Mbak Mi. Ada apa lagi Mbak Mi? Sekarang kita pelajari yang di bawah. Ini ya, yang di bawah. Jadi kita sama-sama enggak nelusur yang di atas dan di bawah.
4: Iya,
6: yang di bawah Mbak.
4: Iya.
6: Anaknya di bawah liburan itu enggak disuruh fokus sana. Malah diajak ke sawah, ke ladang, bantu kerja, diajak suruh begini. Ya, ini yang saya maksud yang di bawah. Jadi kita sama-sama Mbak Mi ya. Akhirnya waktu anaknya masuk sekolah, namanya orang tua sekarang itu kan fokusnya mencari nafkah dan punya uang, Mbak Mi. Gak peduli anaknya itu mau kemana masa depannya, gak ngerti di waktu sekolah. Ya seperti ini di bidang anaknya loh ya, ini yang saya bicarakan. Akhirnya hanya kayak kabut, karena waktu libur-libur diajak orang tuanya cari uang, minta kalau di desa ke sawah, ke ladang, apa disuruh ngarit, disuruh apa. Kan kebetulan libur-liburan ini bagi yang sederhana Mbak Ami. Nah di sini kesalahannya juga di sisi juga kesalahan orang tua juga. Akhirnya waktu masuk sekolah komentari ininya nggak ada bukunya di mana tadi pelajaran apa kemarin saya dapat PR dari guru apa nggak karu-karuan akhirnya anak ini. Ini yang saya bicarakan di yang di bawah. Makanya kita sama-sama makanya. Sedia payung sebelum hujan. Ini pengalaman Mbak Mi. Suatu saat barangkali ada seperti ini liburan panjang. Apa yang dipersiapkan, apa yang kita Bang Kobar ucapkan ini, sedia payung sebelum hujan. Paham ya semuanya pasti paham. Jadi kita nggak perlu nyalakan semuanya. Pasti salah semua kalau disalahkan. Bagi yang punya uang, uang happy happy liburan panjang. Untuk menyenangkan anak, biar anaknya senang. Kapan lagi liburan? Ia tidak sadar bahwa anak itu masuk sekolah lagi nantinya. Karena saking happy-nya lupa semuanya. Akhirnya membawa ilmunya yang dari tadi itu rekreasi, kemana. Nah di situ masuk sekolah ya seperti akhirnya yang jadi salah kan mau tidak mau. Housekeeper itu pembantu rumah tangga pasti mau gak mau disalahkan itu Mbak Ami. Kenapa? Karena dia dibayar kok, aku bayar, kamu harus tahu lingkaran keluarga aku. Kok kamu tak ada housekeeperku. Makanya kita gak nyalakan yang atas dan tidak nyalakan yang bawah, gak nyalakan anak kan sama salahnya kalau liburan panjang seperti ini Mbak Ami. Jadi itu tadi kalau bisa, ini sudah pengalaman terjadi pada keluarga Bang Kobar sendiri loh, ini sudah makanya barangkali ada liburan panjang, liburan nggak panjang sedia payung sebelum hujan. Ini sudah pengalaman, kalau nggak belum pengalaman seperti gini, ya seperti itu tadi yang kita bicarakan Mbak Ami. Sama dengan ini loh Mbak Ami, berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya, berjuta gadis yang cantik, Mbak Ami yang ku cinta. Ayo Mbak Ami.
4: Pandai abang merayu, hati kurang sama lu.
6: Rumah sangat tinggi, terbuat dari bambu. Cuma adikku pilih dan yang selalu ku rindu.
0: Kok tadi goyang dangdut iki, Mbak Mi? Kok tadi goyang dangdut iki?
6: Hiburan ayo. Ya udah, itu aja lontongnya ikut apa Parno.
0: Sama okay.
6: Apa Bu? Cak Asbola tadi.
0: Sama.
6: Neng Iin. Semoga host-host yang magang, yang sudah host, yang di perempat ini kudoakan semua sukses ke depannya.
1: Amin.
6: Apa yang sebelum hujan, di bidang apapun itu.
1: Sudah,
6: itu aja harapan Pak Kobar ya. Sedia, harus sedia payung sebelum hujan. Jangan mengambilkan libur panjang, jangan mengambilkan uang banyak. Maturun, terima kasih.
1: Sami-sami.
0: Ya wes, iki gandeng ya wes. Entek ya toh, stoke lontong isu iki. Berarti ya wes ditutup pisan ya. Kalau edisi isu iki.
4: Mau ngelanjutin pekerjaan yang lain. Lek aku mama enggak balik fotoku.
0: Ayo foto mane cekrek. Cekeruk. Nek ngono ning Ami, ning Cila, ning Kela pamit dhisik gitu lho.
4: Kula ning Ami Sanjaya.
1: Kula ning Cila.
0: Kula Kela.
4: Aturaken.

Caning waya woro-woro jam songo isu bare aku ning Ayu Arta. Informasi pertama, derek pemerintah Kabupaten Situbondo nyatet selama periode Januari sampai Juni 2016, produksi padi mencapai 220.000 ton. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Kuratul Aini nyatakno capaian iki melampaui target seiring barek inovasi pupuk organik cair teko limbah dapur rumah tangga, barek pendampingan petani fasilitasi drone gratis pas wayahe pemupukan.

Nyanda kabar liane, pemerintah mempercepat penyelesaian hambatan perizinan lahan kawi proyek migas strategis nang Jawa Timur, barek Jawa Tengah. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan nyatakno, hal iki sebagai bentuk ningkatno produksi migas nasional sekaligus upaya memenuhi target swasembada energi. Prioritas penyelesaian lahan diantarani nang Bojonegoro, Grobogan, barek wilayah Demak. Mang derek woro-woro jam songo isu ya, barek aku ning Ayu Arta.

96,8 FM Rupapa Tarari Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cakning. Awak dewe cik melaju nang Tanjung Perak Pagi, edisi Dino Kemis kalender 9 Juli 2016 ya, bareng aku Ning Ayu. Kesempatan kali iki Cakning koyok biasa nih ben kemis isu awak dewe barek kolaborasi barek konco-konco toko Fos Jatim. Nah, di pagi hari ini sudah hadir ada Ning Widya Tanti, Divisi Program Las Al-Azhar Jawa Timur, dan juga ada Pak Sumardiono, SHI MAG, Penyuluh Agama Islam KUA Kebomas Ngresik. Nanti dengan tema Muharam Momentum Ketahanan Keluarga nggih derek gawe sampean kabeh sing arepe gabungan tak sumangkano di 5462961 utawa 08096231068.

0: Niken Solindri Cak Ning ono siji Ciping Selawe ya sebagai lagu pembuka kita di kesempatan pagi hari ini nggih. Awak dhewe balik nang Tanjung Perak pagi, ada Ning Widya Tanti, bagaimana punya kabar Ning Widya?
1: Alhamdulillah Ning Ayu, Masya Allah, lama gak ketemu ya Ning.
0: Iya, dengan saya lama gak jumpa.
1: Iya benar. Iya, ini agak-agak serak-serak gimana
0: lagi
1: gitu.
0: Lagi gak enak badan, yeah. Lagi
1: tapi tetap semangat demikian. Sih, kalau untuk Pro 4 mah luar yeah. Biasa tetap semangat.
0: Alhamdulillah. Dan juga di sini sudah hadir juga ada Pak Sumardiono, sehat nge?
2: Sehat Bu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Dari kawasan Kebomas, Gresik, Mengatan.
2: Inggih.
0: Dari Gresik tadi berarti ya.
2: Iya, dari jam 6 saya berangkat.
1: Oh, tak wanti-wanti nih.
2: Semangat saya.
1: Tak wanti-wanti.
2: Saking semangatnya.
1: Cak Dian gak boleh telat loh ya.
2: Iya.
0: Padahal sesantui ini.
1: Iya.
0: Terbiasa. Mungkin lebih ke antisipasi macetnya
1: betul,
0: Surabaya betul, ya. Betul. Jadi betul. Mengantisipasi yang Gresik ke Surabaya, Surabaya ke Gresik begitu ya kan. Di pagi hari ini muharam momentum ketahanan keluarga Ning Widya Tanti. Nah, ini seperti apa untuk mengawalinya ya terkait dengan materi kita di pagi hari ini. Monggo bisa diawali seperti itu, silakan.
1: Injih, baik, terima kasih Ning Ayu. Yeah. Ya sahabat Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sama. Ning Tanti selamat kembali apa ya, on air nih ya, lama tidak berjumpa, khususnya di bulan masih di bulan Muharram ya, Cak Dion juga, yeah. Ning Ayu, Cak Dion, khususnya di bulan Muharram kita mengambil tema Muharram Momentum Ketahanan Keluarga, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui kan bulan Muharram itu tidak hanya menandai pergantian tahun ya untuk di kalender Islam, kalender Hijriah, tapi juga sebagai momentum penting nih bagi setiap Muslim untuk melakukan refleksi dan perbaikan diri seperti itu. Nah, semangat hijrah yang terkandung di dalam bulan Muharram itulah yang kita ambil untuk memperbaiki, yang bisa dimaknai dengan memperkuat ketahanan keluarga supaya semakin religius, kemudian juga harmonis dan siap menghadapi tantangan ke depan gitu ya, khususnya ketahanan ekonomi ya, yang kita ini mana dolar semakin melonjak ya. Seperti itu ya Cak Dion, kita ya. Masya Allah ini gimana ya caranya. Nah, makanya Las Al Azhar kemudian kerjasama dengan KUA. Ini kenapa kok KUA ya? KUA kan setahu kita ngurusi calon pengantin ya Ning Ayu. Ini luar biasa sekali ini. Nanti
2: ada
1: Cak Dion, nah ada ceritanya ini. Seru banget nih ya. Kok bisa ya kerjasama sama KUA? Apa perkawinan apa gimana?
2: Hanya urusan nikah saja katanya.
1: Nah, ini perkawinan program ya Cak Dion. Jadi Las Al Azhar kerjasama dengan KUA dalam program yang dimandatkan oleh Kemenak ya, ini kita ya, payung kita ya, dari Kemenak bersama-sama dalam program pemberdayaan. Nah, kebetulan di Las Al Azhar sendiri kita sudah ada nih program pemberdayaan, baik itu pemberdayaan ekonomi maupun pemberdayaan untuk sumber dayanya, salah satunya program kita RGI Rumah Gemilang Indonesia itu khusus untuk pemuda yang produktif tapi tidak mampu, tidak ada biaya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita kerjasamanya dengan KUAPEU, kita ada program namanya pemberdayaan ekonomi umat. Nanti nyambungnya di sini Ning gitu. Dengan momentum Muharram kita berusaha untuk hijrah memperbaiki ketahanan keluarga yang paling kecil dulu, lingkup yang paling kecil dulu yaitu keluarga. Jadi itu latar belakangnya Ning. Seperti itu.
0: Kemudian untuk kerjasama ini sudah dari kapan begitu Ning?
1: Kalau untuk program KUAPEU sendiri sudah sejak tahun 2024 Ning berjalannya. Jadi nanti tahapannya seperti apa sih, seleksi dulu ini UMKM-nya yang layak itu yang bagaimana, yang kita bantu seperti itu. Mungkin Cak Dion boleh nambahin, monggo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Forum Zakat Jawa Timur dan RRI Pro 4 yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk hadir pada kesempatan pagi ini. Perkenalkan, nama saya Sumardiono, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Kebomas. Senang sekali bisa bergabung Oke, Bu, Ning Tanti tadi pertanyaan tentang apa? Kenapa harus di KUA gitu ya?
1: Iya.
2: Pemberdayaan ekonomi umat ya. Jadi ceritanya ini, Ning Tanti dan para pendengar sekalian, KUA itu sekarang sudah dalam proses revitalisasi namanya. Jadi KUA ada yang disebut, biasa kalau kita dengar itu KUA revitalisasi.

0: Dirjen Bimas Islam itu mengeluarkan semacam aturan atau arahan edaran bahwa KUA bekerjasama dengan instansi-instansi lain, terutama lembaga zakat, untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat. Jadi begitu, Neng Tanti.
1: Iya, jadi kalau teman-teman atau sahabat Pro 4 yang tadinya hanya tahu KUA, kita mau nikah yuk ke KUA, nanti ada apa itu istilahnya rapak atau apa itu ya, rafa ya. Nah itu konsultasi dulu lah ya. Itu ternyata nggak hanya sekedar itu, tapi revitalisasi tadi, betul. Maksudnya itu untuk memusatkan ya semua kegiatan, kalau bisa itu KUA bisa menjembatani atau menata untuk kegiatannya seperti apa yang bisa dibantu gitu ya, Cak Dion ya.
0: Jadi nanti KUA itu tidak sekedar melayani nikah, tapi jadi pusat layanan umat.
1: Nah, itu maksudnya.
0: Semua layanan umat bisa dilayani di KUA.
1: Masya
0: termasuk
1: Allah.
0: Sertifikat halal, termasuk ngurus wakaf, nanti bisa dilayani semuanya di KUA. Termasuk ini ekonomi umat, kita juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi dari training, pelatihan, kemudian membentuk kelompok-kelompok usaha, begitu. Kita kerjasama yang luar biasa, sedesa-desa kita sudah melakukan sosialisasi tentang program-program KUA. Selama ini desa masih melihat ya KUA itu hanya urusan nikah, tapi sekarang sudah mulai pelan tapi pasti sudah berubah mindsetnya bahwa kalau ngurusi urusan keagamaan termasuk konsultasi pernikahan dan sebagainya, itu pelatihan, itu sudah banyak yang datang ke KUA. Sekarang KUA rame-rame, sudah rame, banyak tamunya ya. Neng Tanti, dengan revitalisasi itu.
2: Oke. Berarti ini berkaitan tadi itu ya Neng Tanti ya, PEU tadi itu.
1: Ya, PEU itu singkatan pemberdayaan ekonomi umat.
2: Jadi itu termasuk tadi itu ya, layanan-layanan tadi itu ya.
1: Betul.
2: Oke. Kemudian,
1: jadi nggak usah ragu ya Cak Dion ya, kalau mau ke KUA, kamu mau nikah ya gitu, padahal nggak juga gitu loh, banyak yang bisa ditanyakan, dikonsultasikan selain tentang pernikahan gitu ya Cak Dion ya.
2: Oke. Kemudian berkolaborasi dengan Las Al Azhar.
1: Betul.
2: Las Al Azhar. Ini seperti apa nih yang tante ini alurnya, regulasinya seperti apa?
1: Oke. Jadi kalau untuk tujuannya sendiri ya, tujuan utamanya kerjasama KUA PEU di program PEU ini, pemberdayaan ekonomi umat, itu sebenarnya itu kita berusaha untuk mengangkat yang tadinya penerima manfaat sebagai penerima manfaat atau mustahik ya kita sebutnya, nanti bisa menjadi muzaki atau yang pemberi, justru dia yang bisa memberikan. Itu goals atau tujuan kita ya Pak Dion sebenarnya. Nah, teman-teman yang kita bantu untuk diberikan bantuan berupa ini ya, pengguliran dana untuk modal pengembangan UMKM-nya tadi, memang harus melalui tahapan-tahapan seleksi tadi. Kita survei mulai dari rumahnya, kemudian produknya seperti apa, kelayakannya seperti apa, bisa naik kelas nanti sampai perkiraan sampai seperti apa, bisa masuk ke toko pusat oleh-oleh atau bagaimana. Nah, itu prosesnya memang enggak
0: cukup
1: sebentar
0: panjang.
1: Ya cukup, Pak Dion, karena kita harus lumayan, mendampingi menguras. Pendampingan, nah itu utamanya Ning Ayu. Jadi mulai dari awal kita sama-sama dengan KUA Kebumas yang lokasi yang ditunjuk dari atas Kementerian. Dari Kementerian Agama tadi adalah Kebumas kebetulan di Gresik tadi. Nah, kita survei masing-masing di desa ini ada pemilik UMKM ini dengan kondisi seperti ini, kita ajukan, kita olah. Nah, akhirnya terpilih beberapa orang dengan UMKM yang berbeda-beda.
2: Ada yang bergabung?
1: Oh ya, alhamdulillah.
2: Assalamualaikum. Oh, lepas putus, dicoba lagi nggih. Yang mau bergabung boleh monggo 5462961 nggih, atau juga bisa bergabung via WA-nya Pro 4 RRI Surabaya. Kemudian yang nanti PEU ini berarti hanya ada di Kebomas saja atau sudah lebih dari berapa wilayah ini yang sudah punya program ini?
1: Oh, kalau PEU-nya sendiri, program ekonomi pemberdayaan ekonomi umat sendiri ini sudah menyeluruh ya. Jadi nggak hanya di Kebumas aja, Neng Ayu, cuman kebetulan Las Al-Azhar mendapatkan penempatan desanya itu atau wilayahnya, wilayah Kebumas, Kecamatan

0: Selatan ke Bumas Gresik. Seperti itu. Makanya kita menggandeng Cak Dion ini yang sudah kemana-mana sudah.
1: Berarti di luar Gresik mana saja ini?
2: Sebenarnya ada. Secara edaran itu sudah merata di seluruh Indonesia. Dari Sumatera, ya Sulawesi, NTB, Maluku, Papua ada semuanya tersebar. Itu nanti dibuat kerjasama dengan lembaga-lembaga zakat.
0: Betul.
2: Ada, selain Al Azhar juga ada lembaga zakat yang banyak, yang lain ya.
0: Ada yatim mandiri.
2: Mereka nanti di diberikan amanah, ya amanah di tiap kecamatan. Untuk penunjukannya itu sudah dari kantor dan dari kementerian.
1: Betul. Jadi tiap-tiap wilayah, tiap daerah itu berbeda juga lasnya begitu ya nih nanti ya. Dan yang Al Azhar ini ada di Kebomas.
2: Dijodohkan dengan Alhamdulillah.
0: Tapi bisa ya kita kawin ya.
2: Oh, berjodoh
0: ya.
2: Dan membuahkan hasil ya.
1: Dari 2024 sampai saat ini luar biasa. Nah, ini apa saja yang sudah outputnya nih? Sudah apa saja ini Ning Tanti sejauh ini? Kurang lebih sudah ada 2 tahun 3 tahunan ini.
0: Oke, seperti yang saya infokan tadi ya, memang kita ininya apa strateginya itu kan pendampingan ya. Pendampingan itu tidak waktunya tidak pendek, tapi memang terus sampai mereka benar-benar bisa mengangkat ekonominya. Nah, dalam perjalanan waktu dari 2024 sampai sekarang itu kita sudah melakukan proses-proses yang banyak banget ya, pelatihan-pelatihan kemudian terkait apapun yang mereka butuhkan. Jadi kayak misalnya nih, mereka strategi penjualan, strategi marketing mereka nggak tahu, ya kita kasih. Kemudian nanti apa banyak ya keuangan, kemudian bisnis ada, BMC bisnis model kanvas itu yang digital, yang berhubungan dengan strategi marketing digital seperti apa, itu semua kita berikan.
1: Jadi lebih kayak ke pelatihan, lebih ke kayak edukasi. Betul. Nah, itu mentor biasanya didatangkan dari mana, lingkup dari perangkat KUA Kebomas sendiri atau juga dari Al Azhar.
0: Iya, jadi kalau kerjasama kita nggak bisa sendirian, Ning. Kita selalu menggandeng, butuh orang lain, tangan orang lain untuk membantu supaya program ini berhasil gitu ya. Selain dari KUA Kebomas, kemudian kita juga ada narasumber atau pemateri atau instruktur ya, dari berbagai, ada yang dari akademisi, dari UISI kita juga minta bantuan, kemudian dari AMI Training Center itu kita juga ada, lalu dari perbankan kita juga ada dengan Bank Mu'amalan, seperti itu. Banyak yang kita gandeng, banyak nih.
1: Jadi kolaboratornya banyak ya,
0: Dan kita masih membuka banget dengan siapa yang mau berkolaborasi, terutama mungkin di area Gresik ya, di area Gresik ataupun Surabaya, yang ingin bisa ikut berpartisipasi untuk meningkatkan ketahanan keluarga ini, Ning. Gitu. Karena kita kemarin sempat meeting juga ya, Cak Dion. Banyak, karena kita dalam waktu dekat akan membuka atau launching pojok UMKM di KUA Kebomas. Itu dalam waktu dekat. Nah, dalam perjalanan ke situ, itu kita masih banyak membutuhkan sumbangsih ya, dari teman-teman atau dari investor atau dari perusahaan-perusahaan instansi yang lain gitu.
1: Gitu nih. Jadi pelatihan mungkin seperti menyulam gitu-gitu bikin-bikin kue, public speaking, akuntansi, keuangan, lengkap ya. Diharapkan ini semuanya berdaya begitu ya. Nah, ini yang sudah tergabung sudah berapa banyak ini
0: untuk
1: yang dinaungi?
0: Karena memang nggak bisa banyak ya, karena berhubungan dengan dana ya, Cak Dion.
2: Dana dan juga ada edaran atau aturan dari kementerian bahwa yang berhak penerima manfaat itu adalah 10 orang. Tapi 10 orang tidak sekedar 10 orang, kita peras lagi itu. Ning. Jadi mereka ini pertama, mereka domisilinya harus di wilayah KUA, harus di wilayah KUA. Di luar KUA domisili tidak bisa.
1: Di luar Kebomas nggak bisa.
2: Nggak bisa, karena apa? Untuk maintainnya gampang, konsultasinya gampang. Kalau di Lamongan sulit nanti kita lakukan survei. Kemudian mereka juga SKTM, melampirkan SKTM, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.
1: Okay,
2: benar-benar okay. Mereka ini mereka orang yang benar-benar membutuhkan untuk diberdayakan.
1: Nah,
2: banyak tahap-tahapan yang kemudian bagi kami itu perlu penting untuk dilakukan biar nanti hasilnya benar-benar sesuai yang kami inginkan. Jadi 10 okay. orang nih yang kami berdayakan. 10 orang dulu.
1: Karena
2: ini kan juga nanti lebih ke nanti pilot project ya. Kalau yeah. ini sudah berhasil dan sukses bisa diduplikasi ke wilayah yang lebih luas okay. lagi. Betul. Begitu.
1: Jadi 10 orang ini ada di zonanya Kebomas.
2: Betul.
1: Baik.
2: KTP-nya KTP.
1: Nah, itu ke 10 orang tersebut ini Neng Tanti apa-apa saja sebagai apa-apa saja.
0: Oh ya, mereka UMKM-nya produknya memang enggak boleh sama ya satu sama lain ya. Oh. Ada yang dia itu pengusaha opak. Kemudian ada yang produknya kerupuk, kemudian ada yang keripik pisang, kemudian ada yang minuman. Jadi memang satu sama lain nggak boleh sama.
1: Lebih banyak ke mamin ya,
0: ya
1: ketimbang kayak mungkin retail kayak baju atau rajut sulam begitu belum ya?
0: Belum ada.
1: Jadi lebih ke makanan
0: di wilayah Kebumas seperti itu.
1: Baik. Dan nanti modalnya mereka ini dari tadi itu pora donat. Tur.
0: Iya, seperti itu. Nah, apa namanya juga saya jadi ngeblank nih tadi.
2: Jadi ini. Dananya dari itu juga dari bergen dari
0: Iya, jadi ada juga, betul. Dari betul dari lembaga zakat kita ada, tapi kita tidak berikan secara keseluruhannya dalam artian bertahap nih. Kita lihat dulu misalnya nih katakan diberikan bantuan atau pinjaman sekitar 5 juta tapi kita enggak berikan keseluruhan. Kita separuh dulu, digulirkan dulu separuh seperti apa mereka dengan dana itu bisa memanfaatkan seperti apa. Kan kita terus dampingi ya, kemudian kita pantau juga perkembangannya mereka seperti apa. Seperti itu nih. Tadi saya mau ngomong ini nih jadi dari yang di area Kebumas tadi memang kebanyakan makanan dan minuman ya. Makanan dan minuman. Dan ya alhamdulillah tapi untuk bukan yang kering aja, ada yang makanan basah juga itu. Dan nah pelatihan-pelatihan salah satunya juga terkait packaging. Itu kita berikan, kan packaging itu gak asal mungkin cuma ditempel stiker biasa gitu. Enggak, gimana packaging yang bagus yang bisa menarik untuk masyarakat itu membeli produk mereka. Itu kita ajarkan, ada pelatihannya juga nih.
1: Jadi semuanya ini lengkap ya, Ning
0: lengkap,
1: Tanti
0: betul,
1: ya.
0: Paket lengkap.
1: Mulai dari gimana cara masaknya, proses pembuatan, pemasaran itu. Jadi sangat-sangat lengkap edukasinya. Diharapkan mereka ini berdaya begitu ya. Oke, berarti dari 2024 hingga saat ini ke 10 orang tadi itu bagaimana ini sejauh ini Cak Dion perkembangannya? Sesuai dengan ekspektasi atau di luar itu bahkan?
2: Jadi 10 orang ini banyak dinamikanya. Karena ibu-ibu punya tantangan sendiri. Kita maintainnya bukan maintain barang, maintain orang. Mentalnya juga kadang naik turun begitu ya.
1: Moodnya
2: paginya semangat nih, sorenya ngelebes, gak semangat. Paginya tahu, sorenya tempe. Tapi begitu, kita harus fight. Kita harus menunjukkan bahwa kita disemangat untuk mengawal ibu-ibu. Memang ada yang beberapa sudah melalui tahapan-tahapan, dia memiliki semangat yang sangat tinggi. Dia ada yang ngikutin terus pertemuan kita sampai terakhir kami mengumpulkan mereka siap untuk di training lagi, masuk ke training lanjutan itu ya Neng Tanti ya. Mereka ini ada yang mau ke training lanjutan, artinya trainingnya sudah tingkatan advance gitu ya.
0: Lebih dalam.
2: Kalau ada tadi beberapa orang yang siap untuk masuk lebih jauh lagi. Artinya mereka ini sudah siap untuk melesat mendunia.
0: Nah, kita nama ininya ada nih, nama UMKM-nya ya.
2: UMKM-nya.
0: Itu BBG atau Bunda Bahagia Gemilang. Jadi dengan tagline mereka
2: melesat mendunia.
0: itu nih.
1: Kolam. Semoga menjadi doa ya, amin, karena sebuah nama, sebuah ucapan merupakan doa, doa seperti betul itu.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya, ini butuh kesabaran ya, betul, Cak Dion. Betul, butuh kesabaran, betul, butuh ketelatenan menghadapi namanya juga watak ya.
0: Betul.
1: Watak, karakter orang kan beda-beda. Apalagi juga sudah para bunda-bunda ini ya, Neng Tanti. Ya, ada aja masalah hidupnya, ya kan? Iya. Pagi udah pagi ceria, siang ke sorenya agak-agak redup.
2: Ya, bukan curhat kan ya?
0: Kayaknya iya deh.
1: Ya, pengalaman begitu ya, pengalaman pribadi ya, ini nampaknya.
2: Bapak-bapak juga sepertinya merasakan hal yang
1: sama. Oh, seperti jadi itu.
2: Jadi
1: ya,
2: pernah kami undang jam 2 siang, terus tiba-tiba maaf, ini anak saya nangis. Gimana lagi? Kayak gitu-gitu kan.
1: Tapi ya, tapi harus selama gitu daya juangnya untuk jualan, untuk berkarya ini masih membara kan ya?
2: Masih. Ada yang masih membara, ada yang juga tidak, ada yang sudah.
0: Malah ada yang ketakutan.
2: Iya,
0: gini, ada yang ketakutan dia nerima order banyak itu malah takut karena dia merasa
1: pontang-panting,
0: iya, merasa sendiri,
1: keteteran.
0: Nah, itu kan padahal ada caranya gitu loh. Makanya kita mau ikutkan mereka itu di kelas khusus supaya mereka itu benar-benar mental yang harus
1: iya
0: diiniin. Orang betul mau dikasih orderan banyak kok malah takut gitu kan.
1: Iya, iya, iya. Di sinilah peran peran Al-Azhar, peran teman-teman KUA mendampingi ya Neng Tanti ya. Nah, kalau boleh tahu ini ya, pastinya kan para bunda-bunda ini ada income yang didapat dari dagangannya tadi. Nah, ini sistemnya konsinyasi kah atau ya udah pure buat bunda-bunda semua full hasilnya tadi loh.
0: Oh, hasilnya hasil mereka tadi.
1: Hasil dagangan hasil mereka.
0: Hasil dagangan
1: iya
0: mereka untuk mereka sendiri.
2: Oh, untuk mereka sendiri. Jadi sebelumnya kan mereka kita kasih semacam dana stimulan gitu ya,
0: ya, nah, ya, dana bergulir,
2: dana
0: ya
2: bergulir kita istilahnya. Jadi itu dipakai ya untuk mereka mengembangkan usahanya, sehingga nanti hasil dari dana yang bergulir kembali lagi ke kelompok. Terus terakhir kita terus melakukan monitoring bagaimana dana yang sudah kita berikan ke mereka itu benar-benar memiliki efek. Ya, ada yang ada pengembalian. Berarti kalau ada dana yang bergulir berarti kan usahanya jalan.
0: Jalan,
2: berkembang, dia bergerak
0: gitu.
2: Tidak mandek gitu loh.
0: Nah,
2: kalau kita lihat program-program yang lain, barangkali sekali-sekali pukul sekali selesai dan mereka berhenti. Nah, itu kita tidak inginkan itu. Kenapa ini jadi salah satu program? Nanti terakhir kita kasih tahu rahasianya apa? Neng. Jadi kan tadi perkawinan ya antara Al-Azhar dengan KUA ya. Nanti ada anaknya itu.
1: Oh, ada turunannya.
2: Ada anaknya nanti, ada anaknya.
1: Oh, okay.
2: Ya, sudah berbuah anak nanti.
1: Oh, iya iya
2: nah,
1: iya.
2: Nanti
1: iya
2: terakhir saya kasih tahu ya anaknya seperti apa.
0: Penasaran enggak? Penasaran.
1: Wow, boleh, sudah, boleh.
2: Jadi kan berarti produktif.
0: Yeah.
2: Punya efek, sudah semangatnya bagus, daya juangnya bagus, menghasilkan apa? Kegiatan usaha juga berjalan sehingga nanti kita bisa lebih mendunia lagi. Kira-kira
1: okay,
2: begitu.
1: Oke, baik. Nah, dalam keseharian begitu ya. Ini untuk kayak dagangannya Ning Tanti itu para bunda-bunda ini kebanyakan seperti apa sistemnya? Mereka ini lebih nyaman ke online aja atau buka lapak di rumah atau mungkin di kedai atau dititipkan ke kayak toko oleh-oleh begitu.
0: Nah, kalau untuk saat ini Neng Ayu memang masih ada yang menitipkan, ada yang menitipkan produk mereka di lapak-lapak gitu, masih ada. Kemudian ada yang by order, jadi hanya menerima pesanan baru dia produksi. Tapi di samping dia menerima pesanan yang khusus satu produk, dia juga ada produk lain yang dititip-titipkan juga gitu. Jadi menerima pesanan dalam jumlah besar itu apa namanya, yang dalam jumlah besar hanya dari menerima pesanan, tapi untuk yang kecil-kecil dia juga ada produk lain seperti itu. Lewat online juga ada. Jadi mereka masih apa ya, bukan hanya satu pintu aja untuk dapat hasil, tapi juga dari beberapa pintu gitu. Ada yang online, ada yang titip ke lapak, ada yang apa namanya orderan besar menunggu pesanan seperti itu. Jadi semua dijelajahi lah, istilahnya dicoba.
1: Iya, nah, mana yang nyaman di
0: betul,
1: hati lah ya.
0: Betul. Nah, untuk selanjutnya kita akan kita mengusahakan gimana caranya supaya produk mereka itu bisa masuk ke pusat oleh-oleh. Ini sedang kita godok ini. Nah, sudah kita apa namanya, ada yang proses akan membantu, ya.
1: Betul. Nah, sebelum jauh ke sana Ning Tanti. Mm-hmm. Kalau yang kebanyakan mamin gini itu kan sudah pasti ya. Mm-hmm. Kayak perizinan PIRT.
0: Iya, betul.
1: Halal. BPOM. NIB ya. Karena kan gimana pun juga akan dikonsumsi sama orang lain. Betul, betul. Jadi kayak kenyamanannya, kesehatannya itu kan harus kita fokuskan juga,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Apakah sudah demikian atau juga masih dalam proses?
0: Yes, okay. Itu.
2: Mau izin?
1: Iya, iya.
2: Terkait izin.
1: Iki sing bawa reksa saya.
2: Izin-izin pertama, jadi kita kenapa itu mereka mau dan apa bergabung dengan kita. Pertama, mereka itu mamin sudah kita layani halalnya dulu. Jadi ibu-ibu ini terkait dengan revitalisasi sebelumnya itu kan ada program yang namanya itu sertifikat halal gratis dengan motor desa declare. Nah itu kami di wilayah Kebomas udah hampir lebih dari 1000 UMKM yang kita sertifikasi. Banyak kan?
1: Oh, dibantu gitu ya, ya, sudah banyak
2: dari
1: sekali.
2: Situ kita juga ngedukasi mereka selain sertifikat halal juga mengurus PIRT, BPOM dan sebagainya melalui MPP itu di kalau di Gresik itu. Jadi satu paket. Ya, ketika mereka sudah siap dengan semua legalitas, kita baru turunlah ini namanya program yang ini, KUAPU. Jadi sepertinya kayaknya menurut saya ini by design deh. Dari kementerian itu bagaimana program-program ini saling berkaitan satu sama yang lain. Nanti setelah ini, jika ini sudah insya Allah pasti sukses ya.
0: Amin.
2: Akan ada program turunan yang lagi yang lebih bagus lagi. Jadi Kementerian Agama ini sepertinya saya lihat setiap tahun itu ada kejutan-kejutan.
0: Iya.
2: Nah, nantikan aja kejutan dari kementerian kami.
0: Terkait gitu. Untuk perizinan tadi ya, Ning Ayu, memang itu yang kita utamakan dulu sebelum masuk dalam seleksi tadi yang 10 orang tadi. Jadi surat-surat kita tanyakan dulu ya, kehalalannya segala macam itu sudah siap, sudah ready, baru kita kembangkan.
2: Saya juga gitu. Pendamping halal loh, Ning. Jadi juga saya membantu mereka untuk melakukan
0: menghalalkan.
2: Jadi kau sekarang ku bahasanya tidak menghalalkan orang saja, tapi juga menghalalkan barang.
0: Makanan.
1: Ya, iya.
2: Full kan?
1: Tapi tetap mantep. Dengan main jobnya ya Ning Tanti ya, yaitu menghalalkan manusia. Ya. Oke. Okay. Asik. Nah, semakin seru ya, yang mau bertanya-tanya boleh loh ini. Cok Mary, biasanya ngene iki lho kok nang panggonane kono tok aku yo pengen. Nah, ini seperti apa Cak Dion? Ada enggak mungkin selama ini begitu Ning Tanti ya? Ungkapan-ungkapan seperti itu.
0: Ada.
1: Aku yo pengen lho, kapan sih kok apa jenenge kapan merambah sini gitu ya. Kok aku enggak diajak, aku juga mau. Itu seperti apa?
0: Sebenarnya mungkin bukan enggak diajak ya Cak Dian ya, lebih ke arah ada keterbatasan itu tadi memang ya.
1: Tapi selama ini ada saja yang demikian
0: ada,
1: ya.
0: Ada yang kepengen bahkan mungkin sudah apa waiting list lah
1: istilahnya.
2: Waiting list. Saking waiting listnya itu dia marah ingin ikut pelatihnya saja.
0: Iya,
2: enggak perlu bantuannya.
0: Enggak perlu pengen, modalnya.
1: Keren. Berarti iku apa ya? Inisiatifnya betul, bagus betul. Ya Ning Tanti ya.
2: Ada satu kelompok di satu desa yang kami datangi, itu kelompoknya Pak Dion, kami kalau masalah bantuan bukan kita enggak butuh bantuan ya. Kami sudah butuh pengetahuan tuh scale up usaha kami gitu.
1: Keinginannya tinggi, luar biasa. Mas yo gak dike apa jenenge gak ngoleh no bantuan niku mau sementeng aku melok pelatihan nih, ngene diurui, diajari. Oke.
0: Karena memang pelatihan yang kita berikan gak kaleng-kaleng Ning, saya sendiri merasakannya dalam artian saya mendampingi setiap pertemuan itu daging semua yang diberikan
1: berbobot dari coachnya, mentornya, iya, betul, seperti itu ya, betul. Karena kredibel semua yang dipanggil Ning Tanti,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Oh oke, okay. Gitu. Keren, luar biasa loh program ini, Gecak Ning, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Nah kemudian Ning Tanti, untuk bisa mencapai hal-hal yang demikian ini loh, masya Allah ya, ini kan bermanfaat buat umat gitu,
0: betul.
1: Mensejahterakan umat. Nah ini kan pasti ada stimulan dari faktor luar yang juga harus kita jaga ya, para donatur tadi.
0: Betul.
1: Nah ini kayak gimana sih sejauh ini? yang sudah menjadi donatur lama maupun tetap di Las Al Azhar sendiri.
0: Iya, insya Allah kita secara apa namanya berkala ya untuk para donatur itu kita memberikan informasi atau laporan ya, dalam artian yeah. bahwa memang dana yang mereka donasikan melalui Las Al Azhar itu ini loh kita pergunakan untuk ini loh apa namanya usaha untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman yang harapannya setelah mendapatkan bantuan itu yang tadinya dari mustahik akan menjadi muzaki yang bisa ikut memberi ya, bukan hanya menerima aja.
1: Betul. Gitu.
0: Jadi kita memang menginformasikan kita melalui foto-foto atau
1: transparansi ya. Harus transparan kalau semakin kesini gitu nanti ya, karena bagaimanapun juga menjaga rasa percaya orang lain.
0: Ada hasilnya rupo lah, nek wong Jawa istilahnya
1: wujud rupo, seperti ya, itu. Nah, jadi jangan jadi buat sampean kafe Cak Ning jangan ragu untuk bergabung ya dengan Las Al Azhar Jawa Timur seperti itu nggih. Nah, ini bisa di mana sih kalau mau bergabung Ning?
0: Iya. Untuk Las Al Azhar sendiri, perwakilan kantor perwakilan Jawa Timur, kita ada di Jalan Baratajaya, Gang 20 nomor 3U Surabaya, dekat Terminal Beratang. Tapi masih masuk gang ya, memang tidak di pinggir jalan raya tapi masih masuk gang sedikit. Nah, nanti akan apa namanya ketemu tuh kantor kita. Di Maps bisa dan mudah sekali diakses. Kalau untuk via telepon kita ada di nomor admin itu di nomor 081 2345 20920, itu nomor lembaga kami Las Al Azhar ya. Kemudian kalau yang teman-teman ingin ikut berpartisipasi monggo bisa di rekening kami, salah satunya ada di BSI ya, di nomor 777 55505. Tunggu sebentar ya, saya pastikan lagi, takutnya ngeblank nih.
1: 777 0555. Oke, nek aku langsung ayo Cak Ning ya, sampean kabeh iso berdonasi, bisa berinfak di sana ya, langsung ke rekening BSI-nya Las Al Azhar Jawa Timur mengatakan nggih. Jadi enggak perlu harus ke tempat ya Kak Ning ya.
0: Iya, kalau mau datang ke
1: kantor bisa juga. Jadi kalau ujuk-ujuk aku duwe rezeki rek ngene ya. Aku tak pengen sedekah wis langsung ae tadi ke rekening tadi itu ya Ning tadi ya. Nanti insyaallah akan muter di sana ya tadi ini. Mewujud tadi ini ya untuk pemberdayaan yang ada di kawasan KUA Kebomas Gresik seperti itu.
0: Betul.
1: Dari 2024 hingga saat ini seperti itu dengan 10 orang yang dinaungi, yang diajari, kemudian diberikan edukasi, diberikan stimulan segala macam agar mereka ini melesat. Nah, berarti di awal sebelum menetapkan si A, si B, si C, Cak Dion itu pertama kali kolaborasi dengan RT RW setempat ya, untuk mendata iki lho sing bener-bener membutuhkan, iki lho sing bener-bener apa kemampuannya terbatas, seperti itu kah?
2: Ya, mereka kan pertama untuk mendapatkan penerima manfaat pertama mendapatkan harus melampirkan surat keterangan tidak mampu. Nah, dari sini RT RW bermain. Jadi mereka juga kita ajak untuk kolaborasi mengecek apakah benar nih orang dengan nama ini itu benar-benar tidak mampu. Karena SKTM kan yang nanda tangan kan lurah juga desa. Kemudian mereka ini harus juga latihan bikin proposal usaha. Nanti kita sebagai penyuluh pendamping juga akan membantu mereka untuk membikin proposal usaha ya sebisa mereka ya gitu ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Yang lebih penting itu kita melakukan assessment. Jadi kami Al Azhar dan juga pernah dari Kementerian Agama itu turun langsung turun langsung ke desa dan ke rumah orang itu melihat produksinya. Kan kami belusukan ya pernah sampai ke tempat pembuatannya, sampai mau kecebur sungai itu Ustadz Aditya itu.
1: Sangat-sangat effort sekali ya.
2: Sampai ke situ sehingga asesmennya kita benar-benar ini orangnya by address dan tempatnya di sini, tempat produksinya ini.
0: Jadi bukan fiktif ya, bukan fiktif. Jadi memang apa adanya seperti itu.
1: Oke, keren, luar biasa nggih Cak Ning. Mudah-mudahan harapannya daerah atau wilayah lain pun juga sama nanti ya, mm-hmm. dengan lembaga-lembaga yang lainnya nggih Cak Ning. Muga-muga koyo ngono. Mudah-mudahan seperti Las Al Azhar seperti itu ya kan. Mm-hmm. Jadi memang yo pengen nih Las Al Azhar iki yo naungi kabeh nih iso.
2: Iya benar. Sa Indonesia nentang.
1: Tapi ya iku mau lo wis dipetakan ya.
0: Betul sekali.
2: Kolaborasi soalnya nih.
0: Iya. Tapi jangan khawatir ya untuk sahabat perempat, mudah-mudahan ya dengan pionir KUAPEU ini, program ini misalnya selesai dan dinyatakan berhasil, insya Allah akan ada program-program yang lebih baik lagi gitu ya, ya. Seperti itu.
2: Kalau program ini berhasil, pasti kita apa before dan afternya itu jelas, indikatornya jelas, maka pimpinan atau kementerian akan melihat ini punya efek, sehingga bisa diduplikasi, ada best practice yang bisa diterapkan ke wilayah yang lain. Oh ini loh KUA Gebomas kolab dengan Las Al Azhar, hasilnya seperti ini, modelnya seperti ini. Kenapa yang lain nggak bisa ya? Tanya Al Azhar sama KUA Gebomas gitu kan ya? Kenapa kok nggak bisa segitu gitu kan?
1: Nah. Harapannya kayak ngono ya Cak. Seperti itu. Nah pertanyaannya selanjutnya seperti ini. Jikalau ke-10 ini sudah mumpuni Ning Tanti, dilepaskah kemudian ganti mencari
0: 10 yang lain.
1: 10 yang lain ya kan, yang keterbatasan ekonomi tadi atau seperti apa Cak Dion?
2: Ya. Untuk kontrak ya, kita ada MOU dengan lembaga-lembaga zakat, itu kontrak untuk KUAPEU hanya 3 tahun.
0: 3 tahun, betul.
2: Jadi September 2027 itu kontrak before afternya sudah selesai dan kita akan lakukan evaluasi sebagaimana hasilnya. Nah, begitu untuk yang KUAPEU. Tidak menutup kemungkinan program-program yang lain akan ada, pasti ada program selain KUAPEU. Sepertinya ada lagi Neng. Apa kemarin itu? Tuh ya KUAPEU jilid kedua, ketiga dan sebagainya. Karena ini 10, apakah nanti bisa nambah PM-nya dari 10 ke 20 atau 30 kan, ya, untuk diberdayakan. Karena memberdayakan 10 orang kan effortnya segini, bagaimana kalau sampai
1: bilang, lebih
2: begitu. Terkait sumber daya di LAS dan KUA sendiri KUA juga kan
1: sendiri.
2: Juga baik, sibuk ngawinkan orang.
1: Nanti bagaimana? Saya bantu lah ya. Amin. Saya bantu.
0: Ya. Masya Allah, harapannya sih bisa terus ya.
2: Terus
0: ya,
2: kita ada kelas-kelas, kalau di kementerian itu ada kelas-kelas pemberdayaan zakat wakaf. Setiap minggu ada untuk mereka para mustahik. Ada di Zoom, di live YouTube ada.
1: Luar biasa. Nah ini harapannya buat para bunda-bunda begitu yang ada di naungan KUA Gebomas dan juga Las Al Azhar, mudah-mudahan lancar.
2: Amin.
1: Moncer seperti itu. Iya. Jadi nanti kalau seandainya kontrak sudah selesai, sudah bisa berdiri sendiri begitu ya kan, tinggal melanjutkan saja lagi nanti ke depannya seperti apa ya. Mumpung masih didampingi dan dilesatkan ya.
0: Betul.
1: Nek pengen duwe cita-cita, ngenangan duwe kedai, duwe lapak dhewe, nah segera diwujudkan. Betul. Seperti itu. Betul. Kapan lagi ya toh? Iya,
0: benar.
1: Karena ini enggak datang dua kali loh ya, apalagi kalau sudah urusan mensejahterakan perekonomian rumah tangga,
0: kesempatannya itu
1: keluarga.
0: Iya, betul. Yang sudah terpilih itu memang apa namanya? Ya berarti memang layak untuk didampingi.
1: Apa sih gitu kebanyakan apa sih yang nanti kalau boleh tahu tukang becak kah atau serabutan atau apa kalau untuk kayak mungkin para suami-suaminya kalau, seperti itu.
0: Kalau untuk ini memang UMKM ya, condongnya suaminya. Ke UMKM. Oh suaminya. Oh, suaminya.
1: Ya ya. Oh, lebih suaminya. Ke pekerjaannya apa sih?
0: Iya kebanyakan serabutannya ada yang
2: online.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oh begitu.
2: Serabutan. Kita bekerja pabrik tapi nggak mesti.
1: Ya.
2: Jadi mereka bekerja ini juga dalam rangka bantu apa? Bantu suami terus
0: untuk
2: anak-anaknya.
0: Ketahanan
2: juga.
0: Keluarga ya, itu tadi ketahan. Ya.
1: Karena betul. Seperti Ning Hica Ning, saya tuh sering baca ya Ning Tanti. Orang itu ngais rezeki, gak pengen yo pengen suge iya, tapi tujuannya kan gak untuk itu kan utamanya, untuk bertahan hidup
0: betul.
1: Saja loh. Gawe sehari-hari. Ya. Untuk makan sehari-hari, menghidupi anak-anaknya.
0: Anak dan istri.
1: Betul. Iya. Nah, itu ya. Jadi ini luar biasa program ini. Semoga berkelanjutan dan amin. Wilayah lain pun juga bisa merasakan.
0: Amin. Iya. Untuk KUA Gebomas sendiri, Neng Ayu ini udah di tahun 2025 juga sudah menerima Basnas Award.
1: Oh. luar
2: biasa. Jadi ini istilahnya ini nanti yang saya maksud dengan anaknya ini.
1: Akhirnya sudah nyundul.
2: Terus nyundul. Jadi 2025 KUA Kobomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur menerima Basnas Award tahun 2025. Kategorinya adalah gerakan pendukung zakat terbaik se-Indonesia.
1: Keren. Berarti ke Jakarta dong waktu itu.
2: Iya dong. Nginep di hotel pun gak bisa tidur.
1: Keren.
0: Karena sendirian ya jadi.
2: Sama saya kan yang nerima Bapak kepala kantor. Saya kan penyuluh pendampingnya.
1: Keren. Tetap keren lah ya.
0: Luar biasa.
1: Semoga bisa mempertahankannya
2: nih nanti.
0: Prestasinya luar biasa juga.
1: Terakhir enggak kerasa sudah merapat di jam 10 ini. Apakah mungkin ada harapan pesan-pesan yang Tanti monggo?
0: Iya, mungkin kalau dari saya ya dengan adanya program ekonomi umat ini nih UMKM yang tergabung di dalamnya ya secara bertahap mudah-mudahan bisa berkembang dan otomatis pendapatan ya akan bertambah kemudian meningkat sehingga bisa tercapai ketahanan keluarga ya dalam hal ekonomi ya jadi mereka yang tadinya penerima manfaat bisa memberikan manfaat jadi dari mustahik bisa menjadi muzaki itu tujuannya ya.
1: Cak Dion terakhir
2: ya. Sebagai penyuluh agama di kantor Kementerian Agama kami ingin mengubah paradigma tentang dakwah bahwa dakwah itu tidak hanya urusan dengan dalil dan teks atau dengan khutbah tapi juga mengawal mereka mendampingi mereka merasakan peluh dari mereka yang mau kita dakwahi jadi dakwah itu adalah mengawal membimbing dan menyertai mereka tidak sekedar mengumbar dalil teks saja. Nah, gitu kira-kira.
1: Keren. Jadi harus ada kerja nyata ya, yang realita.
2: Salah satu tagline Kemenak adalah Kemenak berdampak. Jadi bagaimana program-program Kemenak ini bisa memiliki dampak langsung kepada masyarakat, termasuk kolaborasi dengan lembaga-lembaga zakat dan semuanya.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Ya, ditunggu ya sahabat-sahabat Perempat ya tadi untuk bisa bergabung, bisa menghubungi kami. Saya ulang boleh ya?
1: Nih. Boleh dong. Nomor rekeningnya, alamatnya, nomor rekening, monggo.
0: Wajib itu ya.
2: Wajib.
0: Ya, jadi untuk nomor telepon bisa di 081-2345-2090. Kemudian untuk nomor rekening tadi saya berikan untuk nomor Danamon Syariah ya. Danamon Syariah di 361-7623-677. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya program KUA PEU ini harapannya ada instansi-instansi yang terlibat atau ingin berpartisipasi seperti itu ya berkolaborasi karena kita masih membuka sangat-sangat membuka karena masih banyak harapan-harapan atau angan-angan kita untuk mewujudkan pojok UMKM tadi ya di KUA Kebumas itu banyak yang harus kita
2: wujudkan
0: ya
2: Masya Allah kita realisasikan
1: iya dalam waktu dekat ya Ning Tanti ya insya Allah
2: mohon doanya semuanya
1: mudah-mudahan dimudahkan dilancarkan
0: amin
1: matur sembanuan sangat Ning Tanti
0: sama-sama Ning Ayu
1: terima kasih juga ini Seng Bawa Rekso KUA Kebomas Gresik ya anak Cak Dion ya penyuluh agama Islam KUA Kebomas Gresik
2: siap
1: yang tiap hari membantu para calon-calon pengantin ini
2: menghalalkan orang
1: menghalalkan produk juga
2: dan juga produk juga asik kan kerja di sini asik kalau ke KUA itu harus wajib senang
1: harus happy
2: makanya yang kerja di KUA harusnya tambah awet muda.
1: Nah, itu dia ya.
0: Tapi enggak temu Sakinah ya.
2: Oh, boleh dong, Sakinah.
1: Oh, masih ya, masih.
2: Ada.
1: Masih ada ya.
2: Ada waktunya enggak ya?
1: Matur sumanuun sangat Cak Ning juga yang sudah bergabung di pagi hari ini di ruang Vos Jawa Timur mengaten nggih. Dibalipun kula kok mangke wonten ning Perbandari nggih yang melanjutkan di perjalanan Tanjung Perak siang. Aku Ning Ayu Arta pamit dhisik nggih derek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Cak Ning Woro-woro jam 10 isuk lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno pasar murah dadi salah siji instrumen pengendalian inflasi sekaligus bentuk perlindungan sosial gawe masyarakat. Saliyane iku Cak Ning, pasar murah iki diharapno iso gawe njogo daya beli masyarakat lan memiliki akses oleh rego bahan pokok sing terjangkau.

Nyandak kabar liane yo Cak Ning, Perum Bulog Cabang Tulungagung gandeng Polres Tulungagung gawe memperluas distribusi beras program stabilisasi pasokan harga pangan utawa SPHP. Pemimpin Cabang Perum Bulog Tulungagung Yonas Haryadi Kurniawan nyatakno, hal iki tujuane kanggo njogo stabilitas rego beras sekaligus kanggo mastekno bantuan pangan isok merata lan terjangkau barek masyarakat desa. Mau yorek woro-woro jam 10 isu iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Cak Ning, sedaya panggih malih kalih kula ning Purbandari teng Adicara Semanggi Surabaya ngaten nggih. Lumantar Pro 4 RRI Surabaya nggih. Sajianipun lagu-lagu keroncong Cak Ning ngancani Cak Ning makaryana pemawon ing dinten niki edisi dinten Kamis nggih tanggalipun 9 Juli 2016 nggih. Monggo dilajengaken Cak Ning menika wonten keroncong melukis senja.

0: Cak ning, diresmikno tanggal 26 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncurno layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Yola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi Kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
1: Mar, apa? Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
2: buame.
1: Wong seneng. Ono cecek logur, kaget aja cecek.
2: Gak perkara kaget.
1: Lha apa?
2: Cecek ya melok keplok eh.
3: In intermezzo.

Nggih, jane sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, cak ning pancene nek musime panas-panas nggih sakniki pun arang-arang udan nggih cak ning, tapi niku mboten berarti awak dhewe niku pun mboten siap-siap ngoten nggih. Siap-siap wis gak wayahe udan, wis gak usah nggawa apa-apa, mak-makem ya sak onoe jajan-jajan wah. Es-esan wah. Menika nggih cak ning dados kita kedah ngatos-ngatos menawi napa nggih mengkonsumsi makanan ingkang terlalu dingin menika pas suasana terlalu panas menika ternyata nggih wonten dampakipun cak ning. Nah, dampake napa mawon? Nah, mangke kita ulik ngoten nggih cak ning. Dados menawi suasana utawi cuaca, kondisi cuaca menika lebih panas, nika enten ingkang nganjuraken secara kesehatan lebih baik kita tidak minum terlalu dingin utawi es ingkang sangat dingin ngoten nggih cak ning. Amargi menika saged ganggu kesehatan ingkang mungkin sedina rong dina niku dereng kraos sak ning, tapi jangkanipun menika panjang kangge kesehatan terutama organ bagian dalam mekaten kicak ning. Nggih, mangke menapa mawon saged kita ulik nggih tetep teng perempat Suara Budaya Surabaya.

0: kok agepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning, ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku deloken sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih api.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: sakni, sampean sing ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, pancene nek wayahe panas-panas terus ngombe es niku pancene seweger Cak Ning. Tapi pun kesupen niku enten resiko ingkang memicu masalah kesehatan Cak Ning. Kados to sakit kepala dada utawa brain freeze ngaten nggih. Kontraksi pembuluh darah, gangguan pencernaan lan ugi wonten ugi sing dhewe ngrasakno moro mak celeng ten untu ngoten niku ya. Gigi sensitif ngaten Cak Ning nggih. Ya, dadosipun utamakan konsumsi menika air putih mawon ingkang bersuhu sejuk. Utawi suhu ruang supaya tubuh kita niki tetap terhidrasi lan aman saking segala macam gangguan kesehatan ngoten nggih Cak Ning. Dados Pak Dewi kedah waspada nggih Cak Ning. Misale nek pas konsumsi es niki secara berlebihan saat cuaca terik panas iku bakal enten napa efekipun Cak Ning. Antawisipun nggih niku wonten sakit kepala dada nggih, konsumsi minuman dingin ngangge cuaca ingkang panas menika saged micu sakit kepala, pembuluh darah utawi dikenal ngangge istilah brain freeze nggih. Median today. Yeah, nomor kalihipun niku micu gigi sensitif Cak Ning. Nah, paparan suhu dingin ingkang ekstrim niki nyebabaken ngilu utawi nyeri tajam secara mendadak tenggene gigi ingkang sensitif. Lajeng wonten ugi gangguan pencernaan. Dados Cak Ning, air ingkang suhunipun menika sangat dingin, ya, adem banget niki, saged nyebabaken kontraksi tenggene pembuluh darah. Saengga ndamelaken pencernaan niku malih melambat lan ugi angel dados angel ngoten nggih, tubuh niku nyerap nutrisinipun, gizinipun menika dadi angel ngoten nggih Cak Ning, memperlambat penyerapan nutrisi ingkang diperlukaken tubuh. Aget ugi wonten ugi nggih niku ngentelaken lendir. Nggih, dados kagem saben tiyang ngoten nggih, air es niki saged nggarai lendir niki tenggane saluran pernapasan niku dados luwih kental Cak Ning. Nah niki sing nggarai tenggorokan niku mboten nyaman utawi micu kondisi menika dados sakit batuk ngaten nggih Cak Ning. Nah niku nggih dados berbagai macam keluhan-keluhan ingkang dipun sebabaken minum es yang terlalu dingin pada saat cuaca ingkang terlalu panas ngaten nggih Cak Ning. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sakning kandungan banyu kelapa ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelapa ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelapa ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelapa ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nurunno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Kagem info kala wau kita sigek sawetawis ngaten nggih Cak Ning, mangke sasampunipun woro-woro jam 11 kita pepanggihan malih tenggene adicara dialog sinau basa Jawa ngaten nggih lumantar perempat RRI Surabaya. Nggih Cak Ning sampun teng pundi-pundi tetep teng perempat Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Cak ning woro-woro jam 11 awan lumantar Prompat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Cak ning gawe ngekei fasilitas pelayanan transportasi massa, Dinas Perhubungan Jawa Timur wulan Oktober 2016 bakal ngeluncurno pelayanan bus Trans Jatim Ekspedisi. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Sub Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro, nyatakno layanan ekspedisi iki ngelayani daerah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, lan Lamong.

Dalih nangkap berlian ya Cak Ning, Dinas Pekerjaan Umum lan Penataan Ruang utawa DPUPR Kutha Madiun ngleksanakno pemeliharaan 29 ruas dalan gawe ningkatno kualitas infrastruktur lan kenyamanan masyarakat. Kepala DPUPR Kutha Madiun Dwi Setyo Nugroho nyatakno pemeliharaan iki difokusno nanggone jalur protokol ing antarane nang kawasan Dalan Tawangrejo, Kejuron, lan Dalan Pahlawan sing ngentekno anggaran sekitar 15,56 miliar rupiah. Cak ning iku mau yo rek woro-woro jam 11 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 12 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya seluruh pendengar pecinta Pro4 teng pundi kemawon lenggahipun. Panggih malih kali kula ning Purbandari lumantar Pro4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Jenengan nggih saged mirengaken lewat RRI digital nggih, ingkang saged dipun unduh lewat HP Android App Store lan Play Store. Ngaten nggih Cak Ning. Nggih, sakmenika jam 11 ngantos mangke jam 12 Cak Ning, kita ngancani Cak Ning tenggene dialog sinau basa Jawa wayahe Cak Ning dinten Kemis awan ngaten nggih. Narasumber kita sampun rawuh nggih menika Pak Rahmat Budi Utomo, Ketua DPW Persatuan Pambiwara Indonesia Pepari Jawa Timur nggih. Nika topikipun dinten menika Cak Ning, nah niki monggo dicatet mengke sing butuh ngerti utawi badhe sinau sareng-sareng langsung mawon telepon tenggene Pro4 RRI Surabaya. Telepone nggih saged, HP-ne WA nggih saged. Monggo nggih Cak Ning. Topik kita dinten menika ater-ater utawi awalan K lan Pa. Nah, menika mangke badhe dipun jarwakaken kalian Pak Budi. Nggih, sugeng siang Pak Budi.
3: Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dos pundi pawartosipun Pak Budi?
3: Nggih, tansah rahayu.
2: Alhamdulillah sehat terus ngaten nggih.
3: Nggih, katon iki ning Tingpur.
2: Amin.
3: Bagasaras.
2: Amin, amin nggih. Mugi-mugi sedaya sami Bagasaras nggih, sedaya pendengar pecinta Pro4 BE enten ingkang nembe nandang gerah nggih, mugi-mugi enggal dipun paringi dangan ngaten nggih Pak Budi.
3: Amin, amin, amin.
2: Nggih. Monggo, topik kita ater-ater utawi awalan ngaten nggih. Awalan K lan Pa ngaten nggih Pak Budi.
3: Nggih.
2: Monggo Pak Budi.
3: Dados nglajengaken wulan kapengker nggih menika. Nggih. Tasih kerembak bab ater-ater nggih. Pancen tembung ini kan wonten kalih nggih. Kata itu ada dua, wonten tembung lingga kalian tembung andahan. Tembung lingga menika kata dasar.
2: Nggih.
3: Lajeng tembung andahan menika kata jadian. Dados ngerimbak utawi noto tembung lingga supados dados tembung andahan. Awit menawi mboten wonten tembung andahan mangke nggih tembung li tembung anu, kata dasar mawon kados
2: nggih artine malah mboten enten nggih.
3: Nggih nanging kados utuh ngaten mawon.
2: Nggih.
3: Kutuh nah mangke mboten wonten utuhan, mboten wonten
2: enten imbuhane.
3: Mboten wonten ngaten nah mangke repot menawi badhe nyusun ukara utawi kalimat ngaten.
2: Nggih. Itu dados menika awalan menika nggih berlaku kagem penyusunan kalimat makaten nggih.
3: Ngerimbak nggih. Ngerimbak tembung lingga dados tembung andahan niku. Niku salah setunggalipun nggih ngangge awalan kan kejawi wonten ater-ater ugi kan wonten seselan wonten panambang.
2: Nggih.
3: Akhiran awalan sisipan nggih. Dan akhiran kata.
2: Awalan sisipan dan akhiran nggih. Nggih. Menika sampun setelanipun nggih.
3: Nggih. Nah, kajawi nggih. Kajawi imbuhan utawi wuwuhan menika nggih mangke wonten karangkep, kacambur. Lajeng wonten malih wancahan. Nah, menika tasih benten anu benten pepanggihan ngaten. Benten wekdal nggih.
2: Nggih.
3: Dados sama kayak ater-ater kalan pa gitu.
2: Yeah.
3: Kan ater-ater kan wonten sing anusworo, wonten tripuruso, ngaten, wonten yeah. Kumo kami yang nggak yeah. Kalau ingin, yeah. Sampun gitu.
2: Yeah.
3: Nah, sama kayak ater-ater pa gitu.
2: Yeah.
3: Nah, ater-ater pa niko kangge ngater-ngateri tembung linggo lan tembung tanduk. Nah, tembung tanduk niko tembung aktif, kata kata kerja aktif. Nah. Yeah. Nah contohnya pun ingkang tembung linggo niko kados omah nah. Omah nih lajeng dipun tambahi ater-ater pa nah. Terus pa omah Ning maosipun boten paomah nanging pomah.
2: Pomah.
3: Nggih, pomah.
2: Nggih.
3: Dados pomah niku saking tembung pa kalian omah. Oma. Nah.
2: Tembung linggone omah.
3: Oma.
2: Nggih, tambahane pa.
3: Nah, pomah. Nggih. Dados omah niku kan
2: sampun pa omah. Dados pa omah.
3: Ning maosipun boten
2: paomah. Pomah.
3: Ah kalian om niku dados o.
2: Oh nggih, dibaca ngoten nggih keteranganipun.
3: Nah, pomah niku. Asring mitangetaken nggih. Bocah iki pomah. Heeh.
2: Bocah iki pomah berarti neng omah terus.
3: Nggih, seneng ten griya.
2: Wong kok dolane gak tau pomah blas ngoten nggih.
3: Dados gandeng ceneng kalian omah pokoke
2: pomah. Omah
3: nggih. Lajeng wonten malih tembung lingga etung.
2: Etung.
3: Lajeng dipun paringi atrater pa ya. Pa etung.
2: Pa etung.
3: Nah, maosipun wonten pa etung nanging petung.
2: Petung.
3: Petung petung wetone anakmu mbek calon mantumu.
2: Nggih.
3: Ketemu piro nah. Ah,
2: petung nggih, dados carane ngitung ngoten nggih pengguna.
3: Mboten pitung-itungane.
2: Se jemale kalian pitung nggih. Nek pitung pitung dina, pitung sasi.
3: Enten.
2: Nah. Angka nggih.
3: Angka pitung.
2: Dados niki tulisane nggih tetep PE. Nggih.
3: Nggih.
2: Petung. Dadi etung dipun tambahi awalan pa tengajengipun, dadosipun digandeng paetung, maosipun petung. Ini ku artine menghitung atau cara menghitung ngaten nggih Pak Budi.
3: Nggih, petung. Nggih. Ning tetep saking tembung itung niku wae nggih. Nggih. Lajeng wonten malih iji ya. Paiji. Paiji lajeng dados piji, maksudipun piji.
2: Piji nggih.
3: Nggih.
2: Piji niki artine napa bahasa Indonesia?
3: Dipatah utawi ditang genah mindake penggawean dados diutus dikongkon
2: diutus nah, utusan
3: nggih
2: diutus
3: dados
2: piji
3: menika limrahipun wonten tembung-tembung basa ngwanten ku
2: nggih
3: Bapak Santoso sampun piniji dados duta saroya sampun kapi sampun sampun
2: tertunjuk ngaten nggih menggunakan bahasa Indonesia
3: dikongkon
2: nggih diutus
3: nggih dipatah nggih niko saking pa iji.
2: Pa iji dipun waos piji.
3: Iji.
2: Loh, piji niku wau tembung lingga nggih Pak Budi.
3: Tak tembung linggane iji.
2: Iji.
3: Lajeng pikanto atrater pa ya. Pa iji dados piji.
2: Iji dados piji. Artinya utusan.
3: Nggih. Atah utawi kongkon ta kongkonan.
2: Nggih, dikongkon.
3: Nggih. Lajeng wonten malih ingkang menika eling nggih lajeng tambah pa atau peling.
2: Eling pa eling.
3: Peling.
2: Dibaca
3: peling.
2: Pepeling.
3: Nggih.
2: Pepeling ini mengingat. Nggih, leres nggih Pak Budi mengingat nggih.
3: Warto, pa warto. Nah. Tumbas, pa tumbas. Nah, niko dados tembung lingga niku saged dipun atrateri pa ngoten.
2: Nggih. Nggih, wonten malih.
3: Nek kasih kuatah jotipun. Nah, samangke ingkang
2: nggih niki wonten pertanyaan Pak Budi saking 4061. Ning munggono tembung lingga niki nek kata kerja piye, kenek apa ora? Tembung lingga kok kata kerja?
3: Tembung lingga kata dasar ya.
2: Kata dasar nggih.
3: Nek kata kerjane kerja, tembung kriya.
2: Tembung kriya ngaten nggih. Oh nggih. Nggih, mekaten nggih. Mboten kata kerja nggih menika.
3: Nggih.
2: Kata dasar.
3: Kata dasar nggih. Kados apa?
2: 4062.
3: Oma terus warto. Nah niku kata dasar ya, Pan.
2: Nggih, monggo lanjut.
3: Nggih. Nah, samangke ingkang kangge tembung tanduk dados tegesipun mangke kata kerja aktif nggih. Kan kata kerja aktif utawi kriya tanduk menika kan wonten anuswara nggih.
2: Nggih.
3: Ingkang kados an am nyeh ngeh nggih. Kados tulis, anulis. Nah, ngono. Hmm. Nangin mau saya kan buatan anulis, nangin nulis, gitu. Hmm. Ade nulis ing buku, ngaten.
2: Hmm,
3: kan buatan ade anulis. Gye,
2: tapi langsung nulis.
3: Nulis, ngaten.
2: Asale saking tu.
3: An, gye, anuswara,
2: anuswara, gye.
3: Anuswara an.
2: An kata an, dasare tulis.
3: Tulis, nah. Gye.
2: Anulis.
3: An ketemu vokal lebur, terus anulis, buatan antulis, nangin anulis. An. Ning mau sih pun nulis, adik nulis buku ngaten.
2: Adik nulis.
3: Gye, nah ini kan gye. Kata kerja aktif.
2: Gye.
3: Me kan gitu.
2: Gye.
3: Nah, lajeng antul anulis niko saged dipun paringi atar-atar male pa, terus pa antulis, pa anulis, terus panulis. Nah.
2: Menika menawi napa kalebet bahasa Indonesia nipun penulis mekaten.
3: Panulis nggih.
2: Dados utawi buku ngoten nggih wonten penulis oleh mekaten nggih. Ingkang nulis nggih
3: berarti. Panulis pamaca
2: pembaca.
3: Pembaca nah niku. Sang kan saking tembung an waca nggih.
2: An waca.
3: Terus
2: tambahin malih awalan
3: am, okay. Terus sanes an lagi am langsung ditambah mo woco am ketemu w niko lebur terus am woco buatan am woco buatan am
2: moco
3: pun tambah pa pa moco
2: okay. Terus ipun wonten ingkang napa huruf-huruf meniko lebur mekaten
3: nggih
2: ateges ilang utawi gandeng
3: nggih gandeng kalian atar-ataripun sepatus menawi dipun mirengaken sketsa ngaten menawi amwaca mboten enak amwaca maca menawi waca tembung lingga ngaten
2: nggih lanjut monggo
3: nggih nah nika kala wau ingkang an kalian am nggih
2: nggih
3: nah samangke anuswara ingkang nyeh kalian eng nah ang kalian an
2: a n y anya
3: nggih contohipun gambar
2: nggih
3: ang gambar gambar kan nggih nah lajeng dipun tambah atar-atar pa panggambar nika sanes tembung aran kados panulis pamaca nanging dados nika tembung aran nggih an nah panggambar nanging langkung trep nawi dipun tegesi oleh gambarnya panggambar
2: panggambar
3: nggih panggambar oleh gambar
2: tapi menika sanes menggambar nggih hasil menggambar
3: oleh gambar
2: nek oleh gambar kan berarti hasilnya menggambar
3: nggih
2: menawi gambar nggih menawi gambar menika ra
3: gambarnya
2: gambarnya gambar. Pekerjaannya yang dilakukan ngaten nggih nggih dadosipun menika nek panggambar menika
3: artine teng
2: bahasa Indonesia nipun nggih menika
3: langkung trep tegesipun oleh gambar
2: oleh gambar oleh gambar
3: panumbas nggih. Oleh tumbas nggih. Pambalang oleh balang
2: nggih monggo Cak Ning ingkang badhe gabung monggo dipun sekecaken monggo saged ketik teng WA nggih kados sekolah wau disebutkan namanya tapi wau mboten wonten asmanipun monggo lanjut Pak Budi nggih
3: dados atar-atar pa menika mangke saged tembung lingga menika dados andahan macam-macam nah fungsinipun ngaten kados dupa ngaten nggih
2: nggih
3: dupa dupa kan tembung lingga nggih dupa niku apa
2: dupa sing
3: barang sing sumpet
2: ning nggih barang nggih
3: nah menawi lajeng dipentambahi atar-atar pa dados padupa
2: nah jadinya padupa nggih padupa
3: nika tembung aran
2: nggih
3: lajeng dipentambahi male panambang an padupan nah padupan niku panggonane dupa nah
2: padupan

0: Iso padeso. Jadi tambahi wingkinge an menjadi padesan. Kados karang pradesan. Tetep enten prane nggih karang
1: karang padesan.
0: Karang padesan.
1: Boten ngangge prahap.
0: Boten ngangge pra nggih.
1: Karang padesan.
0: Pedesaan.
1: Nah, basa Jawinipun perumahan niku nggih pomahan.
0: Oh nggih, ngaten. Basa Jawine perumahan.
1: Nggih, pomahan.
0: Rumah teko omah. Rumah niku basa Jawane omah.
1: Tambah pa,
0: pa
1: pomah,
0: pomah tambahi male akhiran an, an
1: tadi, pomahan.
0: Pomahan. Okay.
1: Tegesipun perumahan.
0: Nggih. Okay.
1: Tegesipun omahe pun kathah ngoten lho.
0: Nggih.
1: Pekarangan kang diteki omah ngoten. Pom, pomahan.
0: Dadi pomahan.
1: Nah, basa Indonesianya pun perumahan.
0: Nggih.
1: Tegesipun kan mboten mboten setunggal griya, nanging kan perumahan ngono griyane kathah, nggih pomahan nggih. Perumahan Delta Sari, pomahan Delta Sari. Basa Jawa ini mengatakan.
0: Okay.
1: Pamulangan, sekating tembung wulang, lajeng am, amulang, pamulang, pamulangan. Terus pamuniku, mungkin sakit jembarang nih pun. Nek pamulang niku anggone mulang. Nenge pamulangan papan tinggo mulang.
0: Mulang.
1: Tegesipun sekolah. Utawi kuliah apa panggenan kuliah
0: kampus.
1: Kampus nah. Niku pamulangan.
0: Pamulangan. Nek pamulang
1: anggone mulang.
0: Anggone mulang.
1: Tembung aran.
0: Nggih.
1: Anggone gambar, anggone tumbas, panumbas. Nah. Terus wonten setunggal tembung pinaringan pa niko tembung linggane niko saged macam-macam tegesipun.
0: Nggih.
1: Nah ini kan paramo basa. Nah, menawi basa Inggris grammar ngeten.
0: Nggih.
1: Nah sinau basa niko menawi mboten sinau grammar tata bahasa nggih kacau.
0: Nggih.
1: Mboten saged.
0: Caranipun
1: nggih.
0: Nggih.
1: Mboten saged.
0: Maknane dadi beda ngeten nggih.
1: Nggih, mboten saged nyusun. Nyusun tembung ukoro. Nyusun ukara ngaten kan tembung niku wonten kathah kon tembung aran tembung kriya tembung kahanan nah niku kan asring saking tembung lingga niku wau lajeng di ater-ateri di seseli di panambangi nah ngaten
0: nggih dados tetep berlaku nggih cak ning nggih namine awalan sisipan lan akhiran menika kangge supados kalimat itu bisa bunyi ngoten nggih supados ukara tembung utawi tembung niku wau saged dimaknai
1: nge.
0: Terus makna menika saged dimengerti lah menika kadang-kadang nek wong basa Jawa iku kadang-kadang olak-alike basa niku rak nggih kadang-kadang diwalak-walik ngoten kan dadi artine dadi beda ngoten
1: nggih kados kata kerja nggih tembung kriya kan wonten kata kerja aktif kata kerja pasif
0: nggih.
1: Nah Indonesia kan me kalian ber menawi pasif kan di nah nggih. Menawi menawi mboten saged ngetrepaken ingkang aktif dados pasif ingkang pasif dados aktif mangke tegesipun nah,
0: malah
1: benten
0: nggih selaya nggih dados menika wau awalan pa
1: nggih. Nah, pam niko mangke saged nyusun tembung tanduk kata aktif. Nggih. Kados
0: wonten pertanyaan.
1: Anuswara ngaten.
0: Nggih.
1: Tentu sebut tenange anuswara mawon. Hmm. Ater-ater menika wonten pa niko.
0: Niki saking Cak Adim 2291 Cak Adim ning pur aku ngrungokno ae soale nek basa Jawa pancen rada angel sak ngertiku iso ngrungokno tapi nek ngatur ngatur kata-kata pancene rada angel mending bahasa Indonesia lagek dijawakno tapi iku coroku terus pundi kangge dos pundi kangge menurut narasi

0: Nggih, Cak Ning kagem sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ngayahi kathah ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, wancine monggo kita lajengaken nggih Cak Ning. Niki wau wonten ugi WA saking Cak Tommy Kurniawan nggih. Nah, WA-ne niki ana napa ana sing kedah kula takletaken kan. Aku ngerti bahasa Jawa. Sekolah soale sekolah ki. Nah, ana bahasa Jawa. Ki niku enten kalih artine nggih, niki kula kalian Pak Budi nggih, nembe tanglet niki. Ki niku sekolahku utawa soale sekolah gak ono utawa gak ono ngaten nggih. Monggo Cak Tommy Kurniawan nggih, matur nuwun sanget nggih. Pancene basa Jawa niku kalau sekarang niku arang-arang nggih sekolahan ingkang wonten pelajaran basa Jawa ngaten. Napa sampun wonten malih Pak Budi?
1: Menawi nggih wonten nanging nanging
0: mboten kathah ngaten nggih Mbak menawi.
1: Mboten ditrepaken ngaten. Ah,
0: menawi rumiyin niku basa Jawa niku nak malah dadi mulok nggih rumiyin.
1: Nggih.
0: Nek mboten salah, setiap dina Rebo gawe kebaya karo basane basa Jawa ngaten
1: rumiyin. Nggih. Menawi jaman kula alit, jaman SD SMP niku basa saben dinten iki mboten basa Indonesia,
0: basa
1: Surabayaan,
0: basa Moko nggih.
1: Segede-segede sampun nanu napa?
0: Nyantol.
1: Sampun nyantol ngaten lho. Lari sak mangke kan basa Indonesia nang ngaten.
0: Nggih.
1: Nek rumiyin kan mangan, mule, dolan ngaten pun basa saben dinten.
0: Basa-basa
1: kantun warga. Kantun sinau, kromo terus kalian
0: ngaten. Munggah medune ngaten
1: nggih.
0: Nggih, matur nuwun sanget kagem Cak Tommy Kurniawan nggih sampun gabung lewat WA-nipun Prompat. Nggih, pun. Monggo kita lajengaken Pak Budi. Nggih, tasik wonten Cak ning atrater awalan setunggal malih nggih menika Kang
1: nggih.
0: Menawi kala wau Pak sampun banyak contoh nggih sak menika tenggene atrater utawi awalan K. Monggo Pak Budi.
1: Menawi atrater K menika kangge ngater-ngateri tembung tanggap utawi kata pasif di nah ngaten. Tuladhanipun raseksa kajamparing dening satriya. Raseksa di panah oleh satria. Nah, niku kangge
0: ka.
1: Kajawika kan wonten tripurusa kan? Dak kok kok di ngene kan. Nah, raksasa dijemparing dening satriya nika nggih leres. Nah niku wonten malih ingkang atrater ngangge ka. Nika tegesipun sami kalian di. Raksasa kajemparing dening satriya utawi raksasa dijemparing dening satriya. Rujak ulek kadahar dening bapak. Rujak ulek didahar dening bapak. Nah nika sami. Dados ka menika kangge
0: mewakili di menawi teng bahasa nge. Indonesia nggih.
1: Sami kalian di. Sami kalian dak kok kok dak kok di niku lho. Di ya. Dak kan nggih tembung tanggap kata pasif. Nggih. Nah, menika dados saged ngater-ngateri tembung tanggap.
0: Nggih.
1: Lajeng wonten malih menika nggih saged nyusun tembung aran kados arep. Nah, tembung linggone arep dipun tambahi atrater ka dados karep.
0: Karep.
1: Nah, arepmu apa? Karepmu apa? Sami ngaten.
0: Nggih.
1: Arso dados karso. Nah, niko. Karsamu karsamu ya apa? Nah, karepmu ya apa? Karsa menika menawi arep menika ngoko, karsa menika ingkang krama inggil
0: ngoten.
1: Nah, lajeng wonten malih ngaten. Tembung linggane pun ratu. Lajeng dipun tambahi atrater ka. Karatu. Nah, karatu niku wonten tegesipun. Nah, limrahipun mangke lajeng wonten panambangan karatuan. Nah, maosipun karaton. Dipun cekak kraton. Nah, terus kraton menika saking tembung karatu an, mm-hmm. ka ratu an, karatuan karaton. Mm-hmm. Okay. Menjadi, nah menawi piantun
0: karaton,
1: menjadi, guru-guru pambiworo saking keraton niko, mm-hmm. Buatan kerso menawi dipun sebat keraton kan, kedah mm-hmm. karaton,
0: karaton,
1: karaton Surakarta. Mm-hmm. Keraton Surakarta ngaten kalau mongso ditukan ya. Ojo keraton, karaton. Nggih saking niko.
0: Nggih, menggah, menggah.
1: Langkung
0: tembungipun langkung alus nggih.
1: Basa Indonesia keraton ngaten. Nami asalipun nggih saking
0: karaton.
1: Karatuan u kali a terus o karaton.
0: Nggih.
1: Nanging mboten maksude mboten oh kula saking Karatuan Surakarta.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Karaton.
1: Asalipun saking ngriku ngaten nanging lajeng basane kan endahe dos pundi nggih karatuan nggih karaton ngaten nggih kadatuan menawi tiyang Sumatera kan datu datu nggih sami kratu ngaten lho kadatuan kadaton ha kedaton
0: kedaton
1: niku nggih sami kan karaton menawi kerajaan Sriwijaya menika mboten kersa dipun sebat Karaton Sriwijaya, kadatuan, kadatuan Sriwijaya. Ini mana bahasa Jawi, kadatuan Sriwijaya. Niko tembung kam niko sakit, sakit ngah, apa nyusun tembung ngaten. Bupati, kabupati, kan buat tentang tegasnya mereka kabupati. Lajeng an, kabupatian, tipun waos kabupaten. I kalian A datus E lebur datus E ngaten. Datus kabupaten itu kabupaten saking tembung nopo nggih ngene iku wau bupati ditambah terater ka ditambah terater panambang an
0: datus kabupatian
1: kabupaten
0: nggih kabupatian rumiyin nggih
1: kabupatian rumiyin kan bupati kalian an
0: menjadi kabupaten. Nah, menika bupati menika tiyange
1: tembung linggo.
0: Tembung linggo kabupaten menika keterangan tempat ngeten
1: nggih. Tembung tembung aran kata benda tapi fungsinipun kangge tempat panggenan.
0: Panggenan.
1: Kabupaten, karaton. Karatone panggenane ratu.
0: Nggih.
1: Kadatone panggonane pun datu. Datu niku raja, ratu nggih sami.
0: Kabupaten ya
1: panggonane. Panggonane bupati. Manggene Pak Bupati ngeten kabupaten.
0: Nggih.
1: Kalurahan niku kan saking ka nggih. Kacamatan niku. Sakti.
0: Oh, mboten.
1: Sakti. Kasaktian, kasakten.
0: Niki kok anten ingkang tangklet tapi kok nggih niki sanes tentang basa Jawa nggih tentang bangunan sekolah nggih ngapunten kagem Pak Bagus nggih mboten mlebet teng kene topikipun nggih matur nuwun nggih dados kala wau terakhir napa Pak
1: dados tembung ka menika saged nyusun tembung aran
0: kasaktian sakti saking sakti kala wau
1: nggih nah niki kan tembung aran kata benda
0: nggih
1: kesaktian kan tembung kata benda, kata benda abstrak, sama ke antara terkait itu nggih saged nyusun tembung kaanan kata keadaan. Nah, tuladane pun ngaten maling, tembung linggone maling, lajeng wonten antara terkait ka maling, tonton tegese, dipun tambah panambangan. Kemalingan, kemalingan, keadaan,
0: kemalingan.
1: Keadaan kita ini kemalingan.
0: Kemalingan. Kata keadaan,
1: kata mereka. Keadaan, tembung kaanan. Niko sanes tembung aran.
0: Gih.
1: Aduh, tonggoku wingi kemalingan sepeda motore hilang ya, mari tuku nah.
0: Yo, berarti ya kemalingan itu.
1: Keadaan, kemalingan, keadaan bibar dicolong.
0: Gih, gih.
1: Lajeng tiba. Nah. Katibo, mungkin tegesipun tambahan katibowan,
0: katiban.
1: Maosipun ketiban.
0: Nggih. Nggih, niki wonten WA saking 3318. Ning pur nek kesedihan iku tekok tembung apa?
1: Nah, ini kok kasedihan.
0: Tembung linggone sedih.
1: Sedih nggih. Sedih, kingken, susah. Nah, niku. Sedih niku basa Jawi. Terus kasedihan.
0: Kasedihan.
1: Nggih. Nah, niku tembung kanan. Sanes tembung linggo, tembung keadaan. Kesedihan itu kan keadaan nggih. Kemalingan, ketiban.
0: Ketiban, ketiban campur. Nah, niku sing nyenengno. Nggih, niki wonten Pak Parno tapi wektalipun kantun kalih menit. Nggih. Sabi kula angkat rumiyin. Halo, monggo Pak Parno.
2: Sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Nggih. Kalian Bapak sinten menika?
0: Bapak Budi. Kalian Bapak Budi utama.
2: Oh, nggih. Sugeng siang Bapak Budi.
1: Sugeng siang Bapak.
2: Inje dalem menika badhe nyuwun pirsa.
0: Nggih.
2: Kala wau sampun diwacaraken tembung ka nggih.
1: Nggih atrater ka.
2: Nggih. Kula nyuwun pirsanipun tiyang Jawi menika yang wonten tembung kasupen napa kesupen ing leres menika.
1: Oke.
2: Niku kemakon. Matur mbah nyuwun sanget.
0: Sami-sami Pak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng siang. Monggo langsung kasupen.
1: Nggih, kasupen niku sanget tembung lingga supe. Lali.
0: Supe.
1: Nggih. Nah, kasupean ngaten. Lajeng kasupean, nah anipun kan kasupean A datus A datus lebur ten A pun nah kasupean A pun lebur ten E kasupen, nangi mausipun kasupen katus kalau mau, kamalingan datus asalipun gitu, kamalingan nanging supados
0: endah
1: dipun mirengaken skeco kan, aku mari kamalingan kok rasane aku mari kemalingan. Nah, nanging asalipun niko saking atraterka, sanes atraterke. Terus dibesut tembungipun, terus kemalingan. Kamalingan, kemalingan.
0: Nggih. Mugi-mugi kagem Bapak Parno sampun jawab ngaten nggih. Napa mitrangipun kangge awalan K menika. Monggo wektalipun sampun mepet jam 12 kantun sekawan menit Pak Budi. Monggo sampun dipun sampaikan sedaya nggih sedaya contohipun monggo kagem Pak Budi dipun sampaikan closing statementipun.
1: Nggih, dados atrater pa menika kangge ngater-ngateri tembung kriya tanduk. Dados kata kerja aktif, nah ngaten. Tuladanipun panulise panulise lan pamacane adiku panulise lan pamacane buku wis lancar. Nah. Nggih. Niku contonipun mengaten. Sami kalian adiku nulis lan maca buku wis lancar. Nggih. Niku ingkang tembung kriya tembung atraterpa utawi atraterpa. Lajeng samangke atraterka menika kosok wangsulipun. Dados ngater-ngateri tembung tanggap utawi kata kerja pasif ngaten. Contohipun soto dahar soto daging kadahar dening Pak D. Nah. Menika sami kalian soto daging dipun dahar dening Pak D. Terus tunggal pa menika kangge tembung tanduk menawi ka menika tembung tanggap.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun sanget. Alhamdulillah barokah kagem ilmu ini pun Pak Budi, matur nuwun
1: lampahipun,
0: sugeng nindakaken pakaryan
1: salajengipun.
0: Nggih. Matur nuwun Cak Ning, pareng kula kalian Pak Budi nyuwun pamit saking dialog sinau basa Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Cak Ning waro-waro jam 12 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cak Ning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa oleh Penghargaan Persatuan Ahli Gizi Indonesia utawa Persagi mergo keberhasilane mimpin percepatan penurunan prevalensi stunting 14,7% nanggone taun 2014 melalui kolaborasi lintas sektor lan penerapan berbagai inovasi kebijakan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penghargaan iki dadi wujud komitmen Pemprov lan jajarane berantas stunting sekaligus percepatan program prioritas.

Anjak kabar liyane Ocak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nargetno embarkasi Bandara Doho Kediri iso beroperasi nglayani jamaah haji tahun 2027 ngarep. Hal iki sebagai antisipasi ngekei kemudahan para jamaah haji sing ono nang wilayah Mataraman, sekaligus ningkatno kualitas pelayanan. Apa maneh Cak Ning, pengoperasian bandara iki iso ngelayani sekitar 10.000 jemaah haji sing asale teko 15 kabupaten kota ing antarane Madiun, Nganjuk, Trenggalek lan Jombang. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 12 awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo bahaya. Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.
1: Komputer iki passwordnya apa?
2: Apa?
1: Lah iya apa?
2: Lah iya apa? Ketiken ta?
1: Oh, pancen wong edian.
3: Intermezzo.
4: Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

Kaning sampean sedaya tasih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Kita wangsul malih teng adicara Semanggi Surabaya ngaten nggih cak ning menawi kala wau wonten efekipun ngombe es adem-adem pas cuaca panas banget. Nah, niku menimbulkan efek napa kesehatan ingkang kirang trep ngaten nggih cak ning. Nah, niki wonten ugi cak ning efekipun mangan pedes nggih, dahar pedes langsung minum es. Lah niku cak ning. Niki nggih kita sedaya kedah atos-atos ngeten nggih cak ning nggih amargi wis cuacane kaya ngene terus awake gangguan kesehatan tak yo eman-eman ngeten nggih cak ning. Dados nek dahar pedes kok langsung ngunjuk es niku saged ugi memicu gangguan pencernaan nggih cak ning. Kados ugi sakit perut utawi mual. Saged ugi memperparah iritasi tenggorokan cak ning. Nggih, wonten ugi perubahan suhu ingkang drastis menika mengejutkan sistem pencernaan. Sementara es batu menika kurang efektif kangge ngredakaken panas amargi senyawa kapsaisin nika tenggene cabe niku mboten larut dalam air ngaten Cak Ning. Dados kebiasaan-kebiasaan menika nggih wonten ugi dampakipun Cak Ning. Nah, napa dampakipun mangke kita ulik nggih Cak Ning. Tetep teng perempat kula badhe nyetel niki kok enten judule. Anteng-anteng ngaten nggih sugeng midhangetaken.

Cakning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cakning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadine perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangane, diantarane memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

Cak Ning, akeh faedah senam isuk kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakokno karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas yo ngunu, senam tetep disarano kanggo dilakokno gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei sekudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.

Cak Ning kita lajengaken nggih tasik tengene perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, infonipun nggih niku mangan pedes langsung minum es niku wonten efek nggih niku wonten dampak utama nggih kala wae nggih menawi kita memiliki kebiasaan menika Cak Ning. Dados dampakipun menika wonten iritasi lambung. Dados kombinasi rasa pedes ingkang mengandung capsaicin menika suhu dingin es niki nggih saged nyebabaken iritasi saluran cerna hingga memicu sakit perut, mual lan diare Cak Ning. Salajengipun wonten ugi gangguan tenggorokan. Sensasi adem saking es dingin niku dapat memicu refleksi batuk utawi ugi memperparah peradangan menawi tenggorokanipun kita menika nembe ngalami sensitif utawi setelah saksampunipun mengkonsumsi makanan pedas ngaten Cak Ning. Salajengipun nggih niku pedes tidak reda Cak Ning, gandang waras-waras pedese ngoten nggih. Dados air putih utawi es menika mboten saged ngilangaken rasa pedes secara efektif Cak Ning. Dados capsaicin menika bersifat larut dalam lemak nggih. Saengga mengkonsumsi susu utawi makanan berlemak niku jauh lebih cepat ngredakaken rasa terbakar tengene lidah Cak Ning. Wonten malih nggih niku mitos lemak beku nggih niku wonten ingkang mengira wonten ingkang merkiraaken bilih minum es saksampunipun makan makanan berminyak kados bakso pedes, pangsit pedes ngoten niku nggih. Niki saged mbekuaken lemak dalam lambung Cak Ning. Dados secara ilmiah menika nggih mitos nggih karena suhu tubuh manusia niku berkisar 37 derajat Celcius yang akan langsung ngangetaken air es tersebut. Nah, niku Cak Ning. Dados sakit perut utawi batuk menika nggih gejala ingkang napa umumipun ngaten nggih Cak Ning. Mila kita kedah ngatos-ngatos menawi sampunipun dahar pedes, mboten usah ngunjuk es rumiyin ngaten nggih supados aman pencernaan kita, aman tenggorokan kita. Kita mboten wonten iritasi mangkaten Cak Ning. Tetep teng perempat suara budaya Surabaya.

Abang Pok Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek daring yang mewakili 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxi memilih berstatus sebagai pengusaha mikro. Pernyataan ini disampaikan usai dialog bersama ratusan pengemudi di kantor Kementerian UMKM Jakarta pada kemarin. Menurut Maman, status tersebut dipilih karena memberikan fleksibilitas bekerja sekaligus membuka akses terhadap program pemberdayaan pemerintah, termasuk pelatihan dan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum penetapan status pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus mengembangkan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing sektor pertanian. Program ini difokuskan pada penguatan budidaya hilirisasi dan perluasan pasar hasil pertanian. Kemarin Bupati Aceh Selatan Mirwan mengatakan pengembangan komoditas unggulan menjadi salah satu strategi memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan. Langkah ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan sama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Novanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya?
2: Ada apa ya?
1: Ada feedback-feedbacknya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, Eho juga bukan.
1: Iya, ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, ada agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini, saya lagi komunikasi juga sama operator saya yeah, nih kan.
1: Gak apa-apa, sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Ini operatorku.
1: Sambil berjalan deh ya, namanya juga nge-zoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas mem.
1: Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya?
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi.
1: Iya.
2: Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy paste-nya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya. Enggak
2: ribet-ribet ya Kak Nova.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja
1: iya,
2: biar lebih gampang
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke, iya.
2: Kenapa kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau itu. Begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah, kalau begitu daripada berlama-lama kita dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. Oke. ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Ya. Iya, gimana perjalanan? Aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah perjalanan ya.
3: Alhamdulillah,
2: Bu, ya. Ya. Oke. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi C ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Dari kacamata Tak ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Iya.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya. Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut. Tetapi yang saya maksudkan, bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya. Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka. Nah, karena sehingga karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu kemudian sastra itu di share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya. Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya. Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah ya. Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan, mm-hmm. atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah. ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena yeah. ada kaitannya, misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal, mungkin K-pop dan sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, bagaimana merancang satu kegiatan, misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik, ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil, ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita, gitu, kebutuhan anak-anak, khususnya tentu generasi Z. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
2: Baik. Nah, Bu Dokter. Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri ini, Bu Dokter?
3: Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada Trigatra, ya, yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang gak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah, misalnya, ya. Atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus, ya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional. Betul. Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik, misalnya. Sehingga harapan kita

0: Seharusnya dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Dan disitulah pentingnya peran guru bahwa bagaimana membahasakan menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah sehingga paling tidak anak ini masih iya mak saya harus bisa bahasa daerah karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah kemudian juga kita punya konten-konten misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa di kaos itu ya sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar. Tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
1: Iya,
0: kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala, ya. Ini kita lagi ada ini. Ya tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini diselingi misalnya. Oh ya, sambil makan ki coto. Mari kita dengar dulu ini lagu ini sekali anunya ya, istilahnya sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
1: Iya, cocok.
0: Terus kemudian para influencer ya kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai kik bedeng baju kos yang ada tulisannya.
1: Tulisan lontara.
0: Iya, lontara. Terus kasih makik terjemahkan di terjemahan di bawah.
1: Iya, siapa tahu orang enggak mengerti tahu.
0: Ada orang tidak bisa membaca. Iya. Jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z. Ya, saya kira itu Mbak.
1: Oke, Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
0: Ya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
1: Iya.
0: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Ya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
1: boleh.
0: Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah. Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda ya. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah. Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya. Jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin ya.
1: Betul.
0: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya.

0: Saya tuh kadang merasa iri, Mbak.
1: Iya. Yeah.
0: Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
1: Oh iya. Iya.
0: Sedangkan kita ini di Makassar, gengsi-gengsi tong ya anak-anak kalau
1: ya.
0: tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar.
1: Sehingga, harus bahasa luar ya.
0: Iya. Selalu ada tomnya nunya logatnya.
1: Ada tomnya logatnya.
0: Padahal kita juga punya logat seperti ini. Saya kan
1: sudah berdialek
0: Makassar. Iya. Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan, ya.
1: Betul.
0: Biasa kita dengar itu ceramahnya saat yang gini, beleng-beleng, ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus orang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak, ini, iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya, kalau kita katakan mariki.
1: Ya,
0: apaan tuh? Pakai ki ya.
1: Iya.
0: Yang paling ini adalah kata kita. Ya, kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
1: Bentuk kedua ya benar.
0: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
1: Iya.
0: Iya,
1: betul.
0: Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
1: Iya, betul.
0: Ya. Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini, tabe bu, kita kamar tak di kamar 305.
1: Iya. Salah tanggap.
0: Iya. Terus kata tamunya, pak, yang bener aja. Masa saya sama bapak? Iya, satu kamar ya. Tidak bu, kita. Dia terakhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara.
1: Memberikan pemahaman.
0: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau
1: kita
0: itu
1: Anda, ibu
0: itu ya Anda hormat, jadi honorific.
1: Yeah.
0: Barulah dia katakan, "Maaf ya Pak, maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
1: Betul.
0: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. Karena memang
1: betul.
0: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan seperti itu Mbak.
1: Iya.
0: Saya kira seperti itu.
1: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini. Tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima telepon.
2: Boleh.
1: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
2: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta terus saya jadi apa coba?
1: Saya juga bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
2: Oh gitu.
1: Iya, karena suaranya delay.
2: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
1: naik lagi feedernya.
2: Oh, kasih
1: delay lagi.
2: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: Wah, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama sama Dewi.
2: Oh gitu. Oh,
3: namanya misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh, Daeng nah, itu apa kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama ibu dokter dulu.
2: Bu dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa ya. Bu dokter?
4: Ya, jadi di Makassar itu ada dua mbak. Jadi pengertian Daeng. Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Ya, ya. Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singar. Ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik.
2: Oh, ya. Berarti enggak bisa disambungkan sama nama, Bu, kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
4: Ya. Boleh juga itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama bahwa menghargai
2: Mbak yang
4: Dewi.
2: Lebih tua ya. Gitu ya.
4: Iya,
2: iya. Oke. Iya. Ya udahlah berarti ya, sekarang ya. Udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga enggak apa-apa gitu kan ya.
3: Kayak lain-lain kudengar saya kalau belum
2: dengar. Kayak lain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
4: Iya. Daeng Singar barangkali Mbak.
2: Oke, okay, baik.
4: Karena yeah. Cerah ceria wajahnya.
2: Baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya, Kak
2: Dewi. Oke deh. Okay. Kita buka line teleponnya, silakan di-share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di layanan teleponnya kita di 0811-409-250 Kak Nova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811-409-250
2: baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta, jangan lupa seperti biasa 021-35-04-510 atau boleh ke 021-344-0798 dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Oke deh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Bapak yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya.
2: Iya. Ya, roman-romannya dari pasar Rebo ya.
5: Iya. Ibu dokter ya.
3: Iya, Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
2: Ibu dokter, iya jangan dokter.
5: Ibu dokter ya.
3: Iya, dokter.
2: Iya, iya.
5: Assalamualaikum Ibu dokter.
2: Ya, kasih tahu dulu dari siapa main masuk-masuk aja
5: dari Haji Amsar ya. Sorry.
3: Dari siapa?
5: Pak Haji Amsar
2: Pak Haji Amsar di
5: Kalideres.
2: Oh, Kalideres. Iya benar-benar. Yang kalinya yang enggak pernah itu ya.
4: Iya.
5: Yang enggak pernah kering.
2: Enggak pernah kering deras mulu gitu ya.
5: Oke. Apa kabar di Makassar?
4: Ya, baik. Sulawesi. Baik, Pak.
5: Iya. Iya, Ibu dokter sehat, Ibu dokter ya, Ibu dokter ya.
4: Alhamdulillah. Iya,
2: iya. Iya. Alhamdulillah. Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
5: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini, di Kamal Kalideres. Iya. Yeah. Kamal maksudnya Muara, bukan Kalideres.
2: Di
5: Kamal Muara ya, karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, Ibu dokter.
2: Ya. Yeah.
5: Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga, di Mamuju, itu ada sepupu saya.
4: Di barat.
5: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya, mungkin ya mungkin ponakan saya tuh, karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya udah 3 anaknya.
2: Main mungkin-mungkin aja, Pak Haji. Iya.
5: Iya, jadi saya mau tanya itu, kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu, Ibu dokter.
2: Oh, tadinya.
5: Iya.
2: Oh, oke.
5: Iya, tadinya perkiraan saya. Karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu, saya panggil lain sama mereka.
2: Oke. Okay.
3: Laki-laki ya.
2: Iya.
5: Iya.
2: Iya. Gitu aja, Pak Haji.
5: Iya, gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
2: Iya.
5: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya. Kalau saya ngomong sama mereka sama, saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
2: Jadi
5: seperti ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar, ikan segar," katanya.
2: Okay.
5: Makan ikan segar gitu loh, penapa artinya.
2: Oh, baik. Gitu. Oke dah. Oke deh, Pak Haji, udah bisa itu kita tangkap ya pertanyaannya, Pak Haji ya.
5: Iya, terima kasih Ibu dokter sama Dayeng Dewi.
2: Yo.
5: Ponopa juga di Jakarta.
2: Baik.
5: Semoga sehat selalu ya.
3: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Haji Hamsar.
2: Iya. Ya. Namun kita ini dulu, Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
2: Silakan.
3: Ya. Halo, assalamualaikum.
6: Satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar.
6: Halo. Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
2: Wah, diputus.
3: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat
2: radio.
3: Monitor kayaknya ya. Radio.
6: Enggak.
3: Iya.
2: Halo.
6: Dia monitornya lewat radio.
2: Kayaknya. Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
3: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
2: Iya, udah kalau begitu.
3: Kita putuskan.
2: Kita putuskan untuk memutuskannya gitu ya.
3: Betul sekali, karena kita suara kita berdua kayaknya di fans sekali sama para pendengar kita ya.
2: Oke lah. Oke, kalau ada satu kesempatan lagi, satu kesempatan lagi.
3: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
7: Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa, di mana, Bapak?
7: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Oh, kayaknya delay.
3: Volume
2: radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
7: ini,
2: dulu.
7: Iya, apa namanya?
3: Dengan
7: Dewi.
3: Maaf, di dengan Bapak.
7: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
3: Kalau di telepon enggak kedengaran.
7: Volume radionya dimatiin.
3: Halo, radio monitornya volumenya dikecilkan.
7: Halo,
3: saja.
7: Iya.
3: Oke. Okay.
7: Selamat siang, Pak.
3: Maaf, Bapak siapa, di mana ini, Pak?
7: Dengan Ibu siapa ini?
2: Selamat siang. Sama Bang Leman.
7: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya nih.
3: Parah.
2: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
7: Yang saya tanyakan.
3: Iya.
7: Jadi generasi Z ini kan?
3: Iya.
7: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
3: Apa yang dilakukan para generasi Z?
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang? Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
3: Pertanyaan dari Pak Hamsah dululah dijawab.
4: Oke, assalamualaikum Pak Haji Hamsah.
3: Iya.
4: Ya, dari Kalideres ya, Pak. Jakarta Barat ya.
3: Udah dimatikan tadi.
4: Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibase, ya. Ibase. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi Pak Amsar, kalau mau panggil ibunya keluarga tak? Bisa juga kita panggil, apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya daeng singara, daeng gaga, jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil daeng. Oh ya Mak. Oh ya makna,
3: iya, benar.
4: Jadi bukan daeng, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil daeng, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
2: Lampung.
3: Lampung ya.
4: Iya, dari Lampung.
3: Bapak siapa tadi namanya, Pak?
2: Bang Leman.
4: Bang Leman dari Lampung.
3: Iya.
4: Ini... Selamat siang Pak Leman. Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini, kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting, karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu, meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja, seperti tekaman tu cikali. Bagaimana itu cikali? Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
3: Karaeng ya.
4: Naik mai Karaeng. Padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
3: yang Karaeng.
4: Yang kita sapa dengan Karaeng. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu, semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di ini generasi Z ini? Tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini, asaile ki meriboko, itu maksudnya menengok ki ke belakang, tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia. Jadi misalnya asaile ki itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu. Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu, ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah saya kira itu baik, dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya Mbak Dewi.
3: Iya.
4: Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu anak-anak kecil mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti
3: betul.
4: Itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi seperti poster-poster yang anak-anak biasa, kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya, jadi
3: betul.
4: Meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar, jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya, dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah ya di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram, dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nova.
2: Baik, Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
4: Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini, dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya, jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya, jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator, sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflix-nya sastra daerah. Sastra daerah tidak lagi di museum, tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
2: Oke. Keren, luar biasa.
3: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
2: Baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya Kak Dewi ya.
3: Betul sekali Kak Nova.
2: Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
3: Benar.
2: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
3: Betul, nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova ya.
2: Oke, siap.
3: Telepon kita ini sabar kayaknya.
2: Baik, Kak Dewi dan Ibu Dokter terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
4: Baik Mbak, terima kasih.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik
2: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva, salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro 4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, Assalamualaikum.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Sak ning woro-woro jam loro awan lumantar Prompat RRI Surabaya bareng barek aku ning Purbandari. Sak ning Kabupaten Banyuwangi ditunjuk barek Kementerian Koordinator Bidang Pangan dadi model pemantauan pangan nasional lan pengembangan dashboard komoditi beras sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan nasional. Staf ahli Menko Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Pangan Sugeng Santoso nyatakno terpilihe Banyuwangi mergo dinilai salah siji daerah produsen beras nasional sekaligus gawe basis tata kelola pemerintahan sing kuat.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD Kabupaten Situbondo mulai distribusikno banyu resik nang wilayah terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo Timbul Suryanto nyatakno, hal iki sebagai langkah antisipasi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ono sejumlah daerah sing ngalami kekeringan, ing antarane Desa Gunung Putri, Desa Jatisari, lan Desa Palangan. Cak Ning iku mau yo rek, woro-woro jam 2 awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 3 sore.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Saning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

Cak Neng, kota Lamongan sakliane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki Cak Neng dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau Cak Neng, awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Neng kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Neng, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

Nggih, Cak Ning wekdalipun sampun mepet jam 3, wancine kula undur diri saking Cak Ning sedaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Pareng kula nyuwun pamit Cak Ning, nyuwun ngapunten beke wonten kladuk ing atur kula matur nuwun ingkang sampun ngancani kula siaran dinten menika. Ing mangkenipun Tanjung Perak sore Cak Ning badhe dipun kancani kalian Ning Lia. Saking kula Purbandari mohon izin nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Rencaning Kabupaten Banyuwangi ditunjuk marek Kementerian Koordinator Bidang Pangan dadi model pemantauan pangan nasional lan pengembangan dashboard komoditi beras sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan. Staf Ahli Menko Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Pangan Sugeng Santoso nyatakno, terpilihnya Banyuwangi mergo dinilai salah siji daerah produsen beras nasional sekaligus duwe basis tata kelola pemerintahan sing kuat. Kabar liyane Cak Ning, Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD Kabupaten Situbondo mulai distribusi banyu resik nang wilayah terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo Timbul Surjanto nyatakno hal iki sebagai langkah antisipasi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ono sejumlah daerah sing ngalami kekeringan diantarane Caning kumoyorek waro-waro jam 3 sore, ketemu maneh nang waro-waro jam 5 sore.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Taning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Cak Ning, saniki sampean tenan dicara Goyang Dangdut ya. Tentune mare aku Lia sing bakal ngancani sampai jam 5 sore ya. Pokoknya jok lali passwordnya Cak Ning langsung aiki pelanggan pertama. Sugeng santen. Loh, terputus tiba na ya. Kesuen kayak ya aku ya. Langsung mana sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Sugeng santen Goyang Dangdut Leko.
1: Tenan. Akhirnya.
2: Assalamualaikum Ning Nia Anjani yang cantik.
1: Waalaikumsalam Ning Siti sing kalem.
2: Oke. Oh,
1: yen
2: wong pedot
1: langsung Ning Siti masuk. Oh iya, kuwer cepet. Iku dudu sampean ta mau.
2: Iya, mari sholat pisan bismillahirrahmanirrahim.
1: Waduh. Berarti rezekine sampean lah aniki ya.
2: Iya. Itu termulaknya Bang Haji Tai Lalat ya.
1: Bang Haji Tai Lalat.
2: Oke.
1: Okay. Judulnya Tai Lalat emang ya.
2: Memang.
1: Loh, iya ta. Oh iya, ana
2: Apa Pak Ning Guyu?
1: Hah?
2: Apa Pak Ning Guyu?
1: Sing Guyu? Heeh. Nama sapa mana ya? Coba tebak.
2: Ning pur ngono balik.
1: Iya. Iki nak sampingku Bu Ning Pur Bandari.
2: Salam pung-pung Ning Lia sing siaran. Salamnya Pak Umi. Umi Gusti ya Pondok Maritim. Sama Abang Marioto langsung aja. Heeh. Aja Suratno. Ning Latifa, Mama Fikri, Cak Holikin, Cak Jainal, Cak Hafid, Cak Irsat, Neng Ela, Cak Edo, Pak Perno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Neng Ela, Cak Edo, ngomong Neng Rahma yo.
1: Ya, di absen ini siji-siji ya kape.
2: Neng Tati.
1: Tumben sih pelan.
2: Buiin.
1: Iya.
2: Tidak tahu masuk nanti yo.
1: Nah, iku. Karena sisa nak
2: Lian. Semuanya aja Lian.
1: Iya siap.
2: Waktunya tak tunggu diputar di CN ya.
1: Iya jelas no.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ada dua.
1: Apa nih dua?
2: Lagunya.
1: Hah? Apa lagu nih satu nih?
2: Terserah sampai yang
1: Terserah ya. Bonusnya itu, ya ini ya.
2: Bunda itu loh ya.
1: Apa satu, yang ya. Apa? Gak ada, gak boleh. Katanya terserah tadi.
2: Ya wes terserah.
1: Ya tak putar naseng ikai secawan madu tak.
2: Bang Kobar, ya wes terserah.
1: Iya terserah ya. Oh iya waalaikumsalam. Ya tak putar nase terserah lo cari ni mau ya tiba-tiba milih mana. Sing si jini terserah aku sing ono nang lisik ya Cak Ning ya. Terserah aku kan ya wes iya. Lanjut mana dhisik sugeng santen Goyang Dangdut.
3: Sugeng santen Goyang Dangdut Leko tenan. Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam.
3: Beres. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillah.
3: Salam nang sampinge sampean yo.
1: Heeh.
3: Ning Pur. Dereng mulai ta?
1: Dereng mulai niki. Tasi wonten urusan niki nggih.
3: Yuk. Ning Lia request lagu teko Mus Mulyadi Hello Sayang.
1: Hello Sayang. Sebentar.
3: Ono, se Cak Wahyu ku lho sing ono.
1: Oh ya.
3: Yang ku sing ngetel yo ono. Ono.
1: Heeh, ono.
3: Yo, terima kasih banyak Mbak Lianya kalau Ning Lia kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat sekeluarga. Semoga dilancarkan yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah. Salam kompakan tanpa terkecuali. Lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ge siap. Mat sami-sami ya. Saya cane ya, tak delokno si dhisik niki nggih. Terus ada lagi? Ya mungkin saudaranya tak lanjutnya ya Cak Ning ya tak puterno dhisik lagune Neng Siti ya, ini Roma Irama Tahi Lalat. Mari ngono tak lanjut no bonusan iki ono secawan madu ya teko aku ya. Terserah aku kan katane Neng Siti mau ya. Mari ngono tak bukano baru tak puterno Hello Sayang Mas Mulyadi ya Cak Neng ya. Mergaiku sing sabar dhisik Cak Neng kok antri dhisik ya. Kok balik maneh terus sampean isok milih lagune.

Rekening sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jeneng balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya tentune tasih tenah dicara gayang dangdut ya. Sadurunge kita angkat telepone jeneng niki wonten WA ya, aku Tommy request ada Mbah Dukun. Nah, di mana Mbah Dukunnya ini, Cak Tommy ya? Salam Solikin, Rama, Bang Kobar, Eli, Erik dan lain-lain, Lia, Ayu, Anne, Pur, Wahyu, Chandra. Oke. Siap. Sekarang siaran ya, aku Cak Tommy siaran sekarang ya. Tadi jari Ningpur golek ya aku ta ya. Iki ya ngechat, how are you? I'm fine. I'm okay. Tenenenet kena ya Cak Ning. Kok jadi guyon ya iki ya. Lanjut dhisik gak sih Cak Ning ya. Iku mau ana sing dorong keputer lagune Hello Sayang ya. Ini Dalaila sama Mus Mulyadi. Terus ditambah mau dari Cak Tommy, alam ya Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun sedang kita ya Cak Ning ya. Lanjut dulu Sugeng Santan Gayang Dangdut.
2: Assalamualaikum, tenang aduh ning Lia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kenapa aduh ini? Kenapa kok waduh-waduh ini?
2: Ya cuma aku jane aku

0: Grupo pertama, kon dolarisin.
1: Oh.
0: Asal nangis remejo.
1: Oh, sampean iku mau sing terputus itu ta?
0: Iya. Wah, dolarisin bareng molo.
1: Walah.
0: Itu dolan jaluk lagu loro. Maya aja kamu.
1: Wah, gak sopannya. Ning Siti Nono ya, Nono.
0: Kok kaya nek aran ning Pur. Ning Pur.
1: Iya. Ini ada Ning Pur. Ning Pur nek ngarepku niki nggih. Nah, dalem
0: napa? Nika bali Ning Pur.
1: Iyalah.
0: Ninden. Wah, lari kelek cep-cepane rek.
1: Wah.
0: Ngelo po Ning Pur. Takkan buka amplop iki.
1: Waduh. Iyalah, iyalah. Nggih, nggih, nggih. Mangga, napa lagune?
0: Aku njaluk lagune Niken Salindri sok gak?
1: Niken Salindri iso gak ya? Sik, nek ana Niken Salindri dangdut iso ya? Gak ana ya? Gak enak ya, Bu ya? Gak enak, gak iso berarti Niken Salindri. Nono ya? Oh, engko wae
0: ilang mulia.
1: Cinta mulia.
0: Uh-uh.
1: Cinta mulia. Cinta mulia. Lagu ini siapa? Oh, cinta no. Mulia.
0: Iku sing Bu, pokoknya duet tak iku penyanyi dangdut sapa?
1: Sapa? Enek ta nang kene
0: ka ono. Ono. Teman-teman ku tenan ngono lho.
1: Iya ta?
0: Iya. Cinta Kilo mulia.
1: Gak ono.
0: Waduh,
1: nah, enak, hilang kaya lagu ini.
0: Apa ya, itu wis Santri Pekok ae wis.
1: Santri Pekok. Oh, gak boleh jari Ning Pur.
0: Ngono itu rek, waduh. Musuh suhu ini repot, musuh suhu ini.
1: Ilalang.
0: Mau gak seneng.
1: Oh, gak seneng ya Ning Pur.
0: Apa ya.
1: Ayo, layani ayo.
0: Lagu ini, wis Yet Bustami ya wis.
1: Napa?
0: Yet Bustami.
1: Yet Bustami.
0: Iya.
1: Napa judulnya?
0: Suamiku kekasihku.
1: Eh?
0: Suamiku.
1: Suamiku.
0: Ah.
1: Se. Tatlo ese.
0: Ayo, coba mau kau nak uno. Kula kamane mari lembetah.
1: Iya. Iki
0: ngantri cowo iki.
1: Anak. Alhamdulillah ya, udah nemu ya. Salami monggo.
0: Salami kanggo Pak RT. Kalian Bu Erin monggo mlebet.
1: Nggih.
0: Bunda Iin dalekne sepinah yo tak tak kudu salane iki rek.
1: Nah.
0: Kangen aku.
1: Waduh, kangen ya. Aku juga kangen.
0: Ning Rahman.
1: Terus
0: Cak Husen.
1: Nggih.
0: Cak Irsan, ayo ambek Ning Asia. Nek on air lagune radione dicipik ana rek cekak feedback. Cak Irsan, ayo masuk. Terus Bunda Fitia, Mbak Apa Marioto.
1: Oke.
0: Bunda Suratno, Mbak Apa.
1: Nggih.
0: Mama Fitri yang punya mendambang karo Cang Lehin. Monggo melepet.
1: Okay.
0: Tak tunggu.
1: Okay.
0: Kanggo kuap bae.
1: Yes,
0: kanggo yeah. Ning Ayu ambek Ning Pur Pandari. Eh, asal berdua dulu. Ning Ayu wis moncu.
1: Ning Ayu.
0: Ning Lia.
1: Wis mule lo ya. Kok aku Ning Ayu lo ya. Talah.
0: Tapi semangat coba sampai bingung.
1: Ngono ta?
0: Kanggo Ning Lia ambek Ning Pur.
1: Yeah.
0: Selamat bertugas, semoga sehat selalu dengan banyak umur.
1: Amin.
0: Diberikan rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin.
0: Dijauhkan dari tolak musibah.
1: Amin.
0: Selalu dalam nama Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Bisa ke Mekah Madinah untuk menyelesaikan ibadah haji dan umroh.
1: Amin.
0: Nek mulia hati-hati ya Ning Lia Ning Pur.
1: Siap. Oke.
0: Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun. Ya jane ya, wis mari. Pak Marino disik maksudnya sesi iki engko lanjut mana ya tak angkat telepon-telepone sampean kabeh. Ku mau soalnya ana sing dorong keputar tak puterno disik niki wonten. Halo sayang.

Sanging awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai Caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia Caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono Caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam Lyon sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang ngene Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang ngene Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nang ngene arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya jane.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males melaku. Wis tak buatin nang kene wis.
1: Lo, Neng. Aduh, sampean iku ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gare banjir lo neng kampung ewek dewe.
0: Lala Neng, iki lo Neng, aku iki lo mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Neng. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Neng. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lo Neng. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Neng, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Neng yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lo yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek buak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh? Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha ngleksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
0: Walah, Ning. Iya yo, Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janing balik mana balik perempat RRI Surabaya tase tenan dicara gawe dangdut ya. Terus lagune wis sing dorong keputer iku ana Iyet Bustami Suamiku. Tak telpon WA, tak angkat dhisik telpon WA ne ala dorong tersambung ya. Sebentar ya Pak Asnan ya. Ini soalnya tak putus tadi. Tak sambungkan dulu ya sebentar. Nah, sudah tersambung sepertinya. Oke, sudah santan Kang Dangdut.
2: Sampun tersambung nggih.
1: Nggih, sampun Pak Asnan.
2: Nggih, sampun tersambung dan WA.
1: Sampun, sampun.
2: Sing sing telepon biasa ngalah mawon.
1: Gantian dong.
2: Dan soalnya keliru wau ning liyan iki.
1: Napa keliru napa?
2: Keliru nombole paling.
1: Napa?
2: Keliru nombole.
1: Oh, keliru tombole.
2: Tombol nanggone telepon biasa keliru nang WA. Oh. Biar siki kula.
1: Ngoten ta. Nggih.
2: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun niki?
2: Sehat ning
1: oh, alhamdulillah Pak Asnan sehat. Sampean gimana niki? Sehat?
2: Nggih, sehat.
1: Oke, siap.
2: Yang sehat niku eco ning ya.
1: Nggih, benar. Lek sehat niku eco
2: nggih. Wong kadang-kadang nyedok. Napa niku?
1: Napa niki?
2: Rawon soto niku rasane pahit. Tapi ini sehat. Itu nopo mau neco.
1: Iya.
2: Kum. Oh no ae.
1: Enggak.
2: Kau ini liat gak usah diurung-urung kum. Wis assalamualaikum.
1: Enggak. Enggak mangga.
2: Kau ntar sinten kau ini liat.
1: Si, niku mau wonten Ning Siti, Budian, Bulatifa, terus wonten. Budian, Bulatifa, Ning Siti.
2: Budian nek nyukani rombo niku mandi lho. Mugi-mugi seger waras, mugi-mugi tansah pinaringan sehat niku mandi niku.
1: Oh,
2: niku ucapan sing sakti.
1: Nggih.
2: Wong kula wingi nate kon yang nang cepet oleh duit ya kon yo. Nggih oleh duit temen niku.
1: Nggih.
2: Enten gak mikin. Ning Aprilia, Ning Salama, Ning Latifa, Abah Jainal, Ning Cak Singin sing bakalan iku. Cak Abid, Cak Irsad. Iki pokoke mudure doyo ning ya.
1: Okay.
2: Ning Lulu.
1: Lagune napa?
2: Napa?
1: Lagune.
2: Lagune anu. Salama.
1: Napa niku judulnya nggih?
2: Salama.
1: Nggih.
2: Oke. Yunus.
1: Oke. Yunus nggih, sebentar.
2: Wandi, Pak Parno. Lalu Ning sinten? Ning Pandan. Ning Pandan iki lho sinten ning.
1: Sinten iki nggih?
2: Halah. Sing wonge ayu niku lho manis.
1: Waduh, sinten niki lali.
2: Kulo nek wong ayu-ayu niki lali kata.
1: Ngaten.
2: Ya. Sing pasuruan niku. Sing pasuruan niku ning Siti. Doyo mau ning ya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, jamu lali, jamu wae ape ae kulo.
1: Oh iya. Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun ya. Lanjut dhisik nggih jane sugeng sonten. Oh, belum tersambung ya. Padahal wis tak angkat niku mau kaya sebentar. Harusnya sudah tersambung sugeng sonten kaya dangdut.
3: Yang dangdut. Leko tenang.
1: Pancen leko.
3: Cek. Cari posisi.
1: Cari posisi dulu ini ya.
3: Tadi enggak dengar suaranya jenengan. Ini sudah. Ini aku di kamar sebab sholat.
1: Oh, niku mau enggak kedengeran toh.
3: Tadi ini masuk suaranya jenengan. Mau ke belakang.
1: Nggih.
3: Sehat, Dalia?
1: Alhamdulillah sehat. Bu Suratno juga sehat.
3: Iya. Dari alhamdulillah dari tadi kok ceplak-ceplok ae. Wis kate ga andok ya kok gak enak gak melok goyang.
1: Lho, bahaya lek gak melok ya.
3: Lah ya gak melok goyang ya gak penak.
1: Aku kudu melok berarti iki.
3: Ya kudu melok. Tadi wiritane mandek sik.
1: Lho, engko dilanjut ya. Goyang
3: sing ya, yang iya. Nah, ngaji, Mbak.
1: Oh, nggih.
3: Habis salat asar sambil nunggu maghrib wis karo nunggoni sampeyan niku kit mau mulai ning siti mau aku wis guandolan wis bolak-balik ceblok ya wis tak tinggal. Tapi kok ya ora tega.
1: Oh, akhirnya kesambung niki pisan.
3: Akhire alhamdulillah kok ya dilebokne. Sing barusan turun iku mang sapa suarane pas
1: Pak Asnan.
3: Apa denger dari radio? Oh, Pak Asnan Kumis.
1: Nggih,
3: Pak. Sugeng sonten Pak Asnan Kumis. Sing nggadah Suramadu nggih. Make nyuwun niku Mbak Lia.
1: Apa niku?
3: Kamelia
1: nggih. Nggih, siap.
3: Salame kagem ning Siti, ning Ela, ning Rahma, ning Gian, ning Iin, ning Salama, Mama Fikri, ning Mbak, ning Lulu. Terus ning Erik, ning Kustia.
1: Nggih.
3: Bang Kobar, Bang lho sampean lho tak panggili lho ning Mbak Lia iku mesti Bang Kobar iki mesti andok kok gak andok ngono lho.
1: Nah, tumben ya.
3: Jarine gak kenal. Kenal Bang aku Bang karo sampean Bang.
1: Oh alah.
3: Pak. Nggih, Pak Mul.
1: Nggih.
3: Pak Mul nggih, Cak Solikin, Cak Irsad, Cak Ali, Pak Wandi. Pak Cak Tata iku ning ndi yo? Muga-muga diparingi sehat Cak, monggo. Napa ning arahi goyang dangdut kali ning liyan iki lho. Kok suwe gak krungu suarane Cak Toto sampai jumpa. Semoga sehat selalu Cak.
1: Amin.
3: Semuanya aja neng tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah. Kami liyanya spesial untuk Pak Suratno.
1: Oke.
3: Terima kasih. Sehat selalu nggih, Neng.
1: Siap.
3: Kalau pulang hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mugi-mugi Bu Suratno juga sehat selalu ya, Caning ya. Juga Caning yang lainnya tentunya ya, sehat-sehat selalu. Ya, Caning tak puterno dhisik ya, tiga-tiganya langsung sepertinya ya. Yang pertama ada suamiku Yit Bustami, ada Salamah Yus Yunus. Moga-moga lagune bener iki ya, Caning ya. Terus ono sisan sing terakhir Kamelia Roma Irama. Samarine iki jane tak buka nomane mergo iku tetep nang 4 RRI Surabaya.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Cak Ning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupuk o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoyawa dewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awa dewe. Pesen iki disampaikan RRI Surabaya.

0: Warning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Dia canteng balik mana pada kuliah tasetan di corok yang dangdut ya, satu ringe. Angkat telepone ta cak nataka WAC ini ki wonten Cak Afif Sumenep. Assalamualaikum ke yang dangdut leko tenan. Mau rekes lagunya Mila bareng Valen DA 7 meleleh bahagia. Salamnya Neng Latifa, Neng Ella Bangkobar, Cak Ali buat Neng Lia selamat bertugas, ditunggu lagunya. Terima kasih banyak. Lalu janeng lagunya kita siapnya ya Cak Afif ya. Terus ini ada WA juga dari Neng Iin. Oh ternyata Neng Iin lagi sakit ya. Udah 2 minggu di Jawa Tengah di rumah. Mohon doanya. Nge Neng Iin mugi-mugi sehat selalu ya. Dan diberikan rezeki kesehatan yang melimpah gitu ya. Neng Iin, mohon maaf belum bisa on air. Salam buat semua pendengar. Mohon doa Neng Iin. Makasih. Minta lagu Muara Kasih Bunda Eri Susan. Oh iya iya iya. Ternyata aku enggak kelewatan ini ya lagunya Muara Kasih Bunda Eri Susan. Nanti tak carikan dulu ya. Siap. Sengaja di desa. Oke, salam buat semua pendengar Pompat sehat. Salam buat semua penyiar juga sehat. Buat Neng Lia juga sehat. Makasih ya Neng. Sami-sami Bu Iin. Sampean juga ya istirahat sambil mendengarkan ini lagunya ya. Eri Susan Muara Kasih Bunda ya. Yang penting jangan lupa minum obatnya gitu. Dan rutin minum obatnya dan lancar semua. Oke. Nge caneng sadaringe ta angkat telepon nang WA ya iki ket mau ana sing tekan telepon biasa ngaten nggih. Sugeng santen Kang Dangdut.
2: Sugeng santen. Selamat sore.
1: Selamat sore. Kang Dangdut loh. Loh. Baru mengucapkan salam ya ternyata ya Pak udah terputus aja nih nggih. Yes, bentar ya tak angkat yang di sini dulu. Sugeng santen Kang Dangdut.
3: Kang Dangdut. Leko tenan.
1: Leko panjenengan.
3: Assalamualaikum Neng Lia.
1: Waalaikumsalam.
3: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah baik. Sampean gimana kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, mungkin-mungkin sehat selalu ya untuk Mama Fikri ya.
3: Iya, aku pengen request lagu.
1: Lagu apa?
3: Kura-kura dalam perahu.
1: Kura-kura dalam perahu?
3: Iya.
1: Kura-kura dalam perahu. Oh, lagunya Lesti, bukan?
3: Iya.
1: Oh iya benar. Oke, salamnya.
3: Iya, selamat sorenya. Yang barusan jatuh siapa?
1: Kenapa?
3: Yang barusan itu putus?
1: Ah, itu iya itu siapa ya itu yang enggak kedengeran tadi soalnya suaranya enggak terlalu kedengeran juga ini tiba-tiba putus.
3: Iya, iya selamat sorenya. Buat Mas Ali, Cak Askum, iya. Bang Afi, Cak iya. Kobar. Cak Mulyono, Cak Totonya juga.
1: Oke. Okay.
3: Terus. Neng Ella.
1: Oke. Okay.
3: Neng Rahma, Neng Iin, moga-moga cepat sembuh ya, Neng.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Terus Neng Gustia. Mbak Lulu, Bunda Hamidah.
1: Oke.
3: Okay. Bang Hafid ke semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam Sumba Sungkem spesial yang punya mendambah. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat Neng Lia, buat aktivitas kalau pulang hati-hati.
1: Okay.
3: Lagu tak tunggu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi ya. Sugeng santen ke yang dangdut.
4: Leko tenan.
1: Oke.
4: Okay. Sugeng santen. Li Anjani.
1: Oke, okay, iya. Sugeng
4: yang putus santen. Tadi itu Mbak Jain Ali dulu.
1: Oh, Mbak Jain. Waduh.
4: Sama Fikri dan Jak Solikin Delosor. Ya, doaku pertama buat Nengiin ya, semoga lekas sembuh.
1: Amin.
4: Juga terima kasih saya sudah dikenal dengan Bu Suratno dan Pak Abah Suratno.
1: Siap.
4: Bunga Desa dari Geri Maesa.
1: Bunga Desa.
4: Bunga Desa yang kupuja Rai bentak kemana, terjabu dari jambangan, kala badai menerjang. Kalau masih bersemi, di manakah rimbanya? Kalau mati dan busur, di mana pusaranya? Taman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa. Hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa. Okay. Raib bunga desa itu.
1: Oh, raib ya judulnya lebihnya.
4: Ya. Okay. Raib bunga desa. Geri Maesa.
1: Oke. Okay.
4: Samo nanten Mbak Lia.
1: Nggih. Salamnya.
4: Abut. Nggih, salam pertama buat pendampingmu ya, ning Purwandari kalau pulang hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan.
1: Oke, siap.
4: Salam pertama tadi ada ning Siti ya, ning Dian. Terus ada Bu Ratna sudah aku salami, Aba Parno, Cak Askum. Terus yang punya tahu setengah mateng Bu Dian. Kak Irsyad, Kak Husen, Mama Mbak Rama. Terus Kak Irsyad dan Ning Asia, Ning Lulu. Kak Afid Madura.
1: Okay.
4: Sudah semua ya. Pak Mul sudah ya, tahu yang matang. Oh. Spesial buat Pak Toto, sampai jumpa lagu ini.
1: Oke, siap.
4: Mbak Lia Anjani. Kalau pulang hati-hati jalan, utamakan keselamatan.
1: Oke,
4: bukan
1: siap.
4: Cepat.
1: Oke.
4: Matur nuwun. Terima kasih.
1: Sami-sami. Nggih, mungkin untuk apa channel bisa langsung telepon lagi ya, tapi karena mungkin takutnya khawatirnya ini enggak nutut ya, jadinya tak putarkan dulu ya ini lagunya yang Mila dan Valen iki meleleh bahagia. Mari ngono nok muria muara kasih bunda. Setelahnya baru tak putarkan kura-kura dalam perahu. Baru setelah itu tak bukakan lagi ya Cak Ning ya, baru tak puterno lagi lagunya Cak Kobar niku mau Raib Bunga Desa. Mergo iku Cak Ning sing sabar tetep nang Perempat RRI Surabaya.

0: Api men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, Mas yo regone larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi kene.
0: Lho ala, ya
1: opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Ning?
1: Iya. Apa maneh, Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
0: Lho,
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus.
0: Iya yo Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya.
0: Iya yo.
1: Apa maneh produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku tekok njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jane niku mau lagune Eri Susan Muara Kasih Bunda ya. Permintaannya Ning Iin ngaten nggih. Di sini Ning Iin makasih Mama Fitri ya, mungkin maksudnya makasih Bang Kobar doanya buat Ning Iin, sampaikan makasih Ning dia. Oke, Ning Iin. Semoga Ning Iin sehat ya, cepat sembuh. Gitu ya, jangan lupa istirahat dan kalau bisa jangan memikirkan hal-hal yang berat juga ya, biar kesembuhannya ini cepat gitu ya Cak Ning, cepat pulih begitu ya. Mari kita doakan sama-sama untuk Cak Ning, Cak Ning juga yang misalnya lagi sakit sekarang ya. Selamat istirahat sambil menikmati lagu goyang dangdut iki ceritane ya. Ya Cak Ning tak puter nang dhisik sing dorong keputer ono Lesti ya, kuri kan. Kura-kura dalam perahu ya maksudnya Cak Ning ya. Mari ngono dilanjut lagune Cak Kobar wonten Raib Bunga Desa ngoten. Ya Cak Ning kolek nututi tak tambahi maneh, lek gak nututi ya tak tutup dhisik ya Cak Ning ya. Kok lek nang lain kesempatan iso ketemu maneh ambek aku. Tak puter nang dhisik iki Lesti kura-kura dalam perahu.

0: aku gak seneng nek sampean gawe Facebook.
1: Gak lapo sih ma, papa kan gak lapo-lapo.
0: Masuk aku nang Facebook sampean cuma dianggap pertemanan ae lho.
1: Ya salah no ae Facebook. Pancen nang Facebook ku cuma ono pertemanan kok duduk beristrian.
2: Intermezzo.

Cak Ning sak marini melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya mateno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik spakling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat are-are Surabaya memperjuangno cita-citai. Onok maneh Cak Ning, motif batik ornamen surolan boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caneng balik mana balik perempat RRI Surabaya. Tapi caneng saniki wes rodok mepet ya. Adi corone nang koyang dangdut. Tadi tak mari nadi sik caneng. Kayak lagu spesial ya. Bakal tak puterno dengan judul Bunga Dahlia Mansyur S. Ngaten nggih caneng nggih. Sing dorong sempat gabungan utawa dorong kewaca WA-ne ngapunten nggih caneng nggih. Soale waktune ya wis terbatas tibakno ya. Wis katene entek. Mengko iso gabung lek nang lagu-lagu campur sari nggih Cak Ning nang layang kangen. Mergo iku Cak Ning tetep nang Prompat RRI Surabaya. Matur nuwun tak marino dhisik kaya dangdute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo. Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Janing PT Kereta Api Indonesia atau Persero Daop Pitu Madiun terus berupaya ningkatno keselamatan lan kenyamanan salah sijining laksanakno inspeksi lintas kereta. Manajer Humas KAI Daop Pitu Madiun Tohari di Madiun nyatakno inspeksi iki dilaksanakno secara rutin harapani fasilitas pendukung nang kondisi prima lan jalano komitmen PT KAI prioritasno keselamatan penumpang.

Nyandak keperliannya janing pemerintah Kabupaten Blitar musnano sekitar 55.000 dokumen kependudukan sing wis gak berlaku. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Blitar Tunggul Adiwibowo nyatakno, pemusnahan iki nggo pencegahan penyalahgunaan data lan jaga tertib administrasi kependudukan. Janing kumoyo rek woro-woro jam 5 sore ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Aning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen cakning balik mana barak kuliah sing bakal ngancani sampean kabeh. Tentune nang lenggang Surabaya iki sampe jam 7 bengi. Mari ngono dilanjut nang layang kangen nggih lagu barek lagu-lagu campur sari ning ngaten cakning ya. Ya apa kabare dina iki cakning? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun. Sing lagi lara mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh koyok biasane. Tentune sing lagi nang dalan hati-hati nang dalan nggih jane nggih keselamatan adalah nomor 1 gitu ya. Nggih jane cuacane yo ya terang-terang amat lah ya. Gak spiro panas soalnya kan katene magrib iki ya iku. Makane iki padha persiapan apa maneh wis nang dalan jalan pulang ya. Habis aktivitas seharian, mugi-mugi tak dungono sisan urusane sampean kabeh dilancarkan ya. Amin amin ya robbal alamin gitu. Nang dalanan jam-jam ini pasti nih mau acat nang dalan pemuda wis ruame ya caning wis ana sing mobil lalu lalang begitu ya, mobil dan motor kendaraan lalu lalang ya. Apa maneh lek bis ya caning pasti nih wis sering penuh iki ya. Jam-jam kerja. Apa mana dina iki malam Jumat lo ya. Biasanya malam Jumat ngoten nggih caning nggih banyak-banyak berdoa. Ya ana sing percaya ana sing gak sisan sih caning. Tapi caning ya begitulah. Ya caning sawane iki awak dhewe bakal ngobrol akeh ya. Tapi sampai enteni dhisik nggih. Sore nang jam pira ya? Jam 5:28 menit iku waktu nea dan magrib ya kanggo Surabaya lan sak watangane ngoten nggih jane nggih. Mungkin jam-jam yang ini sampean juga mempersiapkan makan malam ya. Biasanya ono sing makan malami mari salat magrib niku wis disiapno wis dicepakno apa ya masak apa ngoten nggih. Mari ngono katene mangan ngoten. Terus wayahe istirahat sisan ya jane ya. Pokoke jane sing lagi nantalan aja buru-buru, sing penting selamat sampai tujuan dan aman tentram ya jane ya, soalnya keluarga menunggu gitu. Dan jangan lupa untuk jane tetap jaga kesehatan karena walaupun musim panas ya, musim kemarau, tapi kadang-kadang iku ya ono mendungi sisan cak ning ya. Walaupun wis gak udan maneh, maksudnya gak mendung sisan sih. Ya koyo redup-redup ngono ya cak ning menang beberapa daerah ngoten nggih. Apa tase isu iku tase iku ya cak ning. Bediding ya, apa tase adem-adem ngoten nggih utawa bengine biasane adem sih. Lek wis siang iku ya wis pawanas ngoten nggih. Yah, niku mau. Pemane nang bulan ngarep, loh kok ngomong nang bulan ngarep padahal iki cek awal bulan Juli ya. Tapi nang bulan ngarep iku Agustus ya jane pastine padha sibuk kabeh pemane berangkat desa ya. Ono lomba-lomba utawa apa ngoten nggih. Sing paling tak senengi sih bazar ya. Muga-muga ono bazar sisa nang beberapa daerah. Nah, aku bakal cerita sih anak sing kate tak omong nai sisan ya. mungkin gitu ya. Pokoknya sampean tetep nangkene ae caning nang perumpat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
1: To soto, soto Madura. Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are sabto kol peto sampe kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga. To soto, soto Madura. Tadak tongkel letaya. Epro 4 RRI Serbeja.

0: Riki password-e opo?
1: Opo?
0: Lah iya opo?
1: Lah iya opo? Ketiken ta?
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Biasanya niku mau tak elingno ya nak wis ngelingno nang jam 5:08 waktu Indonesia Barat wayahe adzan maghrib kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene. Tapi saderenge niku cak ning sarang-sarang midhang awake dhewe sarang-sarang midhang ngetaken kultum sore mbare Ustazah Yuyun pesan cinta dari Al-Qur'an sugeng midhang ngetaken.

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita renungkan pesan cinta dari Rob kita, yaitu Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 16, yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Maha suci Allah yang menggantikan malam dengan siang, dan sore pun menyongsong malam. Hari berlalu menyusun pekan, hitungan bulan pun membentuk tahun, dan tanpa terasa, pintu ajal kian menjelang. Sementara, peluang hidup tak ada siaran ulang. Siap atau tidak, waktu pasti akan meninggalkan kita. Sejauh apapun, 1 tahun ke depan, jauh lebih dekat daripada 1 detik yang telah berlalu. Karena waktu yang telah berlalu, walaupun sedetik saja, tak akan bisa dimanfaatkan lagi. Ia telah jauh meninggalkan kita. Begitupun dengan berbagai kesempatan yang kita miliki. Pagi ini adalah pagi ini. Siang ini adalah siang ini. Jika telah datang sore, maka siang itu tak akan pernah kembali. Jika kesempatan di siang hari telah lewat, maka hilanglah sudah momentum atau kesempatan yang bisa diambil. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan hari esok. Hal ini pulalah yang pernah menggugah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, karena sangat lelah, Umar bin Abdul Aziz menolak kunjungan seorang warga yang ingin menyampaikan aspirasi.

Sebenarnya kita sedang membuang sebuah kesempatan. Kalau ia pergi, kesempatan tak akan pernah kembali. Ia akan pergi bersama berlalunya waktu. Di surah Al-Asr, Allah pun telah mengingatkan kita, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Tak seorang pun yang tahu kapan waktunya terakhir. Tak seorang pun yang tahu kapan waktunya berakhir. Jangan sampai banyak peluang yang terbuang, jangan sampai banyak waktu yang berlalu tanpa nilai. Tiap kita yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jika di rata-rata usia manusia saat ini tidak lebih dari sekitar 60 tahun, maka sekaranglah saatnya kita sebagai orang-orang yang beriman memaknai waktu. Jika orang lain mengatakan waktu adalah uang, maka bagi orang-orang yang beriman, akan mengatakan bahwa waktu adalah pahala. Semoga Allah menguatkan kita untuk mengisi setiap detik yang Allah beri dengan amal soleh dan tiada kesia-siaan di dalamnya. Saya Rahma Ayuning Tias dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan pengurus wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Nih, cerita iki teko salah si jini anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah si jini cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang deso. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayang noto. Caning Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatane Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaran kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik. Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya Caning, balik mana bare aku lihat sing pakangan Caning nang adicara Lenggang Surabaya iki sampai jam 7 bengi ya Caning ya. Dan aku ngucapno selamat menaikkan ibadah sholat maghrib kanggo muslim dan muslimah mugi-mugi amal ibadah dewe ditampi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jane biasane lek mari sholat maghrib kan senengane makan-makan ya. Kok senengane makan-makan maksudnya wayahe malam jak ning. Tadi ini ya podo siap-siap ya berkumpul karo keluarga utawa ono sing nang warung ya nang restoran misalnya restoran ya. Tapi jane ono sing sadurunge iku aku kate cerita ya kan ono sing jenenge culture shock ya, itu di mana ono wong sing jeket nang daerah iku dan ternyata daerah iku duwe semacam budaya yang gak diroi ngono nggih jane sing gak ono nang kaya to aku nggih. Lah aku pas pertama kali nang Surabaya iku ternyata beberapa gang itu ono ya jane ono bazar ya ono jadwale ngono lho. Dan di apa iki? Di aspale iku ono tanggale biasane kaya tanggal 4, 5, 6 Juni. Niku ya, iku berarti ono tandane pas apa ono bazar. Pemane nang tahun-tahun ono nomor-nomor. Paling seneng aku janing lek bazar iku ya. Aku iku paling seneng ambek kulineran janing ya. Nyobai rasa-rasa sing aneh tapi sing gak doyan juga tak cobai janing. Kaya ngono. Makane iku kaya nang Sidoarjo dhewe iku jarang-jarang sih lek nang Sidoarjo dhewe iku biasane bazar iku mek nang acara-acara tertentu ya, acara-acara besar gitu ya Cak Ning ya. Kayak misalnya tradisi nyadran iku ya, tasiono iku biasanya ono bazar utawa pasar bazar Ramadan iku. Ngono iku Cak Ning mek ngono tok ya. Selain dina iku, dina-dina besar iku jarang sih Cak Ning ya, gak ono ngoten nggih. Makane kadang-kadang iku kok oh, mari gang iki ngono gak sepiro ado ngoten nggih. Pemane ana sing jenenge sedekah bumi ngoten. Kita udah pernah bahas sedekah bumi tapi aku gak bakal bahas iku maneh ya Caning. Pas ini sampean ngerti ya, cuma sekedar cerita ae. Ya Caning kok tak lanjut maneh nang jam 6 ya. Bare info lainnya mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Canita sampai nawara-wara jam 6 sore. Janing pemerintah Kabupaten Blitar realisasi no penyaluran pupuk bersubsidi jenis pupuk urea dan NPK nang semester 1 tahun 2016 mencapai sekitar 55%. Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan lan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten Blitar Siswoyo Adi Prasetyo nyatakno penyaluran pupuk iki sekaligus memenuhi kebutuhan petani

kabar liyane, caning pemerintah Kabupaten Situbondo nyatet selama periode Januari sampai Juni 2016 produksi padi mencapai 200.000 ton. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Kurato Tul Aini nyatakno capaian iki melampaui target seiring barek inovasi pupuk organik cair teko limbah dapur rumah tangga lan pendampingan petani fasilitasi drone gratis pas wayahe pemupukan. Caning kumoyo rek woro-woro jam 6 sore ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: Aktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Sonten balik mana pada aku liangge tasih tanah di Coro Lenggang Surabaya. Mugi-mugi KBS sehat sedoyo ke canengge, terus tetap semangat lan lancar ngelakoni aktivitas meneh gawe meneh aja nih saat niki waya istirahat tentune. Pasti sampean wis mari malam kan ya. Mari ngono tak sadaringiku tak elingno nang jam 6:40 waya menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene. Nah cak ning nang dina iki edisi dina iki ana rong kabar sing bakal tak bagi. Sing pertama ya ana gerakan pangan murah saka Pemkot Surabaya sing disambut antusias warga. Terus dilanjut kabar liyane saka Kebun Binatang Surabaya sing gelar program edukasi back to zoo pas musim liburan sekolah. Apa maneh saat niki tasih liburan sekolah ya palingan minggu depan baru podo mlebu kabeh. Ana sing mlebu utawa minggu depan mana ya cak ning belasan lek gak salah iku. Wayahe prayan wis mari ya. Ngoten. Biasane lek prayan mari ngono iku ya wong arek-arek SD SMP utawa TK bisa jadi disuruh dikongkon gawe cerita semasa liburan ya cak ning. Pemane gak mek arek-arek sing ceket mlebu maksudnya cek wis mari prayan tapi ana sisa sing jeket mlebu TK misale dan pastine ana sing jenenge MPLS ya masa oleh mbiyen jenenge MOS deh masa orientasi sekolah ya memperkenalkan sekolah-sekolah gitu. Ya janing tak wenehi informasi iki sak marine lagu-lagu iki ya janing warga iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Oke kok akepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono aja dituku ya.
2: Iya Ning. Terus dicoba sik digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji mana Ning? Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale ndok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih. Ndok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

maning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Beru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus saning. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat raweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki dak ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jeneng balik maneh bare aku liang nggih. Saiki mau buka bar sing pertama Cak Ning. Pemkot Surabaya lewat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian gelar gerakan pangan murah neng kantor Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak. Program iki Cak Ning disambut apik karo warga mergo kebutuhan pokok didol nganggo rego sing luwih murah timbang rego ning pasaran ya Cak Ning. Ono minyak goreng, beras, gula, sampe endok sing iso dituku ganti rego luwih terjangkau. Sawiyane iku Cak Ning produk UMKM lokal yo melu dipamerno lan didol ben ekonomi masyarakat iki terus obah yo lan pelaku usaha cilik iso luwih berkembang. Ben kabeh warga kebagian, saben wong iku diwatesi maksimal tuku rong kemasan kanggo komoditas tertentu. Cara iki Cak Ning ditindakno ben manfaat program iso dirasakno luwih akeh masyarakat. Akeh warga Cak Ning sing ngakoni seneng lan kebantu mergo regane iki luwih murah. Wong Surabaya ya berharap kegiatan iki iso terus dilaksanakno kanggo njogo stabilitas rego pangan lan bantu masyarakat. Nah, kita doa bareng-bareng Cak Ning muga-muga ae program apik kaya ngene iki iso terus berlangsung ya Cak Ning. Lan manfaate saya akeh dirasakno warga Surabaya.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisoso. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisoso bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisoso mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisoso biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisoso nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ya jane balik mana bare kuliah lanjutno niku mau ya sing saiki ku kabare sing nomor 2 sing kelur ya ngisi liburan sekolah Kebun Binatang Surabaya utawa KBS nggelar program Back to Zoo wiwit tanggal 20 Juni sampai 12 Juli 2021 nggih jane. Program iki nyediakno macam-macam kegiatan edukasi kaya dongeng satwa lan theatrical zoo sing dikemas kanthi cara menarik ben bocah-bocah iki luwih gampang kenal lan ngerti bab tentang satwa ngoten nggih Cak Ning. Ora mek iku Cak Ning pengunjung ya iso ngrasakno pengalaman feeding time utawa menehi pakan satwa kanthi pendampingan keeper. Dadi ora mek dolan tapi yo entuk ilmu bab cara ngrawat lan ngreksa satwa. Program iki Cak Ning entuk sambutan apik saka masyarakat, akeh wong tua sing milih KBS dadi tujuan wisata amarga anak-anak iki iso dolan sekaligus sinau. Sajrone musim liburan sekolah Cak Ning jumlah pengunjung KBS yo ngalami peningkatan sing cukup signifikan dibanding dino biasane. Muga-muga Cak Ning kegiatan edukatif koyo ngene iki iso nggawe bocah-bocah tambah seneng sinau lan luwih peduli marang alam lan satwa. Ngomong tentang KBS Cak Ning yo pancen pas wingi-winginane aku nglewati daerah KBS niku muwajat pol. Apa mana pas iku dino nopo, dino minggu lek gak salah ya. Tadi mobil-mobil podo parkir nang pinggir-pinggir dalan ngono ya full ngoten nggih Cak Ning nggih sampai muacat pol tak kira kan ono opo tiba no yo mergo podo nang KBS kabeh. Tadi KBS iki cukup rame juga mungkin gak me wong Surabaya tok, wong luar Surabaya ya padha runo kaya ya janing ya. Soale kan niku tempat wisata yang menyenangkan gawe arek-arek ya, ngenalno kewan-kewan, keimangan, kewan-kewan, terus ana sisan sing pertunjukan kewan-kewan ya. Kaya burung-burung ngoten nggih Cak Ning nggih. Itu menarik gitu ya. Aku ae seneng kok. Nah ini arek cilik ngaten nggih Cak Ning. Ya Cak Ning kok bakal balik mana tetap nang kene ya.
3: Loh, apa iki? Loh, aduh, kok ngeluh aku ya? Aduh, setas. Apa iki ya?
4: Bu, kerasa empat gak nyungki mau, Bu.
3: Loh, nak, ibu yang ngerasa no iki. Iki lindu, nak. Iki lindu iki.
4: Oh halah Bu, aku wati Bu. Terus aku kutu ya apa iki
3: tenang. Wis, tenang. Wis mandek iki lindu nih.
5: Tenang-tenang nak yo.
4: Iya, Bu.
5: Tenang wis ojo panik.
4: Iki, Bu.
5: Ojo panik nak yo. Nek wis kedadian koyo ngene nak, awak dhewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dhewe teko reruntuhan bangunan. Misale sing tanangi sur mejo, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan nak. Nek posisi awak dhewe ana nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon lan liyan-liyane. Mergo iso garai roboh. Nah, perhatekno yo, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau ngantisipasi awak teko gempa bumi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janeng cukup sakmono ya sing iso tak sampeno tak marekno dhisik adicara ten Lenggang Surabaya. Samarine iki jane bakal wonten ten Layang Kangen. Tentune tase bareng aku liyang nggih sing bakal ngancani sampe jam 8 bengi jane. Merga iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Nah, sakniki jane wis jam 6.42 menit. Waktu Indonesia Barat, wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene.

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah.

Taning cukup semini siaran Linggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

cantik tak sampai nak wara-wara jam pitu bengi. Caneng Banyuwangi Ethno Carnival utawa BEC 2016 bakal dilaksanakno 18 Juli 2016 sing ngangkat tema Perang Bayu The Great War of Blambangan. Ibu Fiestian dan Ibu Bupati Banyuwangi nyatakno karnaval iki dadi salah siji ikon pariwisata Banyuwangi sing dipastikno iso narik minat wisatawan. Apa maneh nang acara iki bakal nampilno atusan kostum etnik modern sing terinspirasi teko sejarah lokal masyarakat Banyuwangi.

Kabar liane janing pemerintah mempercepat penyelesaian hambatan perizinan lahan gawe proyek migas strategis di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan, nyatakno hal iki sebagai bentuk ningkatno produksi migas nasional sekaligus supaya memenuhi target swasembada energi. Prioritas penyelesaian lahan diantarane nang Bojonegoro, Grobogan lan wilayah Demak. Janeng kumoyore woro-woro jam 7 bengi ketemu aku liang ucapaken matur nuwun.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sampean ngerungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sekarang awak dewe saiki coba melaku-melaku nanggone makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Perancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo Penilai iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah Kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nanggone kono ono makame Suster Mir Louise. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nanggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louise Ursulin nanggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nanggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louise iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah Kutha Surabaya caning.

0: dok, Rini dok, tolong iki benakno HP ini ibu, koyo ekor rusak yo.
1: Iya iya.
0: Apa wae ganti kian dok ya?
1: Sesen delok sih.
0: Iki lo iki.
1: Walah, lah iki HP ini ngedrop ngono lo bu.
0: Oh.
1: Baterai ini entek ngono kok.
0: Si, iki tak kei duit yo. Lantuk kok no baterai ke?
1: Gak usah bu, nek loh. Baterai ini entek iku dicas ae.
0: Ya apa carane?
1: Lah kan wingi iku yo wis tak tumbas no cas.
0: Mm-hmm.
1: Mangkane sampean iku nek ngerungok no radio lewat HP, mm-hmm, kudu didelok baterai ini.
0: Lo, aku iki ngerungok no moco pat nang propapat RRI Surabaya iku lo dok. Mang bengi ibu sampai keturun.
1: Mau copat iku ta bu?
0: Iya.
1: Sing nang FM 96,8.
0: Iya.
1: Bu, ojo lali yo. Acara mau copat saiki iku disiarno dino Rebo.
0: Iya.
1: Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi bu.
0: Iya. Ya wis, ayo casen HP ni ibu ya. Ayo, engko grungokno mau copat bareng-bareng.
1: Iya.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: sampean sik ngrungokno siaran Layang Kangen nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu jane saniki sampean tasis. Kak tasis sampean sakniki wonten Tan Adicara Layang Kangen nggih. Mari lagu-lagu campur sari sing dipilih kudu lagu campur sari ya jane ya. Merga iku langsung ae sugeng dalu Layang Kangen.
2: Kangen tenang. Sugeng dalu semoga Pak Lian sehat
1: nggih. Matur nuwun. Lan
2: hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan ya, Pak Lia.
1: Siap. Oke.
2: Nggih. Betul bener kandamu cahayu. Tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu. Dadi impenku. Wani sumpah opo njalukmu cahayu

0: Sakit rindu.
1: Oke, sakit rindu ya.
0: Rina Aditama enak itu, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu? Iya,
0: no kendang. Rina Aditama campur kendangnya.
1: Oke. Oh, mau yang Rina Aditama, ta?
0: Oke, Rina Aditama.
1: Oh, iya.
0: Rina Aditama.
1: Iya, oke.
0: Pertama, buat salamnya buat Neng Lia. Mm-mm. Semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Dan dilancarkan rezekinya dan didekatkan jodohnya.
1: Amin.
0: Semoga sekeluarga dalam lindungan Allah. Saya belum pernah nyalami Bu Sutia itu. Kangen sama Pak Bunari. Itu juga pendengar itu sama Pak Usman. Itu pendengar yang bersari Pak Usman itu. Mana tadi sudah saya salami di dangdut kan. Maju ya. Ya sudah itu aja. Spesial ini buat Bu Ratno dan Abah Parno.
1: Oke, yep.
0: Mbak Lia. Oh, nanti ngerolong itu siapa itu? Neng Siti Pasuruan itu harus disalami itu. Itu kemana-mana itu Neng Siti. Simer itu loh.
1: Iya.
0: Nah, salami double dia.
1: Oke.
0: Ya, untuk Neng Lia, matur nuwun. Terima kasih. Oh, yang di Madura lupa. Yang di Madura semuanya. Mulai dari Mama Firki, Cak Solikin, Bu Latifa, Abah Asnan, Cak Askom, Abah Askom. Ya sudah, gitu aja. Terima kasih, Ron.
1: Oke, sami-sami. Ya, ternyata tuh banyak ini Cak Kobar pertama ya. Pelanggan pertama ceritanya ya, Caneng ya. Niku mau lagu yang dipilih Cak Kobar niku, ono sakit rindu ya. Lanjut, layang kangen.
2: Kangen, tenang.
1: Kok pas iki?
2: Teko mana cari?
1: Nah, ya kok iso pas ya?
2: Iya, lek ngomong teko mana, ngomong aku tunggu ya.
1: Kak.
2: Ya apa lek kak teko panjangnya pelanggan?
1: Oh, pelanggan setia tak iki jenengnya?
2: Setia tak. Kak isu, kak siang, kak mana malam, wes pokoknya.
1: Mau pokoknya teko kan?
2: Kemarin minta jambu alas kok ngomong gak ono gak wah ya apa oh?
1: Jambu alas?
2: Ono to?
1: Hilang bek ne.
2: Kak, apa oh hilang kayak dulu kok. Kak hilang kok. Hilang nomo.
1: Iya gak ono
2: Aja kayak gitu nomo.
1: Hah? Sing lain po oh.
2: Ndak.
1: Lek gak ono kate dipaksa ono ya apa isoan?
2: Ya, pasti ono lah. Masa mau dibusak ndak mungkin. Iku kan barang kesenangannya orang.
1: Waduh, enggak tahu ya. Iku bukan ono sing busak, tapi paling ono sing ono karena ada kesalahan teknis bek ne.
2: Alah, gak mungkin paling dibusak iku. Awas sampai mene ono.
1: Sapa sing busak? Karena saya busak neng Siti.
2: Apa sih?
1: Hah?
2: Ya wes sambal kemangi cak Tendi wes.
1: Sambal kemangi. Karena kak ya.
2: Dibusak pisan. Busak kape.
1: Karena saya dibusak. Cuma lek misalnya kan ada sistem yang kadang-kadang kereset gitu loh.
2: Coba kalau ana sih bang.
1: Iya tak kalah Isam bersalam-salam kok lo.
2: Salamnya buat Bangkop yang punya apa Mojosari pabrik keramik Bangkop. Sama Budian.
1: Suaranya kok cilik saya tumben.
2: Kok Isa lo cilik wong teriak-teriak lo.
1: Oh berarti ki volume kene kurang tak gede nang ngono ta.
2: Iya, nek kono paling nekok-nekok ban benakno to.
1: Sing sabar ta ning Siti ya, Masya Allah.
2: Oh, ini sabar ini.
1: Ngono ta. Sabar. Kan wedi aku tadi ne.
2: Wis.
1: Apa?
2: Wis gede.
1: Wis gede. Ya, wis rodok gede lah ya.
2: Kemudian Umi Yanti Queen.
1: Heeh.
2: Umi Gustia, Pondok Maritin. Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Cak Ali. Bu Sutia, Bu Sutira, Bu Setio. Papa Neng,
1: Mama
2: Fikri, Cak Solikin.
1: Ya.
2: Neng Latifa. Dan
1: semuanya.
2: Terima kasih
1: Neng Siti, lagu sambal kemang ini kudu cak pendek ta iki.
2: Kudun mau wedok mau gak gelem.
1: Gak gelem lainnya?
2: Gak.
1: Soro.
2: Semuanya sih kenapa kok dihilang no?
1: Gak dihilang no. Engkau tak tahu kok Ejak Wahyu sih. Nang dia. Anak saya yang deket lagi paling.
2: Ini ajaib. Kesukaannya pendengar, jangan dibusuk, nanti pendengarnya hilang. Gitu.
1: Ora dibusuk. Cuma so, kan sistemnya kan aja. Kadang lek like kereset kan ya gak ero to.
2: Gak betul ya ring Siti pokoknya.
1: Wes
2: nang diputer lagunya, saya mau mandi nih. Terima kasih banyak.
1: Tapi kan lagunya tapi mandi gak ngrungok
2: nalaan. Tapi sumuk lagi.
1: Ya wes aduh sosek. Ya aduh sosek ya.
2: Enggak tak rungok.

0: kaget ya kan aku. Lanjut si gimana ya, Sugeng Dalu layang kangen.
1: Sugeng Dalu layang kangen, kangen tenang.
0: Panjang kangen.
1: Assalamualaikum Neng Lia.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Nyai cetak melepu ya.
0: Napa?
1: Bu Nyai cetak melepu.
0: Bu Nyai sinten?
1: Bu Nyai Cimer.
0: Oh, saya ki Bu Nyai jenenge. Iya, Bu Nyai Siti Cimer ngaten. Kok iso ya
1: ngene. Yang balase ka ono digawe rujak wisan.
0: Oh, iya bener. Nah, temenan. Dipangan iki, padha dipangan kabeh iki.
1: Iya, sareto. Aku rekos lagu ne.
0: Napa?
1: Biasa.
0: Minggat. Wis ngerti ya, minggat langsung ya. Siap.
1: Ya, salam kompakan untuk semuanya. Ning dia kalau pulang hati-hati, semoga sehat-sehat keluarga.
0: Amin.
1: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala musibah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Semoga cepat mendapat pendamping yang sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
1: Lagunya tak tunggu. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun. Dinya iku mau punya ya tiba noning siti ya lah onok mana ya kan ya sini tak puteran dhisik ya sakit rindu maringono dilanjut lagu sambal kemangi maringono aja sampai sambal kemangi ini tak pangan lo cani ya ya tak puteran dhisik sakit rindu.

0: yo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho, Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.
3: Duk, ojo mulai bengi-bengi yo. Iling pesen ibu selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku iso nang diahe lho, Nduk.
4: Iya ya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling den dino Kamis jam 8:15. Sampai jam 9:30 bengi nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM Bu.
3: Loh, iya Tanduk. Acarane iku isine apa sih, Nduk?
4: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awake dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliyane iku ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
3: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Yo wis. Mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Pro-4 RRI Surabaya. Pro-4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gak janing balik mana nang Pro-4 RRI Surabaya. Tiba no waktu nih gak keras ya janing wis jam yami nih. Kaya sendorong keputar niki wonten minggat niku mau ya. Ano kesalahan teknis janing tadi nih kudu tak puter sing luwe api, luwe api ngaten nggih. Terus niki wonten Bu Yani Jaya di Kampung Malang Surabaya, as kembali amet siaran musik campursari. Lagu ke Taman Asmoro atau Banyu Langit. Sing tak pilih yang pertama ya, Bu Yani. Salam untuk semuanya pendengar Pro-4 RRI Surabaya tercinta. Wuh, tercinta ini ya. Semoga sehat banyak rezeki. Amin. Makasih Pak Mbak Lia, semoga sehat dan sukses siaran di Pro-4 RRI Surabaya. Amin, Bu Yani Jaya Surabaya. Oke, matur nuwun Bu Yani. Salamnya kok di terakhir ya, ini kelihatannya ketinggalan mungkin ya. Ya Caning, sekalian ya. Lia tak pamit undur diri, mungkin lagu loro terakhir minggat terus sama ke Taman Asmoro. Matur nuwun Caning, sing wis ngancani teko jam 3 sore, sing wis gabungan matur nuwun sisan, sing durung sempat gabungan, mungkin gabungan nang lain kesempatan. Mergo iku tetep nang Pro-4 RRI Surabaya, matur nuwun pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maning, cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning ketemuane Mbak Chandra ning serangkaian Tanjung Perak Malam. Saiki awak dhewe ayahe midhangetaken adicara drama legenda. Dino iki dino Kamis tanggal 9 Juli 2016 ngangkat judul. Judulnya adalah Roro Jonggrang seri 1. Sugeng midhangetaken.
3: Caning sugeng dalu. Sugeng pepanggian malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Dinten iki ndamel lampahan Roro Jonggrang seri setunggal. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
4: Joko Bantu.
5: Inun dawuh.
4: Apa sliramu wis mangerteni? Ana apa iki Kanjeng Rama kok nimbali sliramu?
5: Bapa Prabu Damarmaya.
4: Iya, iya.
5: Kula dereng mangertosi punapa. Kula sowan wonten ngarsa paduka. Wonten dawuh.
4: Ngene, Joko Bantu.
5: Yen iki
4: mangertenono menawa yasane bapa iki wis cukup ya anggone bapa dadi ratu ana ing kraton penggene ya cukup
5: mulai. Nanging Prabu kan tasik rusa, tasik kuat. Mboten ngono menapa.
4: Ning nanging sapa maneh sing gantene Kanjeng Rama iki menawa dudu si Joko Bantu.
5: Lajeng sak kersanipun nah, Rama Prabu
4: sak durunge sirau mengko kadapuk dadi ratu ning kraton pengging
5: inggih
4: Rama duwe panjaluk siramu kudu mengku salah sawijining wanita awakmu kudu duweni bojo cukup bantu
5: nganten
4: ya
5: Rama Prabu sejatosipun kula dereng nggadah napa menika
4: urung calon
5: inggih
4: ngene bapa duweni panganangan piye menawa silarmu tak jodohake karo si Roro Jonggrang
5: saking kraton Prambanan
4: bener
5: mekaten sakderengipun
4: iya
5: nyuwun duka Prabu Damarmaya
4: iya
5: inggih pepunden kula
4: iya iya
5: kula purun daup kalian Roro Jonggrang ananging
4: apa
5: kraton Prambanan kedah takluk kalih kraton pengging
4: Joko Bandung.
5: Nyun inggih.
4: Mangerteno yen sliramu kepingin naklukake kraton Prambanan iku gak gampang. Ora gampang Joko Bandung.
5: Mila menika kula nyuwun para prajurit siaga. Nandal gempur wontenipun kraton Prambanan.
4: Kuwi ngerti Prabu Boko.
5: Inggih.
4: Prabu Boko bapane Sira Jonggrang. Iku sekti mandraguna. Bebasan gak terus tapak paling pandhisi sing gurenta. Apa silaran wis sanggup menawa kowe ngalahake si Prabu Boko.
5: Joko Bandung mboten wonten alangan menapa-napa. Mila menika. Kula nyuwun para prajurit wonten panggih kedah siaga. Ngancani kula wonten kraton Prambanan.
4: Awit si Roro Jonggrang dhewe ya ngerti ya menawa sapa wae ana priya sing kepengin dadi bojone kudu iso ngalahake Prabu Boko sing kraton Prambanan kono.
5: Ih, mila menika bapa, menika taktik kula. Panawi Roro Jonggrang namung kersa mangke kalih kula. Menika kirang prayoga. Mila menika pengging kedah nyerbu Prambanan, Prambanan kedah takluk kalian kraton pengging.
4: Sing ada-ada ras padha. Nggih. Tak ideni kaya banyu mili basane bisa siliramu kelakon Ganggarwa si Roro Jonggrang kanthi adep depan karo Prabu Boko saka kraton Prambanan.
5: Mila menika bapa nyuni dipangestinipun para prajurit Kapursyaga. Rajak budal nyerang wontenipun kraton Prambanan.
4: Gerik napa wadyabala kabeh ya. Prajurit-prajurit pilihan golek ana ya, kabeh jajan ngruduk ning kraton Prambanan.
5: Istu akan dawuh.
4: Ta dene kaya banyu budal lho.

0: Roro Jonggrang.
1: Dalem Kanjeng Rama.
0: Kowe mangerteni ulate Rama saiki?
1: Inggih. Kanjeng Rama, wonten menapa to Kanjeng Rama? Kok kula katimbalan terus? Kanjeng Rama enten napa? Kalepatan kula napa, Rama?
0: Ora ndhe luput. Ning,
1: lha mboten lepat kok Kanjeng Rama kados ngoten.
0: Ning.
1: Nggih.
0: Rama pirang-pirang sasi iki mikir.
1: Menggalih napa, Rama?
0: Anakku sing ayu dhewe Roro Jonggrang. Yen Rama matur, apa wis duwe pilihan, wis duwe pacangan kanggo sisiane uripmu? Wangsulanmu babar pisan ora nglegakno atine, Rama. Piye karep? Ayo.
1: Kanjeng Rama.
0: Waloko ke mau. Waloko wae karo.
1: Kula nyuwun ngapunten, Rama. Menawi bab pacangan. Bab nopo nggih?
0: Akeh para nerendu saka Patmonco negara sing ngarepake kowe. Ngayonake Roro Jonggrang anakku. Kok mok tampik? Sing mok pilih apa? Jajan, ngomong. Sing mok pilih apa?
1: Rama nyuwun duka ing kakadhang.
0: Aja nglengsemake asmane Rama mulya.
1: Inggih, Rama. Sedaya para pangeran ingkang sampun mriki nayenaken pun Roro Jonggrang menika dereng wonten ingkang cocok kalian manah kula.
0: Banjur sing mok pilih piye? Sing kaya apa?
1: Nggih, kula niku kepingine sing sekti mandra guna kados Kanjeng Rama.
0: Oh. Tangge lawan lamun. Ya ana pawongan sing padha sekti mandraguna karo Ramamu iki. Jajal.
1: Lah mangke menawi kula enten bebaya enten apa-apa mangke nek kakung kula mboten nglindungi kula mangke pripun, Rama?
0: Iya, Rama sarujuk. Ning gegayuhanmu mesti ndek ana. Mula dina niki Rama njaluk waloka kemawon ngomong karo Rama. Ayo. Jajal.
1: Anu, Rama.
0: Anu piye?
1: Kula lingsem.
0: Loh. Karo ramane kok isin. Ayo.
1: Amargi lah menika mengsah lho, Rama.
0: Mengsah. Semua karepke. Apa? Ayo, jajal.
1: Niku lho, Rama.
0: Niku apa?
1: Anu.
0: Wis duwe kegayuhan kuwi mesti ya ta?
1: Nggih.
0: Ayo, kodho. Apa?
1: Menawi Joko Bandung menika ketingale nggih sewekti Mandraguna.
0: Joko Bandung putrane
1: Rama.
0: Pengging.
1: Nggih lah, tapi menika mangsa lho Rama kula ajri, Rama.
2: Nyun sewu.
0: Piye?
2: Nyun sewu. Gusti.
0: Kerenggosan ambekanmu?
2: Nggih, ketiwasan.
1: Ketiwasan terus pundi toh?
2: Niki prajurit satpa prambanan niku kada sing gugur
1: lho.
0: Oh,
1: Rama,
2: kada sing pejah ngoten
0: sing jongkeng kawibawanku saka kraton ini.
2: Nggih. Nggih, saking kraton Pengging.
1: Saking Pengging nika, Rama. Terus pundi, Rama?
0: Budal nang gedhong pusaka.
1: Nggih.
0: Gondrene pusaka tindine.
1: Ngesaken dawuh, Rama.
0: Rama, iya.
2: Nderekaken kula.
0: Ayo. Udah lempalakan.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning. Sarangan kalian Chandra ngancani penonok ning serangkaian Siskamling ning Tanjung Perak Malam di Cak Ning. Kita bakalan membahas sebuah topik sing dinten iki pastinya ini adalah sebagai antisipasi untuk menjaga Kamtibmas, yaitu sarangan kalian tim dari Polda Jatim bersama dengan BNN Jawa Timur. Cak Ning, sampun rawuh ning studio Pro 4 RI Surabaya, narasumber kita dinten iki kalian AKBP Sugiyot selaku Kasub Sugiyoto nggih. Iya, kayaknya kurang nggih. Iya, AKBP Sugiyoto Kasubdit Babin Kamtibmas Ditbinmas Polda Jatim. Sarangan kalian Bribtu I Gusti Bagus Rama Asna selaku Bamin Subdit Bintinsot Ditbinmas Polda Jatim. Kalian Ning Ika Rahani Rosida selaku asisten konselor adiksi Mahir BNN Jawa Timur. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu ja.
0: Cak kalian Ning dinten iki saking Polda Jatim kalian BNN Jawa Timur. Hari ini Cak Ning kita akan membahas topik seputar pengetahuan ketentuan pemakaian bendera negara dalam menyambut HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Nah, kayak iki wis bulan Juli, oh iya wis dilekas ya.
1: Mari ngene aja.
0: Mari ngene ya. Heeh, wis koyo wis padha sibuk emang orang-orang ini pada memulai memasang umbul-umbul. Iya. Yeah.
2: 20
0: dino
2: enggak
0: wis. Apa? 20
2: dino.
0: 20 hari lagi. Oh iya. Soalnya tak delok kok wong iki padha rapat
1: ngono ya. Rapat nggak gubeng ngadakno lomba ya kan ya.
0: Iya.
2: Tuku bendera, tuku umbul-umbul. Hiasan-hiasan bendera.
0: Oh,
2: nah, di situ terkadang ada yang enggak tahu pemasangannya ketentuannya itu bagaimana.
0: Oke. Oh, jadi tidak diketahui ya, maksudnya itu orang-orang itu masih sering lupa sekarang gitu posisinya ya, memasang bendera itu
2: entah lupa entah nggak tahu
0: belum tahu
2: entah disengaja gitu. Kalau disengaja ya keterlaluan kalau disengaja.
0: Oh,
2: tapi
0: gitu.
2: Saya kira itu ya lali lah cak.
1: Lali atau ngelali gitu.
2: Lali
0: apa nggak ngerti
2: nggak ngerti ketentuannya.
0: Iya, gimana boleh dijelaskan seperti apa sih harusnya pemasangan bendera ini supaya gak apa ya, gak ada sing salah, gak ada sing keliru ngono.
2: Ya gini, tak saja nih wes. Sing poin utama itu pemasangan bendera aja sampai kualik wes ngono itu. Iku yang penting.
1: Paling penting.
2: Lek sampai kualik itu
1: gur kebacut.
2: Kebacut.
0: Oh, gur kebacut. Betul.
2: Karena harusnya untuk kudune merah putih, tapi
1: diganti putih merah.
0: Putih merah. Bahaya itu.
2: Keterlaluan itu.
0: Ojo sampai itu terjadi. Karena kalau untuk force major kayak upacara terus pengibaran bendera itu kebalik, mungkin itu ketidaksengajaan. Tapi itu sangat-sangat tidak diinginkan dan sangat-sangat dihati-hati. Kalaupun itu terjadi itu benar-benar di luar kendali. Tapi lalak sing masang ning oma sing gak perlu ono upacara terus keliru. Nah, itu apa iku maksude?
2: Kita enggak tahu ya itu ya. Tapi lek dugaan aku itu ya lali aja.
0: Iya,
2: ketentuan karena ada pemasangan bendera kan ada ketentuan-ketentuan. Misalkan dalam pasal nih ya, misalkan pasal 13 dalam undang-undang nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Nomor 24 tahun 2009. Itu yang di pasal 13. Itu bendera negara dikibarkan atau dipasang pada tiang yang besar tinggi seimbang dengan ukuran bendera.
0: Oke.
2: Nah, ketentuan seimbang ini ya gimana bagusnya? Nah, itu bagusnya. Misalkan kita punya rumah itu tingginya atapnya itu 4 meter. Maka tiang benderanya kan nggak mungkin lebih daripada 4 meter. Ya paling tinggi mungkin 4 meter atau 5 meter. Tapi kalau sampai 10 meter ya
1: berarti kan tidak semestinya.
2: Enggak semestinya, enggak
1: imbang. Enggak
2: imbang.
0: Iya.
2: Nah, seperti itu mungkin masyarakat itu
1: belum tahu.
2: Belum tahu pengertian seimbang itu
1: yang bagaimana.
0: Gitu.
2: Contoh misalkan kita masih kecil dulu, disuruh misalkan orang tua itu anu potongan bambu. Nah, potong bambu. Nah, bukan bambu dah, misalkan ranting pohon. Ranting pohon kita potong atas sama bawah terus langsung kita pakai untuk
1: bendera.
2: Tiang bendera. Hmm. Nah, itu salah satu bentuk tiangnya enggak ada penghargaan gitu loh. Hmm. Karena kalau hanya seperti itu, seperti apa ya, asal-asalan saja, yang sebagusnya itu tiangnya itu dari tiang yang
1: kokoh,
2: yang kokoh, terus dibubut gitu loh cak, dibubut, jadi benar-benar kayak tongkat pramuka yang panjang begitu.
0: Ya. Jadi bukan asal iku pasrah bongkoan ya, ibaratnya kayak munggo apa pohon iku ya wis ana
1: ana eme iku.
0: Nah, enggak diserut yo gak di gak di apa gak dialusno.
2: Terus enggak dicat.
0: Terus dicat.
2: Ya, kan kita menghargainya kan untuk dicat. Tiangnya lurus. Terus apa namanya? Tiangnya besar. Kalau ada sampai melengkung. Apa namanya? Nah.
0: Kan ada tuh kayak apa namanya apa tuh ya kayu apa sengon ya, itu mungkin ya. Sing rodok meleot-meleot gitu, nah, kali ya. Itu yang itu tidak diperkenankan ya. Gitu ya.
2: Ya sebetulnya dalam aturannya itu hanya yang dihormati, tiangnya besar, rapi dan sebagainya. Cuma itu aja, tapi terkadang itu persepsi, penilaiannya, wah saya ini sudah menghormati. Nah, itu repotnya di situ. Yang kita mengatakan itu belum sebagai suatu penghormatan, tapi yang pihak lain mengatakan sebagai itu suatu penghormatan.
0: Loh, iki aku justru gawe kayu sing larang iki, lemu-lemu iki kayune. Nah, gitu. Tapi ya palingno kayak benernya paling ketok bogel. karena dia enggak salah tadi yang salah gitu ya. Oh, ada, ya mungkin gitu, Cak.
1: Iya,
0: kalau ngomong no bendera masang kuali, mungkin orang sudah takut atau sudah enggak apa ya, sudah enggak lah ya, ya cuman kalau yang itu tadi itu tiangnya asal koko. Atau mungkin tiang gaya tiang sing karate, nah orang yang mungkin enggak ini enggak aware
2: tahu,
0: ya
2: enggak. Terus misalkan di depan rumah itu ada pipa penyangga atap gitu. Penyangga atap kan biasanya kan di depan rumah itu kan ada pipa-pipa penyangga atap,
0: pilar-pilar
2: tapi dari pipa besi.
0: Iya, oke.
2: Ah, langsung aja dilikirkan.
0: Dipasang ngono.
2: Nah, itu kan bukan suatu penghargaan gitu. Terus ada lagi misalkan ada ketentuan lagi bendera itu dipasang pada siang hari. Pada siang hari.
0: Oh, ada ketentuannya ya.
2: Ada dipasang siang hari. Jadi pagi hari dipasang, terus malam hari diambil.
1: Malam harinya jam
2: diturunkan
1: 18.
0: Ya, diturunkan kalau malam.
2: Istilahnya diturunkan.
0: Kalau untuk yang di kampung-kampung kayaknya enggak diturunin deh.
2: Iya. Itu dia. Iya kan? Itu dia. Memang merah putihnya memang betul.
1: Tiangnya udah benar.
2: Tapi terkadang lupa itu tadi apa namanya, malam hari dibiarkan di situ.
0: Iya, soalnya gitu rata-rata. Kayak gitu kan, so, kalau mungkin kayak RRI ini kan memang setiap malam diturunin. Betul, kan? Karena ada kere aneh, Cak. Ya. Tapi wong kan wis masang ku paten. Ya. Kayak saulan, rong bulan. Ya kan wis gitu. Gak diubah-ubah iku. Nah, ternyata itu ketentuan gitu ya.
2: Pada bulan Agustus dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus ini pasang terus
0: sampai bulan.
2: Nah,
3: merahnya
2: bulan lagi. Bendera merah putih, bendera sang merah putih ini. Jadi namanya itu bendera sang merah putih, bukan bendera merah putih. Tapi kalau yang untuk pada waktu proklamasi itu disebut sebagai Sang Saka. Ya, apa namanya, pusaka bendera merah putih. Jadi ditambah pusaka. Nah, apa tadi namanya? Nah, ada ketentuan dilarang menggunakan bahan yang luntur. Terus kemudian kusut.
0: Nah,
2: kemudian luntur, kusut. Apalagi?
0: Kucel
2: atau bula, apa bula itu
0: puyeh
2: ya, bahasanya
0: putih hewes, putih tulang
2: apa ya
0: itu
2: merahnya puyeh. Sudah merahnya sudah itu
0: sudah pudar, putihnya sudah pudar.
2: Itu. Ya, kalau bisa sih mungkin setiap tahun ganti. Kalau bisa. Tapi mungkin yang jelas itu 5 tahun itu pasti harus ganti lah. Enggak mungkin kalau

0: tiangnya bagaimana bentukane sing yeah. aneh mungkin, ataukah sampean dhewe cak ning apakah masih di tahun-tahun kemarin itu gak ngedukno beneroe.
1: Nah, itu. Ada yang mungkin lupa gitu kan ya.
0: Ya. Dan, jujur kalau Chandra gitu tahun lalu kurang ngerti, kurang ketemu Pak Sugiyoto. Iya loh. Ya kan kalau udah Chandra pasang ya Chandra enggak turunin.
1: Iya.
0: Setelah telung ulang. Iya kan?
1: Perain pasca. Sampai jamur. Sampai jamur bendera.
0: Sampai kuning.
2: Sampai kuning, sampai sobek-sobek ujungnya.
0: Enggak sampai sobek. Kucel aja. Ya kan soalnya pemis dipasang. Ya.
1: Kadang gitu. Lupa nyabut akhirnya gitu aja.
0: Nah, yo yo apa lah nyabut kan repot yo cak yo. Repot lo, maksudnya kan ngeduk sih. Ya. Terus mari ngono dipasang. Nah, itu dan Chandra jujur li ya.
1: Jujur li.
0: Yo ngono soalnya gurung ketemu.
1: Gurung ketemu sama Dan Sugiyoto.
0: Gitu makane. Nah, Cak Neng kira-kira apakah mengalami hal serupa seperti Chandra yang tidak tahu ini ya kan? Monggo Cak Neng kalau mau bergabung.
2: Oh, Cak Neng yang di luar ya.
1: Iya.
2: Oke,
0: oke. Nggih, monggo. Oke. Cak Rama ada apa?
1: Tak tambahi lagi aja ya. Ya selain kondisi yang kayak gitu, dalam bendera itu ya harus benar-benar literally literally merah dan putih aja cak. Jadi kita nggak boleh kayak menyablon tambahan gambar meskipun menghormatinya mungkin kayak ditambah gambar hood RI 81 kita tambahi gitu kan 80 nggak boleh cak. Jadi literally bener-bener itu harus bendera merah.
0: Tapi kan kita lihat itu di gapura-gapura itu kan ada cak.
1: Ya,
0: bukan bendera, tapi itu kayak desain gitu.
2: Begini cak, jadi kita harus bisa membedakan
1: mana itu bendera,
2: mana itu hiasan.
1: Kalau
0: hiasan nggak apa-apa ya.
1: Tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau bendera itu harus putih bersih, nggak boleh ada tambahan-tambahannya. Bahkan meskipun itu angkanya sebagai kebanggaan gitu ya, Dan ya, kebanggaan yang ke 81 udah merdeka gitu kan. Terus ditambahin Merdeka 81 untuk tahun ini maksudnya tahun ini 81 81 itu gak boleh, harus benar-benar merah dan putih gitu. Dan seperti kata Dan Sugiyoto itu diusahakan agar bersih
0: gitu
1: ya.
0: Baik.
2: Nah, jadi ada juga itu ya, saya pernah menjumpai itu tetangga itu apa itu benderanya itu ditempel di pagar. Kita itu kesusahannya menegur, Pak. Nah, cara negurnya gimana ini?
1: Nah,
2: terkadang itu saya memberikan aturan ini di grup WhatsApp kampung. Nah, itu. Tapi ya enggak tahu entah dibaca entah tidak kita ini gimana gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kalau ditegur kayak wah, oh, aku lebih ngerti dan sebagainya.
0: Ya, aku loh lebih ini, aku
1: lebih pintar,
0: aku lebih cinta. Tak pasang. Kan gini alasannya mereka. Duh, kan aku iki wis masang. Tiang ini di tiang, aku wis masang. Cuman aku yo kepengen masang pisan, Dek. Apa?
1: Dinding.
0: Lawangku.
1: Iya.
0: Itu juga enggak boleh.
2: Pemasangan di pintu itu mungkin tidak ada aturannya, tapi kalau bendera dipasang di depan di depan bangunan atau kantor atau rumah, di tengah atau di sebelah kanan. Tiangnya itu. Nah, gitu. Hanya itu aja, tapi kalau ditempel di pintu, mungkin tidak ada ketentuannya. Ada ketentuan, tapi mungkin itu lebih bagus tidak dilaksanakan.
0: Oh, karena tidak usah, ada ketentuan gitu ya.
2: Kecuali dalam suatu ruangan rapat, kita ada pertemuan. Bendera dikibarkan di sebelah kanan daripada istilah narasumber. Narasumber atau pimpinan rapat itu di sebelah kanan. Jika itu digabungkan dengan panji-panji, bendera harus lebih tinggi. Bendera itu harus lebih tinggi dari tiangnya, baik tiangnya maupun ukuran benderanya harus lebih tinggi daripada panji-panji. Dan sebetulnya agak dipisah. Jadi kalau misalkan kita ada deretan narasumber, maka sebelah kanan itu adalah bendera Sang Merah Putih. Yang sebelah kiri baru panji-panji.
0: Jadi tidak di

0: disandingkan gitu. Nah, setiap organisasi boleh membuat bendera sendiri-sendiri. Namanya disebut sebagai panji. Nah, panji itu adalah benderanya suatu organisasi. Nah, itu pemasangannya harus lebih kecil, baik ukurannya maupun tiang benderanya. Ya, tiangnya harus lebih pendek. Kalau panjinya itu, panjinya. Jadi benderanya harus lebih tinggi. Ukuran bendera. Ukuran bendera itu adalah panjangnya itu perbandingan 2:3.
1: 2:3.
0: Jadi kalau misalkan panjangnya 3 meter, maka lebarnya adalah 2 meter. Begitu terus perbandingannya 2:3. Misalkan seperti yang di tempat kita ini, ini harus panjangnya 3, perbandingannya lebarnya 2.
2: 2 gitu.
0: Dengan dibagi 2 tadi dibagi sama lebarnya.
2: Jadi munggo ngono iku gak apa ya, gak modot ya, kekamban gitu ya, sudah
0: gak apa namanya,
2: gak lemu.
0: Gak
2: tidak terlalu lebar, harus proporsional, dan itu udah ada di undang-undang ya. Nah itu ya saja nih.
0: Nah, kalau ternyata kita menemui menemui ada yang panjang sekali, itu tidak disebut sebagai undang bendera. Tapi disebut sebagai hiasan.
2: Oh, ini kayak gini nih hiasan.
0: Oh, bukan ini.
1: Ini bendera.
2: Bendera. Ya. Ya kalau yang hiasan itu sing ruwi-ruwi.
1: Terus yang panjang kayak
2: panjang.
0: Apa? Misalkan di depan ini nanti terus ada wajah
1: putih, terus ada lampunya.
0: Itu itu bukan bendera, itu namanya hiasan. Maka pemasangannya bisa di
1: bisa di dinding ya.
2: Gitu. Jadi emang harus di porsinya itu bendera tapi dijadikan hiasan.
1: Ya, gitu. Maksudnya gitu, Cak Chandra.
0: Ini dalam undang-undang juga demikian. Bendera itu tidak boleh dipakai apa namanya, hiasan kemudian
1: langit-langit
0: membungkus.
1: Ya, apa, alat pembungkus.
2: Nah, itu gitu. Itu kurang kerjaan deh, Bang. Bungkus-bungkus pakai bendera itu ya kan. Itu sangat-sangat apa ya, kalau dibilang itu sangat tidak menghormati. Enggak boleh juga kan itu ya. Oke, tapi Chandra juga sering dengar larangan-larangan. Nah, kalau tadi kan larangan-larangan pemasangan. Mungkin larangan yang itu sebenarnya sangat dilarang tapi masih sering dilakukan. Selain tadi membungkus. Ya, atau mungkin gini. Misalnya uang mau minggat.
1: Iya.
2: Gawa bangkelan iku nyukuk sak kenee. Ya kan, digawe iku. Di apa, untuk baju-bajunya itu loh.
1: Iya.
2: Apa dia apa sih, kayak di jadi kayak jamu gendong gitu loh.
1: Iya
2: kan. Apakah itu apa ya, itu kan sebuah larangan sudah. Tapi apakah itu masih sering terjadi, dan apa yang terjadi jikalau itu ada yang tahu itu terjadi? Nah,
0: kalau itu terjadi misalkan dijadikan alat pembungkus, itu kita ada undang-undangnya dikenai pidana itu pasal berapa ya?
1: Pasal 66 dan?
0: Pasal 66.
1: Jadi bunyinya, setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-nginjak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai. Gitu, itu kan berarti maksudnya udah menodai ya, Cak Chandra. Kan nyeleneh banget, kita punya bendera bagus-bagus, udah diperjuangkan sama pahlawan-pahlawan kita dulu gitu kan ya, Ning ya. Kita buat jadi pembungkus kayak jamu gitu kan, ya bener, penyalahgunaan itu bisa sanksi pidana. Pidananya berat.
2: Oh, itu apa?
1: Di pasal 66, di pasal 66.
2: Itu gitu. Ada hukuman apa itu, Cak?
1: Itu hukumannya penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Nah, jadi
0: hati-hati, setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, merendahkan kehormatan bendera. kemudian memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial, kemudian membiarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, kusam. Nah ini, nah kalau sudah robek-robek tetap dipakai, ini ya sebetulnya itu sebagai suatu pelanggaran.
1: Dan bisa ditindak sebagai pidana ya Nan ya.
0: Bisa ditindak, bisa kita usut dan sebagainya. Kemudian mencetak, menyulam atau menulisi huruf, angka atau gambar atau tanda lain dan memasang rencana bendera atau bendera apapun pada bendera negara. Kemudian memakai bendera negara untuk langit-langit atap, untuk langit-langit, untuk atap, untuk pembungkus barang, dan tutup barang, ya dapat menurunkan kehormatan negara. Nah, bagaimana kalau caranya kita mempunyai bendera sudah kusam, ya sudah kusam, sudah robek, itu pendisposal itu penghancurannya bagaimana? Nah, gitu. Nah, caranya itu adalah pertama kita gunting bagian tengahnya.
2: Oke. Kita pisahkan putih sama merahnya.
0: Iya, putih sama merahnya. Nah, kalau sudah terpisah putih sama merahnya, silakan merahnya mau dipakai untuk apa, putihnya mau dipakai untuk apa.
2: Jadi tidak boleh yang posisi merah putih
1: langsung terus dibakar.
0: Nah, nanti menimbulkan.
1: Mungkin Cak Chandra sama Neng Ika baru tahu. Iya, saya pun ya baru tahu soalnya.
2: Iya, baru tahu.
1: Untunglah kita bertemu intinya, sama Dan Sukiyoto.
2: Intinya adalah Caca hanya berusaha untuk tidak merendahkan ya, membakar atau tidak akan cara lakukan. Cuman kalau ternyata ada apa namanya, dipisahnya tadi tuh, itu kemasa akal banget. Kenapa kalau misalnya merahnya aja dibakar, itu kan tidak merubah
1: menodai
2: esensi,
1: menodai betul
2: harkat dan martabat bendera
1: dari itu, ya gitu betul.
2: Nah, iki sajane
1: info lo ya.
2: Bendera tapi iki meaningful ya, maksudnya kok kadang ku cak neng yo gak paham.
1: Iya
2: ya kan.
1: Iya betul iku betul betul.
2: Oke, ini ada yang gabungan, kita coba siapa ya. Halo. Sayang sekali terputus, monggo cak neng masuk lagi. Silakan 031 5462961. Kutawi WA ning 089602111968 ya kan. Cak Ning iso punya apa ya, info atau mungkin curhat atau mungkin ono keresahan ono tonggo sing ben taun kok koyo ngono se apa bendero iku. Nah, tapi kalau misalnya ngene Cak, lah ngomong ben taun iku iki apa bendera iki gak ganti-ganti. Mereka biasanya kan keluhannya adalah di ekonomi.
0: Iya, betul.
2: Aku iki gak ono duit, iki lak ono sing apa protes iki ya tukokno lho. Nah, itu kayak gimana kalau ada statement kayak gitu?
0: Iya, baik. Di dalam salah satu pasal dalam undang-undang itu, sebetulnya pemerintah daerah setempat itu wajib memberikan bendera kepada masyarakat yang tidak mampu. Gitu. Siapa pemerintah daerah setempat? Itu bisa kepala desa, bisa lurah, bisa bupati, bisa wali kota, bisa gubernur, bukan presiden. Ya, bukan presiden.
1: Setempat, namanya aja setempat ya. Setempat,
0: daerah. Jadi kalau tidak bisa membeli ya sebetulnya bagaimana ya? Ya pemerintah juga harusnya tahulah gitu. Ini kalau ada masyarakat benderanya dari mulai dipasang sampai sekarang itu dibiarkan sampai
1: kena hujan,
0: sampai kusam dan sebagainya, ya itu harusnya ditegur, ditanya kenapa kok nggak diturun-turunkan. Terus kemudian harus carikan solusi. Pemerintah setempat wajib untuk memberikan bantuan bantuan bendera kepada warga yang tidak mampu. Gitu.
1: Tidak mampu membeli bendera dan padahal mampu membeli yang lain.
2: Nah, itu
1: biar
2: dia
1: masyarakat juga tahu gitu Dan.
0: Memang sebetulnya kalau kita sudah merdeka ini kita harus bisa menyisihkan uang untuk beli bendera.
1: Karena kita juga tidak memperjuangkan kemerdekaan itu sebenarnya. Ya,
0: betul. Ya, triknya adalah membeli bendera itu jangan mendekati 17 Agustus. Mahal.
2: Mahal, mahal ya.
0: Tapi kalau setelah 17 Agustus
1: pasti ya, turun.
0: Iya. Nah, tapi buat apa kan?
1: Iya. Ya, jadi gitu belinya amin gitu ya Nen ya.
0: Satu bulan gini.
1: Betul.
0: Bulan Juli gini beli bendera. Makanya kita adakan penyuluhan ini di bulan Juli supaya
1: udah mempersiapkan
0: ya, diri jauh-jauh hari.
1: Seharusnya kemarin Dan.
0: Ya sebenarnya
1: tanggal kembar soalnya. Ya. Hasil ya.
2: Okay. Sekarang kita beralih ke Neng Ika ya, perwakilan dari BNN Neng. Ya kan lah ngomong Iqbal kan wis awak dhewe kaya ngomong bendera. Tapi ternyata ya kan memang fakta membuktikan bahwa ternyata euforia Agustusan itu kan kadang ya ono hiburan juga kan. Dan itu apa ya, anak-anak muda atau mungkin bukan anak muda aja sih. Oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk ternyata menyalahgunakan narkoba. Nah, mungkin dari Neng Ika boleh ada penjelasan terkait dengan ini, Neng?
3: Sebenarnya untuk merayakan HUT RI ini memang kita harus ada semangat gitu ya, semangat kemerdekaan gitu ya. Di sini memang sebenarnya yang dilakukan pemerintah atau kita sebagai BNN itu sebagai non kementerian juga apa sih yang kita lakukan gitu ya? Yeah. Semangat itu dilakukan dengan apa? Kita juga melakukan upacara, yeah, gitu ya, upacara bendera, terus untuk apa istilahnya, untuk membulatkan tekad gitu ya, personel kita bahwa kita itu punya tugas mengemban tugas supaya 4GN gitu itu. Yeah. Itu yang pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Itu jadi kita kayak kita punya tugas itu loh, yeah, gitu. Tapi kita juga sebagai personel BNN juga melakukan ada kegembiraan yang lain, yaitu seperti ada lomba kemerdekaan juga gitu. Itu kan hal-hal yang positif. Gitu ya. Dan itu kita lakukan untuk membangun apa ya, kayak solidaritas dan sportivitas kerja gitu ya.
1: Ya betul.
3: Gitu.
1: Betul.
3: Jadi mungkin juga bisa diterapkan juga ke generasi muda gitu ya gitu. Jadi bahwa untuk semangatnya itu bisa dilakukan dengan hal-hal positif, misalnya dengan melakukan lomba kemerdekaan itu bersama-sama dengan warga setempat seperti itu. Karena tidak bisa dipungkiri kita bilang kita lepas dari penjajahan saat itu ya gitu. Sudah merdeka, tapi kita tahu bahwa kita sekarang tuh sedang dijajah dari sisi mental, yaitu
1: mental
3: kena dari narkobanya ini gitu.
1: Ya, dan itu belum bisa dikatakan merdeka kalau terkait itu.
3: Nah, itu dia ya, gitu. Jadi memang perlu apa ya, sudah diketahui bersama bahwa narkoba itu bisa merusak sistem saraf gitu,
1: ya,
3: sehingga pasti akan menurunkan kualitas dari SDM, kualitas dari generasi kita gitu. Jadi sehingga ya bisa menurunkan nanti kecintaan ke Indonesia itu
1: airan,
3: ya ke tanah airnya itu jadi menurun gitu. Bisa gampang terpengaruh
1: benar.
2: Karena terpengaruh adanya zat adiktif yang mempengaruhi jalan pikiran itu ya, akhirnya
1: mempengaruhi
2: ya,
1: mental juga.
2: Karena memang kecenderungannya itu adalah negatif akhirnya.
1: Ya
2: kan,
1: betul. Karena dampak dari zat-zat adiktif itu kan juga selain merusak apa ya, nggak masalahnya nggak berakibat negatif untuk diri sendiri, betul nggak?
3: Iya, iya.
1: Kalau setahu saya bisa berakibat buat orang sekitar.
3: Betul, keluarga.
1: Apalagi. Iya.
2: Oke. Okay. Lalu kalau misalnya karena kan itu apa ya, setiap tahunnya itu kan berulang ya Neng ya, ya kan kejadian-kejadian seperti itu kue ono ay kejadian kayak ono. Pihak BNN apa nih yang apa langkah preventifnya?
3: Untuk seperti kemarin tuh aja ada yang ganja 3,7 ton ya, yang di Gresik itu.
2: Ya, yang sebanyak itu ya.
3: Iya, itu kan sudah berhasil dilakukan gitu ya sama pihak BNN gitu. Kita untuk preventif tuh sebenarnya sudah banyak melakukan ya. Itu dari kalau misalnya untuk yang saat ini anak-anak masuk sekolah MPLS gitu ya. Yeah. Itu biasanya kita melakukan sosialisasi gitu ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi bahwa narkotika itu banyak jenisnya, yeah, kemudian itu harus dihindari, yeah, seperti itu, bagaimana cara menghindarinya gitu. Dan
1: dampaknya juga.
3: Dampaknya juga gitu. Kemudian seperti ini siaran RRI ini juga gitu juga sebagai kayak sosialisasi juga, edukasi juga ke masyarakat, ya, gitu preventif sih. Itu preventif juga.
2: Gitu. Jadi sudah getol ya untuk mengawal itu ya, betul, supaya itu tidak terjadi, betul, paling nggak itu berkurang lah minimal, ya, gitu.
3: Dan,
2: ya.
3: Dan saya boleh tambahin ya, kalau misalnya sudah terlanjur menggunakan narkotika gitu, jangan segan-segan untuk datang ke BNN, itu ada rehabilitasi gratis dari kami gitu. Mungkin dari masyarakat mungkin takut terstigma ya, kalau masuk BNN itu takutnya disebut sebagai pecandu gitu ya. Padahal kita ini rehabilitasi ini bisa memulihkan kualitas hidup si
1: korban
3: pengguna narkotika tersebut, yeah, gitu. Jadi jangan takut gitu, yeah, ya.
1: Bukan itu sembuh atau pulih.
3: Kita bilangnya pulih.
1: Oh, bukan sembuh ya, Neng, ya.
3: Bukan,
1: gitu. Ingat ya masyarakat Indonesia. Iya.
0: Tapi kalau terkadang itu mungkin masyarakat tuh takut masalah biaya. Nah,
3: Pak.
1: Itu gratis tis kan, Neng.
3: Asalkan itu punyanya BNN ya.
1: Iya.
3: Gitu. Iya. Beda lagi kalau itu punya lembaga masyarakat yang lain, yang swasta gitu. Ya.
1: Dan BNN provinsi saja atau di BNN daerah juga?
3: Bisa di BNN kota, provinsi.
1: Selama itu fasilitas mendukung gitu ya.
3: Ya, itu rawat jalan.
1: Ya, ya.
3: Dan bahkan ada rawat inapnya juga, ya, punya BNN gratis juga. Itu mulai ditanggung. Yang namanya rawat inap sudah mulai dari pagi sampai malam sampai berbulan-bulan di situ,
1: ya,
3: itu juga ada ditanggung juga.
1: Sampai makannya,
3: oh, snacknya juga, oh, gitu. Itu ada di Balai Besar Rehabilitasi di Bogor, di Lido.
1: Oh, gitu.
3: Kalau itu yang paling besar. Dimana? Kalau di Jawa Timur tidak ada, Pak.
0: Oh, tidak.
3: Belum ada.
1: Belum.
3: Gitu.
1: Mungkin pasti ada, Nan. Karena Jawa Timur
0: ya, harusnya ada.
1: Ujung
3: harusnya,
1: tombak.
3: Ya.
1: Pasti ada, Pak. Ya. Ke depan.
3: Ya, mungkin itu nanti ada rencana.
2: Pastinya ke depan. Makanya ayo daftar supaya dibangun. Yeah. Ya, ya kan. Maksudnya daftar di rehab gitu loh. Ya kan, ojo meneng-menengan ae lah. Engko digawe sampean gak daftar yo.
1: Iya,
2: fasilitasnya buat apa?
1: Buat apa? Betul.
2: Gitu, segera daftar lo.
3: Ini khusus yang sudah terlanjur ya.
2: Iya, untuk terlanjur yang belum jangan.
1: Iya. Jangan coba-coba.
2: Jangan
3: coba-coba.
2: Ya kan, untuk yang sudah itu selama ini kan Cak Ning mungkin wah ya aku mau karena wedi. Kenapa lah aku ngomong ya aku pasti akan dijeblos no.
0: Nah itu
2: ya kan,
0: yang pertama takut kalau dijeblos no tadi, yang kedua masalah biaya, itu makanya masyarakat kemungkinan tidak mau melaporkan atau memanfaatkan fasilitas itu.
1: Dan saya tambahin ya, selain tiga itu mungkin tadi, yang paling takut ini cocote tonggo gitu dan sebenarnya.
2: Nah,
1: stigma. Gimana Cak Chandra?
2: Iku tambah di dua. Iya, iku aku ngerti iku. No.
3: Apa ini iku?
2: Oh, alah. Makane karena iku linglung le.
1: Nah, padahal itu yang paling takut sebenarnya.
2: Nah, iya. Padahal yo gak tahu erlu.
1: Nah, makanya
2: karena arek mari mulai PS main PS jadi ini.
1: Itu kan akhirnya jadi kamtip mas, pihak yang merasa apa ya, pihak yang merasa kayak aibnya terbongkar gitu kan mungkin akan melakukan tindakan marah gitu ya Cak ya, bisa jadi itu marah dan menimbulkan kamtip mas, kayak akhirnya berantem di antar warga kan gitu karena gak terima yang satunya dirasani mungkin anaknya habis masuk BNN atau mungkin yang lain-lain. Makanya jadi tetangga kalau bisa mensupport, jangan malah ngerasani.
0: Kalau apa namanya rehab non pemerintah itu contohnya di mana di sini?
3: Banyak sih Pak ya, dari yang non pemerintah ya banyak. Kayak misalnya boleh sebut ini ya.
1: Enggak maksudnya salah banyak, satu aja, ya, salah satu ya, aja,
3: gitu,
1: salah
3: banyak satu. Punyanya LSM-LSM gitu, oh. Pak, gitu. Kemudian lembaga
0: rumah sakit swasta?
3: Rumah sakit swasta ada juga ada. Gitu. Kalau yang di sini untuk yang di Menur itu sih ada sih, Pak, ya.
1: Ada.
3: Tapi itu masih berbayar. Gitu. Pak, kalau yang bisa di Menur itu tidak berbayar untuk yang kurang mampu. Ada surat keterangan
1: kurang mampunya.
3: Iya, gitu. Setahu saya itu tidak berbayar kalau untuk yang kurang mampu.
2: Oke, baik. Ini ada dari Cak Anto, ini mau bertanya. Saya mau bertanya, bagaimana cara terbaik bagi pemerintah atau komunitas untuk mengedukasi generasi muda dan masyarakat luas agar lebih paham aturan penghormatan terhadap Sang Merah Putih? Bagaimana cara terbaik bagi pemerintah atau komunitas untuk mengedukasi generasi muda dan masyarakat luas agar lebih paham aturan penghormatan terhadap Sang Merah Putih? Karena nyatanya Chandra aja baru tahu ini loh, Cak. Nah, gimana tuh? Apakah perlu ada sponsor di itu, di TV atau ada apa gitu?
0: Memang sebagusnya ada apa namanya penyuluhan-penyuluhan seperti ini, baik di radio maupun di YouTube maupun medsos-medsos, nah itu sebaiknya harus ada. Dan sebetulnya masyarakat juga harus proaktif mencari informasi itu. Sekarang kan informasi mudah dicari, dari Google, misalnya orang googling, tinggal googling, aja banyak sekarang. Bahkan orang belajar itu lebih enak lagi googling sedikit-sedikit, googling, nah itu. Nah, bagaimana cara yang efektif? Yaitu dengan menggunakan media sosial kalau menurut saya. Menggunakan media sosial mengenai aturan-aturan dan contoh kasus. Ya. Kalau aturan itu terkadang kita letter luck, tapi kalau ada studi kasus, contoh kasus, nah ya, kita bisa belajar di situ.
2: Gitu ya. Ini memang perlu banyak sosialisasi. Tapi hal itu kan memang kayak ini udah dilakukan nih di RRI. Tapi kalau sosialisasi lain yang bentuk itu sosialisasi ku apa aja?
0: Ya kalau kami kan mempunyai pasukan yang namanya Babinkamtibmas. Babinkamtibmas itu adalah polisi yang membina di
1: satu desa.
0: Satu desa atau di satu kelurahan. Nah, kami menitipkan pesan-pesan itu kepada mereka untuk disampaikan mungkin pada waktu dia
1: mengunjungi
0: apa di sekolahan. Ada misalkan ada kegiatan keagamaan itu Babinkamtibmas datang ke situ memberikan penyuluhan-penyuluhan. Macam-macam sebetulnya, bukan masalah bendera aja, semuanya termasuk masalah narkoba juga. Polisi yang di desa itu juga
1: menyampaikan
0: juga aturan-aturan pemerintah daerah itu juga harus disampaikan juga. Apa namanya, Babinkamtibmas itu harus istilahnya harus mengerti lah, meskipun tidak pernah melaksanakan tapi harus mengerti aturan-aturan itu.
2: Baiklah. Oke, lanjut lagi Caning monggo ning 089 602 111 968. Oke, niki ane ding ini sebentar. Cak Adi iki. Apa saja bentuk pelanggaran atau kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat tanpa disadari saat memasang bendera menyambut 17 Agustus? Apa saja bentuk pelanggaran dan kesalahan yang paling sering dilakukan tanpa disadari? Wong iki gak sadar ngono lho. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan tapi boleh diingatkan lagi untuk Cak Adi.
0: Iya. Baik, yang biasanya enggak disadari itu adalah memasang bendera itu selama-lamanya. Nah, selama-lamanya. Wes pokok dari bulan ke bulan itu ya dipasang terus sampai sobek-sobek. Nah, begitu. Nah, itu sebetulnya sebagai suatu pelanggaran. Tapi tidak pernah kita istilahnya itu langsung orang itu kasarnya langsung di penjara gitu, tidak. Paling ya cuma dinasihati
2: lagi. Oke, diingetin lagi ya.
0: Benderamu itu enggak pernah dipasang. Enggak pernah dilepas.
2: Kok enggak didukno sih ngono ya.
0: Gitu. Nah, kalau pelanggaran misalkan terbalik itu pasti biasanya viral. Nah, cukup viral aja. Viral terus nanti kita panggil istilahnya kepala dinasnya atau pimpinan sekolahnya atau yayasannya gitu,
2: agak lebih berhati-hati.
0: Ya sudah, terus dibetulkan lagi sudah selesai gitu. Tidak menjadikan suatu pidana yang harus dihukum dan sebagainya. Nah, kalau pelanggaran-pelanggaran ini yaitu tadi
2: yang kayak membakar
1: itu termasuk itu ya. Termasuk sering.
0: Iya. Kalau membakar itu memang suatu pidana yang disengaja saya kira. Tapi yang tidak tahu bahasanya itu sebagai suatu pelanggaran itu tadi sampai kusam-kusam enggak diganti-ganti. Nah, demikian itu hal seperti itu aja yang mereka enggak sadari.
2: Baiklah. Cak Ning sampean sik ana ning serangkaian adicara Sis Kamling. Audio sik membahas topik seputar perbendaraan iki lho Cak Ning yo. Sing memang sebuah topik yang mungkin ringan, tapi ya itu tadi kalau didalami lagi ternyata banyak sekali yang tidak tahu. Nah, iku bahaya kan ngono. Aja sampai awak dhewe iki larut dalam ketidaktahuan. Dengan adanya edukasi iki mudah-mudahan awak dhewe iki iso menjadi lebih tahu dan bisa menghindari apa saja yang tidak diperbolehkan. Oke, kita jeda dulu ya Cak ya. Mbak Ning ya, si ono ning adicara Sis Kamling, sambil ono pertanyaan silakan diajukan. Tetap ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Sining dicoro dialogis kamling atas sarangan kalian narasumber saking Polda Jatim kalian BNN Jawa Timur ngejak nengge. Monggo dilanjutkan lagi perbincangan kita seputar yaitu tadi ya pentingnya kita ku mengerti bagaimana memasang bendera ya. Apa saja yang tidak boleh dan apa saja yang boleh
1: dan hukumannya
0: dan,
1: apa
0: hukumannya apa ya. Dan juga itu tadi diingatkan lagi Cak untuk apa apa ya tadi mulai masangnya
1: ya.
0: Dan diturunkannya bukan yang sorenya sorenya malamnya ya, tapi ya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu
1: ya.
0: Untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia
2: ya. Untuk ketentuan mulainya itu kita mengikuti apa namanya kebijakan dari pemerintah. Pemerintah mengatakan silahkan dipasang. Dari mulai tanggal 1 ya sudah kita ikuti aja dari tanggal 1.
0: Apakah dan itu, setiap tahun berbeda?
2: Iya, karena yang terutama itu adalah pada waktu 17 Agustus. Pada tanggal 17 Agustus itu wajib. Terus apa namanya ada lagi ada ketentuan-ketentuannya. Misalkan kesaktian Pancasila tanggal 31 apa namanya September ya 31 September 30 September itu pemasangannya setengah tiang. Kemudian pada 1 Oktobernya itu satu tiang penuh. Nah seperti itu.
1: Dan itu pasti ada edarannya ya Dan ya.
2: Pasti ada
1: edarannya.
2: Gitu.
1: Ya.
2: Nah kemudian hari-hari lain adalah pada waktu pimpinan negara meninggal dunia. Ketika
0: setengah tiang.
2: Iya setengah tiang. Jadi kalau presiden yang masih aktif atau wakil presiden masih aktif itu 7 hari lamanya berturut-turut sejak jenazah itu tiba di Indonesia. Misalkan presiden meninggalnya itu di luar negeri. Nah di luar negeri masih dalam rangka apa namanya evakuasi jenazah. Belum dibawa ke Indonesia. Begitu pesawat pembawa itu tiba di Indonesia, maka hari itu harus
1: diturunkan setengah tiang.
2: Setengah tiang. Setengah tiang sampai 7 hari masa berkabung. Nah, kemudian pimpinan daerah yang lain seperti gubernur dan sebagainya itu hanya 3 hari. Hanya 3 hari masa apa namanya
1: pengibaran setengah tiangnya.
2: Pengibaran setengah tiangnya. Nah, kalau pimpinan misalkan mohon maaf pimpinan suatu instansi itu apa boleh pengibaran setengah tiang? Nah, tidak boleh, hanya sampai pimpinan daerah saja. Itu pun satu hari. Hanya satu hari aja. Misalkan bupati itu cuma satu hari. Misalkan pimpinan kementerian itu cuma satu hari. Gitu. Nah, kemudian nah yang sering terlupakan itu juga ini, Cak. Anak-anak sekolah atau Karang Taruna atau perusahaan. Perusahaan misalnya kita misalkan di Surabaya ini ada perusahaan apa namanya?
1: Alah gitu.
2: Misalkan air minum begitu misalkan. Atau mall gitu. Mereka mengadakan rencana mengadakan upacara bendera. Mengadakan rencana upacara bendera, terus pada waktu latihannya itu menggunakan bendera sungguhan. Nah ini yang tidak tidak boleh.
0: Gak boleh, oke.
2: Jadi menggunakan bendera latihan namanya. Bendera latihan itu ukurannya sama dengan bendera yang mau dikibarkan, tetapi warnanya berbeda.
0: Mungkin bisa pakai panji sebenarnya mungkin ya.
2: Ya pakai panji boleh, tapi panji juga mungkin dia merasa itu lambangnya dia nggak mau juga,
0: gak boleh ya,
2: makanya dia menggunakan bendera
1: warna lain
2: dengan warna lain, tetapi ukurannya sama. Nah itu, nah terkadang ini karena nggak mau cari bendera latihan, ya sudah bendera merah putih dipakai untuk latihan, ya dipakai untuk latihan. Nah resikonya untuk karena kita latihan mungkin terjatuh pada waktu kecapean itu digeletakkan dan sebagainya. Kita itu bukan sebagai suatu penghormatan terhadap bendera.
0: Kayaknya hal itu tuh masih sering terjadi
2: sering
0: deh kayaknya.
2: Terjadi.
0: Karena itu tadi
2: SD
0: karena
2: biasanya
0: iya, gitu. Karena tidak ada yang wawasan ya terkait dengan itu. Makanya beruntung Cak Ning sampai nih sok ngerungok nasi skambling iki akhirnya jadi lebih paham. Misalnya sampai sing guru-guru TK, guru PAUD. Nah, iku iso mulai aware ya.
1: Aware.
0: Mulai, mulai jahe dhewe ya. Mungkin sing ono de oma kain opo dadi gawe latihan nah gitu ya. Betul. Tapi disesuaikan dengan ukuran. Supaya apa kan namanya latihan ya, harus sesuai dengan bentuk aslinya ya. Gitu. Cuman warnanya aja berbeda. Ya,
2: warnanya
0: gitu.
2: Harus beda, tidak boleh
1: merah putih.
2: Merah putih juga.
1: Ya.
2: Meskipun dan kadang ada warna merah putih ditulisi latihan.
1: Ya, itu juga enggak boleh itu. Seperti gitu. Saya tadi bilang ya tadi ya.
2: Enggak boleh.
1: Karena boleh itu tadi enggak boleh ditulisi soalnya kan bendera itu. Ya, mungkin di sela-sela penghujung ya, Cak ya. Kalau mungkin pemirsa siaran Pro 4 ini bertanya-tanya, kenapa kok harus kita kasih edukasi seperti ini gitu ya Dan ya? Lalu apa hubungannya sama Kamtibmas? Jadi hubungannya itu sangat erat. Gitu ya. Kenapa kok kita harus mengedukasi tentang ini? Karena hubungannya sangat erat. Karena perbedaan kayak kita omongkan di awal-awal tadi, cara pandang yang berbeda, terus ketidaktahuan, gitu kan. Akhirnya bisa memprovokasi dan menimbulkan kemarahan publik, gitu ya. Terkait sama orang yang benar-benar pro banget atau antusias banget dengan kemerdekaan, dengan merah putih, dengan sangsaka, sama orang yang tidak tahu. Itu kan akhirnya menimbulkan konflik, Cak. Dan konflik itu kan menimbulkan Kamtibmas. Gitu. Lalu selanjutnya indikasi separatisme atau makar. Kan bisa saja terduga. Kenapa kok enggak mau dia mengibarkan merah putih ya saat tanggal 17 gitu ya, Nen ya? Apakah itu terduga separatis? Nah, akhirnya itu kan bisa menimbulkan Kamtibmas. Gitu, Cak Chandra. Lalu pemerasan, intimidasi dan sweeping ilegal itu juga bisa. Lalu pencurian dan perusakan properti. Lalu gangguan ketertiban umum dan keselamatan lainnya. Gitu. Mengapa? Makanya kalau orang pemirsa siaran Pro 4 ini bertanya-tanya, ya pastilah hubungannya sama Kamtibmas itu sangat erat. Karena ini aja kita ngomongin tentang lambang negara. Jika lambang negara banyak yang masih nggak tahu tentang cara pengibaran, waktu pengibaran, ukuran lambang negaranya aja nggak tahu, itu pasti akan menimbulkan Kamtibmas. Gitu sih.
0: Gitu ya.
1: Ya tambahan sedikit.
0: Baik, di sisa waktu kita ini monggo ditarik kesimpulan dari masing-masing narasumber ya tentang pembahasan kita pengetahuan ketentuan pemakaian bendera negara dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Monggo dari Cak Sugiyoto.
2: Ya. Jadi para pemirsa Pro 4 Surabaya FM, nah ini kita perlu mencari wawasan yang luas dengan di internet dan sebagainya. Yang paling mudah adalah dengan cara menggoogling tentang aturan penggunaan bendera yang biasanya tidak kita sadari, ya, padahal itu adalah sebagai suatu pelanggaran. Nah, nanti contohnya misalkan pada waktu 17 Agustus menjelang 17 Agustus di mobil-mobil atau motor itu diikatkan bendera kecil,
1: ya.
2: Ya, kecil di spionnya atau di mana itu. Nah, itu kalau sesuai ketentuan itu sebetulnya kurang gitu. Tapi karena itu memeriahkan ya kita wis oke aja.
0: Itu kan masuk ke sebagai properti ya, Cak ya.
2: Karena ketentuannya itu harus ada tiangnya sebetulnya. Ada tiangnya kecil yang diletakkan di depan apa namanya? mobil atau motor di depannya. Tapi karena itu sudah menjadi kebiasaan umum ya wis enggak apa-apalah.
0: Yang penting totolan ya nek pikir-pikir dalan ngono. Asal yo sing totolan.
2: Yang penting jangan sampai masang bendera negara lain aja.
1: Yang lagi viral kemarin itu Dan, banyak masang bendera One Piece dulu Dan.
0: One Piece. Saat itu ya.
1: Ya, saat itu tapi.
0: Iya.
2: Karena kecewaan
0: seperti itu tidak terjadi semoga. Lagi semoga gitu nggih. Oke, monggo Neng Ika, perwakilan dari BNN, tarik kesimpulan dan pesan untuk Cak Ning.
3: Iya. Untuk kita merayakan HUT RI, tetap kita rayakan dengan kita merefleksikan semangat kemerdekaan ini tuh dengan sebagai generasi yang bebas narkotika dan bersih dari narkotika, sehingga kita bisa menjadi Indonesia yang bersinar atau bisa disebut sebagai bersinar itu adalah bersih dari narkoba.
0: Bersih gitu dari sih. Narkoba. Ya. Matur nuwun Ika. Oke, monggo Bripto I Gusti Bagus Serama Asna.
1: Jadi kepada sobat pendengar, mengibarkan merah putih di bulan kemerdekaan itu bukan sekedar tradisi, melainkan wujud nyata penghormatan kita kepada sejarah bangsa. Mari kibarkan bendera kita dengan benar, jaga kelayakannya, dan bersama-sama kita rawat ketertiban serta kedamaian di tengah masyarakat. Gitu aja sih, Cak.
0: Oke, baik. Matur nuwun sangat untuk AKBP Sugiyoto, Bribtu I Gusti Bagus Ramasna, kalian yang Ika Rahani Roshidah, Samporawan Studio Pro 4. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan tadi bisa memberikan wawasan, guys, Cak Ning.
2: Amin.
0: Untuk membuka amin, amin. Mata hati kita sebagai warga negara untuk lebih paham lagi lambang negara kita ini tidak hanya sekedar untuk memeriahkan, tapi memang ini adalah punya jati diri, ya kan, yang harus kita angkat harkat dan martabatnya. Matur nuwun sangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Cak
0: Tendra. Ngecanin kuangin sarangan kalian narasumber perwakilan dari Polda Jatim dan BNN Jawa Timur oning adicara dialog siskamling. Oke. Cak Ning, Cak Ras, yang ngancani penuh sampai mengku jam rolas bengi. Yang pasti ini tetap Ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas Canning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat isok ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu, terus gawe jembatan penyeberangan sing isok dilalui pengguna kursi roda cak ning, sampe tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cak ning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nanggone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cani. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu janing. Ya apa kabari peno kabeh? Mugi-mugi peno kabeh sehat, berkah barokah, panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu. Nggih janing nggih. Dino iki di hari Kamis nan manis iki candrangancani dalu-dalu ya kan. Dalu-dalu bukan berarti tak tinggal mablak lo janing yo, tapi justru tak buka mablak. Sampain sipin gabungan boleh, ya kan? Sekedar ingin menyapa janeng sing liane, utawa memilih gending boleh banget, ya. Isok telepon 031-5462-961 utawi WA ning 089-602-111-968. Telepon lewat WA boleh, lewat telepon juga boleh, ya kan? Sekedar milih gending sing sumadyo, utawi kintun salam gawe caning liane. Oke, beberapa gending sing wis siap, tenang ae caning yo. Ono enak-enak kok gendinge. Ono gending caping gunung, ono angen teni, ono waiting kalajengaken jual juli. Ono kangen wolu-wolu. Ojo ciri ojo citra juli-juli, ono mane gending Blitar mandap serampat. Mandap serampat terus ono mane kacu-kacu mandap songo kidul sake cak ning gendinge. Pokoke sampeyan lak kepengin gabungan monggo langsung pinarak ning 089-602-111-968 utawi WA utawi telepon 031-5462-961. Tak kancane ning dicara ketiban sampur nyamleng tenan lo cak ning.

0: Ya jane sini dijaluk ketiban campur, matur nuwun sing sampun berusaha untuk masuk nggih. Tapi kenapa? Karena tadi sedang memutar gending, tentu sih ngecanta tereng sakit angkat. Tapi kalau udah kayak gini boleh masuk lagi neng 089602111968 utawi neng 0315462961 nggih. Tapi lapas lagi Chandra putar gending ya enggak bisa angkat. Ngatan silakan angkat. Da, masuk lagi. Tak sopone ya iku mau sing sampun gabungan saking Cak Rendra Priyatna sing tak saking Jember nggih. Wah jauh ya. Alhamdulillah matur nuwun Cak Rendra. Oke. Lagi ada siapa? Halo, ketiban sampur.
1: Ketiban sampur nyamleng tenan.
0: Nyamleng tenan. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Cak Tobin napa?
1: Cak Hudi.
0: Cak Hudi. Tet.
1: Yo gendeng orek-orek Madiun.
0: Orek-orek Madiun. Oh, nggih. Siap. Iki
1: jogetane.
0: Oke, baik.
1: Wis kagem sedo ingkang anu. Nggih. Heeh. Matur nuwun sanget.
0: Matenon gue, matenon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Hudi, tet. Cak Hudi, matenon. Sampai nyuwun gending orek-orek Madiun. Tenang, Chandra akan siapkan ya. Yang lainnya silahkan Cak Neng yo. Gending-gendingnya Cak Rendra mau tidak masuk lagi. Kalau telepon lagi boleh, ya kan. Tapi ketika tidak memutar gending. Nggih pun Cak Hudi, nggih. Kula puteraken lagu panyuwune niku wau orek-orek Madiun. Sugeng midhangetaken.

Aning sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

0: aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kiraku kuatan citra.

และยังกินน้อว่ามารู้ต่ออัมบาลัมบา

Ya janing sampe sening serengan ketiban campur ya. Janda singan janing sampe jam rolas bengi mengko. Janing aku nu informasi kawasan Kali Tebu ning Dalan Raya Dukuh Bulak Banteng Loro Surabaya sing biyen dikenal kumuh barek rawan gangster saiki mulai berubah setelah ditata ulang barek pemerintah Kota Surabaya. Jalanan sing biyen peteng dedet ning wayawengi bahkan sering dadi lokasi berbagai tindak kriminalitas saiki berubah luwih terang lan tertoto berkat pemasangan lampu penerangan jalan umum. Ketua RT 16 RW 7 Suropati 5E Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Asyaryono jelasno proses penataan lingkungan sing diinisiasi Badan Pemkot Surabaya iki wis berjalan sejak April 2016 janing. Saat sebelum ditata ulang ke jarene Asyaryono kawasan Kali Tebu iku sangat minim penerangan. Kondisi dalan gelap lan terkesan kumuh. Sering dimanfaatno barek kelompok remaja bersenjata utawa gangster gawe kumpul-kumpul caning. Jadi biyen iku lek bengi minggu iku sering ono gangster sing nggawa samurai. Mereka iki bikin huru-hara, kejar-kejaran sampai mlebu ning jero kampung. Iku sing gawe warga was-was lek katene metu omah caning yo. Nah,

Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak warna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

Ya jane sene ketiban sampur nggih. Sampeyan pasti sok milih gending-gending senengane penuh. Yang pasti ini ya iso sampeyan pilih ya. Aku mau Cak Udi wis request lagu orek-orek, wis tak puterno dan yang lain nak misale mau request juga boleh juga nggih. Iso lewat WA atau lewat telepon ngoten nggih. Jane aku yo duwe informasi. Jadi pemerintah Kutha Surabaya jane yo memperketat pengawasan ning tempat pemrosesan akhir utawa TPA benowo dengan penjagaan selama 24 jam balik pemasangan CCTV ning beberapa titik. Langkah iku jane diambil menyusul kedadean insiden kebakaran ning loro TPA ning Indonesia baru-baru iki yaiku TPA Jatiwaringin ning Kabupaten Tangerang lan TPA Ciklotok ning Kabupaten Purwakarta. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi jelasno Pemkot wis berkoordinasi mbarek pengelola TPA Benowo gawe memperkuat sistem pengamanan lan pengawasan ning kawasan iku caning. Dadi wis berkoordinasi mbarek TPA Benowo maka satu gak oleh sembarangan uang sing mlebu ning jero TPA iku, sing keloro mereka bekerja maka harus diawasi secara ketat. Selain iku seluruh pekerja sing beraktivitas ning jero TPA yo diwajibno mengikuti pengawasan secara ketat. Menurut Eri langkah iku penting gawe meminimalkan resiko sing dijogo utawa sing dioleh memicu kebakaran yang iso memicu kebakaran maksudnya. Pemkot Surabaya menempatkan petugas teko Dinas Lingkungan Hidup gawe berjaga ning lokasi selama 24 jam. Kehadiran petugas diharapno mampu mempercepat respon lek ana muncul potensi gangguan. Sing ketelu, kanca-kanca sing teko Dinas Lingkungan Hidup iki Surabaya yo ana ning lapangan sampai 24 jam. Dadi wis dipasang kabeh CCTV ning kono, dadi sikat dipasang jane. Melalui CCTV, pemerintah iso mengatur alur pengelolaan sampah mulai sing diarahno ning fasilitas grasifikasi sampai ning area sanitari landfill. Seluruh proses dipastekno sudah diawasi dengan lebih optimal, Janing.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urun rembug jogo bumi.

Caning Polda Jawa Timur bantu penyelidikan kasus dugaan pembunuhan terhadap aparatur sipil negara Bangkalan sing jasate ditemono dalam mobil ning Bandara Internasional Juanda. Korban sing jenenge Ruli Yuni Setiawan, perempuan 50 tahun caning warga Desa Melajah, dhewe diketahui menjabat sebagai sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangkalan. Nah, soal ditanya lokasi penyebaran tim AKBP Jumhur Gunung mengungkapno secara rinci, dia hanya menyebut personil bergerak ke arah barat dan hasil perkembangannya penyidikan ini akan disampaikan setelah ada informasi lebih lanjut. Teko informasi yang dihimpun, kepolisian mencurigai seorang laki-laki berkacamata sing teko mbarek korban ning Bandara Juanda. Laki-laki itu diketahui jenengi Erlan, 54 tahun, warga Dampit, Kabupaten Malang. Masyarakat digegerno mbarek penemuan jasad seorang perempuan ning jeroe mobil terparkir ning area Terminal Siji Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo. Jasad korban pertama kali ditemokno mbarek seorang driver taksi online. Kecurigaan muncul setelah dia mencium bau menyengat dan mencurigai tetesan cairan sing berasal teko mobil Toyota Kijang Innova. Teko informasi sing dihimpun, mobil mbarek nopol M1090 iku ya melbu ning area parkir Terminal Siji Bandara Juanda dino Sabtu sore tanggal 20 Juni. Mobil iku gak pernah metu maneh sampai ditemokno jasad perempuan. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nana Sigit njelasno proses evakuasi jasad seorang perempuan sing ditemokno ning jeroe mobil di area parkir T1 Bandara Juanda iki berlangsung dramatis jane yo. Nah, gawing evakuasi korban, tim rescue kantor pencarian lan pertolongan Surabaya terpaksa memecahkan kaca mobil ben iso buka akses lan mengevakuasi jasad korban sing wis membengkak. Ya kan? Terus mari ngono korban berhasil dievakuasi cak ning teko jero mobil sekitar jam 2.15 menit sore. Setelah jenazah diserahno ning pihak kepolisian lan digawa ning rumah sakit Bayangkara Porong gawe pemeriksaan lebih lanjut. Ngono dan pokoke iku mau cak ning sampai saiki sih gurung ditemokno, tapi memang ada yang di apa ya dicurigai ngono lho, karena ono foto orang ketika berangkat utawa budal ning Juanda iku mau. Wah, iki sik dadi buron, tapi wong muga-muga ae kasus ini segera terungkap dan siapa yang berbuat itu yang harus bertanggung jawab.

Ojolamis Putri Banyuwangi. Lanjut ya Cak Neng ya, sik ning ketiban campur. Saiki lanjut Mbarek Gending Gunung Sari. Mandap dateng Walang Kekek Jaipongan kalajengaken Jula Juli.

Yo Cak Ning, kuwi jam 11 punjul 55 menit ya Cak Ning. Jadi aku akan putarkan gening terakhir sebelum aku pamit dari hari ini di Pro 4 dari Surabaya. Kurang meriah.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Mulai hari ini, tetapkan niat dan fokus tanpa henti untuk menjalani hidupmu sebagai orang terbesar yang kamu bisa dalam semua situasi.

Caning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten niki, dinten Kamis tanggal 9 Juli tahun 2021. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kulo Chandra ngaturaken nedonerimo kangge sarangan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangi malih minjing. Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pinang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Jani sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempundi kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program apapat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Jumat tanggal 10 Juli tahun 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wolong Pulau Loro Nganto Sangang Pulau Surabaya FM 96,8 MHz Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Sugeng Enjing Caning Sesarengan Kalian Kulo Aneryangga Saget Kepanggi Malih Dinten Iki Jumat tanggal 10 Juli tahun 2016. Monggo samin dungo mugi-mugi sehat sedoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat dawa sungute. Siaran Propapat sing dadi hiburane.

Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang caning. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Enjang niki aku Anur Yangga balik maneh ngancani sampean sak marine prei rong dino. Oh, sungguh nikmat itu libur caning yo. Nah, sak niki kita bakalan melepet teng acara Cahaya Pagi caning. Teng Cahaya Pagi enjang niki bakalan mengangkat tema tentang membumikan Al-Qur'an lewat ekoteologi. Nah, teng sambungan telepon sampun terhubung bare Ustadz Ahmad Abil Khairi RSAG. Beliau adalah kepala sekolah MTS Muhyiddin Qurrani. Nah, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam, nggih Mbak.
0: Nggih.
1: Mbak
0: Ane. Anjir atau angel. Senyamannya panjenengan aja mau manggil siapa?
1: Pripun kabare?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau panjenengan gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nggih, sesuai seperti yang saya sampaikan tadi membumikan Al-Qur'an lewat ekoteologi. Betul nggih Ustaz?
1: Iya, betul, Mbak Ana.
0: Nah, biar Cak Ning di rumah nanti bisa bergabung, berpartisipasi untuk di sesi tanya-jawab, ngoten nge, mungkin sampean bisa memberikan mukadimahnya terlebih dahulu. Apa sih membumikan Al-Quran lewat ekoteologi ini, ngoten nge, Ustadz nge?
1: Leres.
0: Nah, saya juga ingatkan juga buat Cak Ning yang ada di rumah yang mungkin sekarang udah stay tune, nanti setelah sesi mukadimah akan ada lagu dan selanjutnya akan dimasuk ke sesi tanya jawab. Saya telepon lewat nomor WA 0806 0011 1 1 1 0608. Nah, Ustadz Ahmad Abil Khairi, monggo silakan dimulai mukadimahnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Selamat pagi sahabat Cahaya Pagi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Abil Khairi ini bisa hadir menemani ruang dengar Anda dalam acara Cahaya Pagi program 4 RRI, kanal yang selalu setia merawat benih-benih kebaikan di hati kita, insya Allah. Sahabat Cahaya Pagi RRI hafizhakumullah, kita membuka Al-Quran, kita akan menemukan bahwa kitab suci ini bukan sekedar lembaran mushaf yang dibaca demi pahala di setiap hurufnya. Lebih dari itu, Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk hidup bagi manusia yang harus dibumikan, diwujudkan dalam gerak-gerik nyata di atas tanah tempat kita berpijak hari ini. Namun, mari kita renungkan sejenak situasi di sekitar kita. Cuaca ekstrim yang tak menentu, banjir di musim kemarau, kekeringan yang berkepanjangan, hingga tumpukan sampah yang kian menggunung. Mengapa bumi yang diciptakan oleh Allah ini begitu indah? Mulai menampakkan kemarahannya. Disinilah pemirsa, kita perlu menengok kembali Al-Quran melalui kacamata ekoteologi. Sebuah konsep yang memadukan keimanan kita kepada Allah, yang dalam ilmu bisa disebut teologi, dengan tanggung jawab kita menjaga lingkungan yang biasa disebut ekologi. Maka ilmu ini memadukan antara hablum minallah dan hablum minal alam, itu yang disebut ekoteologi. Sahabat Cahaya Pagi yang dirahmati Allah, seringkali kita terjebak memahami ibadah hanya sebatas ritual di dalam masjid. Kita fasih, beristighfar, namun tangan kita dengan enteng melempar sampah plastik ke sungai. Kita khusyuk berdoa kepada Allah, namun kita menutup mata saat pohon-pohon di hutan ditebangi secara liar. Padahal dalam pandangan ekoteologi Islam, merusak alam adalah bentuk cedera iman dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dengan sangat tegas dalam surah Ar-Rum ayat 41.

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah mengendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini adalah alarm ilahi. Kerusakan lingkungan bukanlah takdir murni dari langit, melainkan refleksi dari keserakahan tangan-tangan manusia. Saat menciptakan kita, Allah menobatkan manusia sebagai khalifatun fil ard, wakil Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur di muka bumi ini. Menjadi khalifah bukan berarti menjadi penguasa yang boleh mengeksploitasi alam sesuka hati. Menjadi khalifah artinya menjadi manajer bumi, menjadi pelindung, pengayom dan perawat bagi makhluk-makhluk yang lainnya yang ada di bumi. Pendengar RRI yang budiman, bagaimana cara kita membumikan Al-Quran melalui ekoteologi ini dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ada tiga prinsip utama yang diajarkan di dalam ajaran Islam. Yang pertama, prinsip Tauhid, yaitu kesatuan penciptaan. Kita harus sadar bahwa bumi, air, udara, hewan, dan tumbuhan adalah sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga bertasbih kepada Allah dengan cara mereka sendiri. Seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahu samawati was-sam'u wal-ardu wa man fihin. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Allah Maha Penyantun, juga Maha Pengampun. Didetailkan lagi dalam ayat lain surah Al-Hajj ayat 18. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu wasyajaru waddawab wa katsirun minan nas. Tidaklah engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, semuanya bertasbih, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Cahaya Pagi RRI, bayangkan ketika kita merusak sebatang pohon atau menyiksa seekor binatang, kita bukan hanya sedang merusak materi alam. Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 44 yang telah saya bacakan tadi mengingatkan kita bahwa mereka semua adalah makhluk yang sedang khusyuk, bertasbih, bersujud kepada Allah. Ketika tangan kita menebang pohon secara liar atau meracuni sungai, sadarkah kita bahwa kita sedang menghentikan lantunan zikir dan tasbih makhluk-makhluk kekasih Allah tersebut? Wallahu a'lam. Di situ. Dan yang nomor dua adalah prinsip amanah, tanggung jawab kita. Sahabat RRI rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan, inna dunya khulwatun khadirah, wa inna allaha mustakhlifukum fiha, wa yanduru kaifa ta'malun. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, indah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu sebagai penguasa khalifah di dalamnya. Kemudian Allah akan melihat bagaimana kamu bertindak. Bumi ini adalah amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dunia ini indah dan hijau. Dan kita ditempatkan di sini untuk diuji bagaimana cara kita merawatnya. Allah juga mengingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau merusak apa yang ada di bumi ba'da islahiha, setelah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, jika hari ini kita mengeksploitasi alam tanpa batas, mengotori air, mengunduli hutan, kita sedang melanggar amanah Allah. Kita sedang membiarkan anak cucu kita kelak memanen bencana. Padahal Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 9, melarang keras kita meninggalkan generasi masa depan dalam keadaan lemah dan menderita akibat keserakahan kita saat ini.

tidak. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjadi khalifah fil ardh yang bagus melalui ekotologi adalah prinsip mizan, keseimbangan. Allah menciptakan alam semesta ini dalam kondisi yang sangat seimbang, yakni mizan. Tugas manusia adalah menjaga keseimbangan itu, jangan berlebihan. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Wala tusrifu. Janganlah engkau berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ingatlah, saat kita mengambil makanan melalui kapasitas perut kita, lalu membuangnya menjadi sampah. Atau saat kita membiarkan AC dan lampu menyala di ruang kosong, sampai mengambil air wudhu secara boros saja, itu semua dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mengeksploitasi alam secara ugal-ugalan. Perilaku itu semua menunjukkan bahwa kita sedang melakukan tindakan yang tabzir, boros. Dalam Al-Quran dengan tegas menyebut bahwa orang yang mubadzir itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Wala tubadzir tabadira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mari kita rem ego kita. Mari hidup proporsional demi menjaga kelestarian bumi. Sahabat Cahaya Pagi RRI Hafidhahumullah. Lalu, apa langkah nyata yang bisa kita lakukan dari bilik rumah kita masing-masing setelah mendengar siaran ini? Ekoteologi tidak butuh teori yang muluk-muluk. Ia butuh aksi membumi yang konsisten. Mulai dari manajemen sampah rumah tangga. Pisahkan sampah organik dan non-organik. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, sebutir plastik yang kita buang hari ini butuh puluhan sampai ratusan tahun untuk terurai di dalam tanah. Kita lakukan hemat energi dan air dengan mematikan lampu yang tidak terpakai. Gunakan air secukupnya saat mandi dan berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan wudu hanya dengan satu mut air sekitar 600 mili. Lalu kita wujudkan dengan gerakan menanam. Jika punya perkarangan sekecil apapun, tanamilah dengan tumbuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghorsan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqatan." Tidak seorang muslim menanam pohon kecuali apa yang dimakan dari tanaman itu menjadi sedekah baginya. Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, ingatlah bahwa setiap pohon yang kita tanam, setiap sampah yang kita kelola dengan benar, dan setiap tetes air yang kita hemat adalah bentuk ibadah real kita dalam membumikan Al-Quran. Iman kita tidak hanya diuji lewat sejauh mana kita rukuk dan sujud di hadapan Allah di atas sajadah. Tetapi kita juga sejauh mana kita menjaga hamparan sajadah raksasa ciptaannya, ciptaan Allah, yaitu bumi yang kita pijak saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai ikhtiar kita untuk menjadi hamba yang membawa rahmat bagi alam semesta. Rahmatan lil alamin. Mati lampu di malam kelam. Mari bersama menjaga alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kami kembalikan kepada Mbak Neng
1: Anu. Siap. Ustaz, istirahat dulu sebentar ya Ustaz ya. Jeda dulu sebentar. Setelah itu kita akan mengundang Cak Ning, pendengar Perempat, untuk bergabung nanti di line interaktif kami nge. Kita dengerin lagu dulu ya Ustaz ya.
0: Oke, nge.
1: Siap, ditunggu Ustaz. Oke. Nah, caning tailing nomane yo gawe sampean sing pengen gabungan, pengen bertanya, monggo saged telepon teng nomor WA utawa chatting teng nomor WA 0806 02 11 11 11 ni ping 3 0 6 8 caning yo. Tapi aku puterno lagu sik. Engko mari lagu bakalan tak deloki situk-situk caning sapa ae sing wis mlebu, nggih. Ya wis langsung yuk kita dengarkan tombol hati.

0: Oke, Jani balik maneh nang Cahaya Pagi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya saya undang kembali Ustadz Abil untuk masuk bersama kita di ruang dengar. Oke, Ustadz Abil, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Saya bacakan ya, Ustadz. Ada dari Rohmat. Assalamualaikum. Rohmat di Kedamaian mau bertanya, mengapa sering kita jumpai seseorang yang secara ibadah ritual taat, sangat taat, seperti rajin sholat atau berzikir, namun perilakunya abai terhadap lingkungan, misalnya buang sampah sembarangan, di mana letak keliru dalam pemahamannya? Terima kasih.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Sami-sami.
1: Sama siapa tadi? Mas Rohmat,
0: nggih. Iya, nggih, leres.
1: Jadi ini, Mbak, mengapa sering apa tadi? Kita jumpai seorang yang secara ibadah ritual sangat taat, nggih.
0: Nggih, leres.
1: Jin, kita rajin sholat, rajin zikir, namun kenapa kok dia abai terhadap kebersihan lingkungan? Itu tidak peduli. Nah, di sini kita perlu petakan bahwasanya apa yang mungkin salah daripada pemahamannya, pemikirannya. Ya. Hal ini karena adanya pemisah pemahaman antara ibadah ritual hablum minallah dan ibadah sosial ekologis hablum minal alam. Mereka pisahkan. Ya. Bahwasanya kesolehan sejati dalam Islam tidak bisa dipisah-pisahkan, ya. Ia harus mengalir ke seluruh aspek kehidupan. Ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh

0: oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang keutamaan menjaga kebersihan dan ketertiban fasilitas umum atau lingkungan alam. Dalam hadis tersebut disebutkan bayna marujulu yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin ala tariqi fa akharahu fasyakara Allahu lahu faghfara lah. Tatkala seorang laki-laki sedang berjalan di suatu jalan, ia menjumpai sebatang ranting berduri di jalan tersebut, lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Itu tidak dalam hadis. Menyingkirkan satu ranting berduri atau memungut selembar sampah plastik dari jalanan mungkin terlihat sepele di mata manusia. Namun kita harus tahu di mata Allah ketulusan menjaga kenyamanan bumi tempat sujud ini bisa menjadi kunci pembuka pintu surga. Jangan sampai zikir di bibir kita ini runtuh nilainya hanya karena sampah yang kita lempar sembarangan ke bumi. Saya ulangi lagi bahwasanya Allah memerintahkan wala tusyidu fil ardi ba'da islahiha. Demikian, Mbak. Neng Ana.
1: Inje Ustaz, semoga jawabannya terjawab ya Pak Rohmat nge. Nah, selanjutnya ada Maulidiyah dari Sukolilo Surabaya. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia itu adalah khalifah fil ard atau penguasa di bumi. Apakah status khalifah ini memberikan kita kebebasan untuk memanfaatkan isi alam sesuka hati? Terima kasih, katanya gitu Ustaz.
0: Oh, nggih, Mbak. Siapa tadi?
1: Maulidiyah.
0: Ya, nggih. Ya, ning Maulidiyah bahwasanya kalau dikatakan bahwasanya khalifah fil ard, terus kita seenak hati untuk melakukan sesuatu, itu salah ya. Karena sudah saya sebutkan di ceramah awal tadi, status khalifah bukan berarti memiliki kekuasaan yang mutlak, melainkan kekuasaan yang bersifat amanah. Mungkin kita diperbolehkan mengambil manfaat dari alam secukupnya untuk bertahan hidup, namun diiringi kewajiban mutlak untuk merawatnya. Di sini ada kisah saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melepas pasukan Muslim di bawah pimpinan Usamah bin Zaid untuk pergi berperang. Di tengah situasi perang yang genting, Abu Bakar memberikan instruksi yang sangat mengejutkan mengenai lingkungan. Di mana kata Abu Bakar, wala taqta'u syajaron musmiron, wala tukhriru ribu amiron, wala taqiru syatan wala ba'iron illa lima kalah. Janganlah kalian menebang pohon yang berbuah, janganlah merusak bangunan yang kokoh, dan janganlah menyembelih kambing atau unta kecuali untuk dimakan. Bayangkan sahabat religi dalam kondisi perang yang mempertaruhkan nyawa sekalipun, Islam melarang perusakan lingkungan. Lalu apa alasan kita yang hidup di masa damai ini untuk merusak alam demi keserakahan ekonomi dan ego semata? Sungguh esensi khalifah fil ard adalah menjaga bukan menjajah bumi. Mungkin itu, Mbak.
1: Inje. Inje, matur nuwun. Dan ini ada juga pertanyaan berikutnya Ustadz dari Rifda di Tandes Surabaya. Mau menanyakan tentang isu perubahan iklim saat ini yang terkesan seperti masalah besar tingkat dunia yang hanya bisa diselesaikan oleh konferensi internasional. Apakah tindakan kecil individu berbasis iman ini benar-benar bisa memberikan dampak nyata?
0: Onggeng. Oke, terima kasih Mbak Rifda. Ya, di situ menurut saya sangat berdampak. Ya, gerakan berbasis iman memiliki motor penggerak paling kuat. Karena dorongannya adalah ketulusan dan tanggung jawab akhirat. Tindakan sekecil apapun yang konsisten dari kita, kalau dikumpulkan menjadi jutaan umat manusia, adalah kunci utama perbaikan bumi. Kalau kita benar-benar mengamalkan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, yang diajarkan Rasulullah. Ada sebuah wasiat emas dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Mengenai pentingnya terus melakukan aksi pelestarian lingkungan tanpa peduli kapan dunia ini berakhir. Rasulullah ya bersabda, "In qamatis sa'ah wa biyati ahadikum fasilah fa inistata'a alla yaquma hatta yarisaha falyaf'al." Jika hari kiamat telah tegak, hampir kiamat ya maksudnya, sedangkan di tangan salah seorang dari kalian ada bibit pohon kurma, maka jika ia mampu untuk tidak berdiri sampai ia menanamnya, maka hendaklah ia melakukan. Coba kita resapi pesan ini, sahabat sahabat RRI. Logika manusia mungkin berpikir, untuk apa kita menanam pohon jika besok sudah kiamat? Namun Islam tidak melihat hasil akhirnya. Islam itu lebih melihat proses dan nilai penghambaan kita kepada Allah. Menanam pohon di akhir zaman adalah simbol harapan dan keteguhan iman kita kepada Allah. Tugas kita adalah menanam kebaikan bagi bumi. Urusan masa depan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini itu.
1: Siap. Nah, selanjutnya nih Ustadz, ada Saiful dari Lamongan. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Abil Khairi. Bagaimana kita menerapkan konsep mizan atau keseimbangan alam yang diajarkan Al-Quran ke dalam gaya hidup masyarakat modern yang serba praktis dan konsumtif seperti di zaman ini?
0: Oh, terima kasih. Pak siapa tadi?
1: Saiful.
0: Saiful, di situ untuk penerapan mizan sendiri, keseimbangan alam yang diajarkan Al-Quran, di zaman yang penuh dengan konsumtif, hedonisme, dan lain sebagainya, di zaman modern ini, perlu penerapan konsep mizan yang harus dimulai dari prinsip yang namanya zuhud ekologis. Yaitu kita mengerem sifat konsumtif. Kita harus sadar bahwa setiap tetes air, setiap energi yang kita gunakan secara berlebihan akan merusak keseimbangan yang sudah Allah ciptakan. Suatu hari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berwudu di dekat aliran sungai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Sa'ad menggunakan air dengan sangat melimpah. Rasulullah kemudian menegurnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Ahmad dan Ibnu Majah, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marra bi Sa'adin wa huwa yatawaddo, qal ma hada saraf ya Sa'ad, qal afil wudu'i saraf, qala na'am wa in kunta ala nahrin jar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Sa'ad yang sedang berwudu, lalu beliau bertanya, pemborosan apa ini wahai Sa'ad? Sa'ad bertanya, apakah dalam wudu ada pemborosan? Beliau, Rasulullah menjawab, ya, meskipun engkau berada di tepi sungai yang mengalir deras. Teguran ini sangat mendalam jika kita cermati. Untuk ibadah suci seperti wudu di tepi sungai yang airnya melimpah saja, kita dilarang boros. Lalu bagaimana dengan kita saat ini, kita sering membiarkan air keran mengalir sia-sia, atau menyalahkan listrik berlebihan? Menghemat sumber daya alam adalah cara kita menghormati keseimbangan mizan yang Allah ciptakan. Mungkin itu, Mbak.
1: Oke, Ustadz, sebelum menuju ke pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kita menjumpai apa ya, orang-orang yang kalau orang Jawa itu ngomong pengku, ya apa ya bahasa, ya pengku ya, betul ya Ustadz ya. Lah ini kan tanahnya Gusti Allah, ini kan airnya Gusti Allah gitu. Kalau kalau dikasih tahu Nabi malah kayak gitu gimana Ustaz?
0: Ya perlu kita apa ya, pahami alasan dibalik sikapnya itu, Mbak. Menurut saya. Ya kita sebelum merespon ya coba cari tahu mengapa kok bisa mereka bersikap gitu. Apakah dari lingkungan, apakah menurut kita itu apa, dari pemahamannya yang keliru ya. Biasanya keras kepala dalam lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor. Mungkin aja ketidaktahuan, kebiasaan yang sudah mengakar, ya, mungkin aja apa, gaya hidup ramah lingkungan itu ya menurut dia mahal ya, harus beli ini beli itu ya, mungkin begitu. Ono ada yang skeptis ya, skeptisme ya, menganggap isu lingkungan hidup adalah hal yang dibesar-besarkan. Ya mungkin itu salah satu perlu yang kita paham. Mungkin kita perlu pendekatan secara pelan-pelan, konsisten namun santai kepada orang-orang yang mungkin pemahamannya keliru. Karena dengan apa itu ya?
1: Siap-siap. Ya harus dipahami dulu ya background-nya, latar belakangnya, karakternya, psikologisnya seperti apa, nggih. Nggih. Ustaz, ini pertanyaan berikutnya dan mungkin bisa jadi ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ada Fatimah dari Sidoarjo. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya bahwa mungkin banyak dari kita yang baru pertama kali mendengar istilah ekoteologi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekoteologi Islam? Dan kenapa sih Ustaz konsep ini sangat penting untuk digaungkan saat ini?
0: Ya, ya terima kasih. Mbak
1: Fatimah.
0: Fatimah ya, Mbak Fatimah. Memang ini konsep ini jarang, menurut saya ya, sepengetahuan saya itu jarang diutarakan di majelis-majelis para asatid ya, majelis-majelis zikir atau majelis ilmu, mungkin jarang. Yang selalu kita dengar ya di majelis-majelis ilmu itu selalu berhubungan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah, bagaimana agar hubungan kita baik, hablum minannas, bagaimana agar hubungan kita dengan manusia itu baik. Mungkin jarang kita dengarkan menyentuh di ranah bagaimana hablum minal alam ini. Nah, disinilah letak pentingnya ekoteologi. Bahwasanya ada unsur bertemunya, ada unsur ibadah di dalam ekoteologi yang membahas tentang kepedulian lingkungan. Itu juga berpahala. Itu perlu kita pahami bersama-sama. Sederhananya, kita memandang alam bukan sebagai objek komersial yang bisa seenaknya dieksploitasi, melainkan kita sebagai makhluk ciptaan Allah sama-sama yang suci dan harus dirawat dengan penuh rasa iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai alam. Suatu hari Rasulullah berjalan melewati sebatang pohon kurma yang biasa beliau gunakan sebagai sandaran saat berkhutbah. Ketika mimbar baru dibuat dan beliau tidak bersandar lagi di apa itu, batang pohon tadi, ya, kurma. Para sahabat mendengar suara tangisan yang menyayat hati dari batang pohon kurma tersebut karena rindu disandari oleh Rasulullah. Rasulullah pun turun memeluk sebatang pohon itu hingga ia tenang. Sahabat Jabir bin Abdullah menceritakan momen itu diabadikan di dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakum yauma jum'ah ila syajara au nakhlah. Bagati sabia wa nazala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhamma ilaihi innu anina sabi alladhi yusabbah. Rasulullah berdiri di dekat pohon kurma pada hari Jumat, lalu pohon itu menangis seperti anak kecil. Maka Nabi pun turun dan memeluknya. Sementara pohon itu merintih seperti rintihan anak kecil yang sedang ditenangkan. Pohon aja itu bisa menangis. Ya, iya gitu Rasulullah. Kalau kita bisa melihat atau mendengarkan sesuatu yang mungkin kita tidak bersuara seperti pohon-pohon itu asalnya mereka hidup, bisa bertasbih, bisa mengadukan kepada Allah pun bisa terhadap kedzaliman-kedzaliman yang kita lakukan kepada mereka. Rasulullah pun itu yang seperti dicontohkan tadi, menaruh rasa kasih, empati yang begitu besar kepada sebatang pohon kurma yang kering. Ya, bagaimana mungkin kita yang mengaku umat Rasulullah tega menyakiti alam, menebangi pohon-pohon hidup, mengotori bumi yang merindukan kasih sayang kita. Itu Mbak Ani.
1: Inje Ustadz, saatnya Ustadz bisa memberikan konklusi atau kata-kata penutup sebelum berpisah dari Cahaya Pagi pada pagi hari ini.
0: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat Cahaya Pagi RRI yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup siaran kita di pagi hari ini, mari kita ubah cara pandang kita. Kesolehan seorang muslim tidak hanya diukur dari sejauh mana dahinya menghitam karena sujud, tetapi juga dari seberapa hijau lingkungan yang berada di sekitarnya karena kepeduliannya. Mari kita bumikan Al-Quran. Jadikan setiap jengkal tanah yang kita pijak di bumi ini bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak bahwa kita adalah khalifah yang merawatnya, bukan perusak yang menghancurkannya. Selamat merawat bumi, selamat menjemput ridho ilahi. Sebelum saya akhiri, sebagai pesan buat kita semua, maka mari mengingat pesan Ibnu Athaillah, bahwa tanda jiwamu mati jika tidak merasa sedih saat melewatkan sebuah kebaikan, atau jiwa kita tidak merasa menyesal karena melakukan sebuah pelanggaran dan kesalahan. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kehilafan dari perkataan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa dan Mbak Ana.
1: Matur nuwun sangat Ustadz. Saya tutup teleponnya. Matur nuwun. Sehat selalu Ustadz. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, ya Ustadz.
0: Oke, Mbak Ana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Inje sakning niku mau nggih sampun dijelasaken barek Ustadz Abil ya, yang tadi sudah memberikan pencerahan kepada kita tentang apa sih itu ekoteologi dan ekoteologi Islam itu seperti apa, ngoten nggih. Nah, sekarang waktunya kita akan geser ke acara selanjutnya, Cak Ning. Nopo niku? Ya kayak biasa nih Tanjung Perak pagi, Cak Ning, yo. Ya wes aku tak siap-siap sih yo, Cak Ning gawe woro-woro jam 6 isu, dan kita dengarkan satu pesan ini dulu, Cak Ning.
2: Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenang no ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

yakni Cukup Semene Siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 6 isuk.

Caning Pemkot Surabaya nyata no lek keberadaan Surabaya Expo Center Supek sing memanfaatkan bekas bangunan high-tech mall iki jadi ruang anyar kanggo komunitas lan arek nom sing diarepno iso gerakno ekonomi kreatif nang kota setempat. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar Kota Surabaya Heri Purwadi nyampekno pihake ngejak komunitas lan arek nom kanggo manfaatno berbagai fasilitas sing wis disiapno. Keberadaan Supek caning diharapno iso ngelahirno ruang kanggo arek nom cek iso berkolaborasi, berkarya, ngembangno talenta karo nyiptakno inovasi sing memperkuat posisi Surabaya sebagai kota kreatif nang Indonesia.

Kabar liyane caning Pemkab Banyuwangi Jawa Timur ngekei kesempatan kanggo putra lan putri daerah setempat cek isok kuliah nang berbagai bidang termasuk pendidikan dokter spesialis melalui beasiswa Banyuwangi Progresif sing disingkat BPRO. Bupati Banyuwangi Ibu Fistiandani jelasno beasiswa BPRO iki merupakan program pendidikan terbaru kanggo membiayai pendidikan tinggi khususnya nang bidang kesehatan lan bidang prioritas daerah liyane. Ibu ya nyampe no pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 sampai 18 Juli mendatang. Sawentara kanggo informasi secara detail isok didelok nang akun media sosial Dinas Pendidikan utawa langsung nang kantor Dinas Pendidikan. Janing iku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki, aku Ana Riangga, ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

0: Sugeng Enjang Janing. Nah, wis tak buka lagune. Tak buka acara nih Tanjung Perak Pagi karo lagu teko Kuyon Waton koyo Jogja istimewa. Rasanya berbunga-bunga pasti ya Cak Ning lek dianggap istimewa karo seseorang. Cie-cie, rasanya bucin ngono ya Cak Ning ya. Bucin singkatan dari budak cinta. Sing kurang ngerti HP kurang ngerti ya Cak Ning ya. Wah, iki Cak Warno langsung tambah laris tahun ini ya. Merkene akeh apa para buciners tahu ya kan yang akan semakin mendekat merapat di lapaknya Cak Parno. Ya wes Caning gawe acara selanjutnya mari lagu tak puterno. Nah saiki ada yang ngrungokno siaran Bangun Deso ya Caning yo. Nah siaran Bangun Deso nih isu iki bakalan ngebahas tentang ora trimo anake dibully alias disakiti secara perasaannya, secara fisiknya, mentalnya. Dibully iku kaya apa ya basa Jawane sing tepak ya Cak Ning ya. Dinyek ya kan dinyek termasuk dilarani fisike ku ya dibully Cak Ning. Maksudnya kaya dikeroyok, diantemi. Nah, iku dibully Cak Ning. Tapi lek adoh kan mengenali dengan ikut dikeroyok, dikepui, ngono ya, dilarani, ngono ya. Nah, iki lek dibuli ku lebih general alias umum. Cak Ning tadi iso dikepui, iso dilarani atine, perasaane, mentale, bahkan sampai iso ono sing bunuh diri. Nah, makane ku wong tua kudu iso dadi tameng dan pelindung dan rumah buat anak-anak. Sehingga nih ketika ada kejadian dikituk nombik konco-konco nih iku wong tua iso apa ya ibaratnya yo iso nyupport ngono Cak Ning yo. Nah wis lah ojo suwi-suwi ngomongnya langsung ayo adi rungokno siaran Bangun Deso judule ora trimo anake dibuli.
1: Ora sandang pangan seger kuwe rasa.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar perempat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik ora trimo anake dibuli. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng

0: Iku gua ngopi kak.
1: Gua
0: es kak.
1: Iya ayo wes ndak kantin dah. Apa iya apa tapi aku males ndak kantin iku. Ya apa lah ngongkon iku lo kalo Adel kalo.
0: Komponen air iku wes sak gelem-gelem.
1: Del,
2: apa?
1: Rinyo.
2: Apa?
1: Iki lo, aku kan males ya nang kantin.
0: Minta tolong yeah. Dong, kita minta tolong beliin es.
2: Males.
1: Loh.
0: Loh. Tukok.
1: Kok gak gelem?
2: Loh, males aku.
0: Tukok Nadel.
2: Ya udah, sini mana duitnya?
1: Iki lo.
0: Loh. Lah. Kok duitnya?
1: Ya wes.
0: Pakai uangmu dulu, kita belum ada recehan.
2: Loh, aku gak bawa duit.
0: Masa sih, gak mungkin sekolah gak bawa uang.
2: Gak bawa.
0: Udah beli nanti sih, Del.
1: Iya, kok awakmu sih bayari, Del.
2: Ya udah.
0: Nanti diganti-ganti. Udah sana. Sama jajan ya.
2: Iya.
0: Mie 2.
2: Loh, banyak banget.
0: Loh, nanti tak ganti, Ustaz.
1: Iya, aku awakmu iku kan. Terus aku apa ya? Iku kopi siji. Terus apa meneh?
2: Loh. Banyak.
1: Es teh siji.
0: Gak
1: sih, kalau sama nunggu diganti wes ta. Kau siapa catatan pokoknya jauh sampai salah lo, salah konjor di
0: tenono. Di tenono nak gudang kan.
2: Oke.
1: Di tenono sampai salah yo. Enggak, awas.
0: Salah tu lo naik konjor.
1: Udah lah Del. Wes ada yang tadi ada lagi.
0: Gue.
1: Aduh, jauh suwe pak.
0: Mending panik ku yo, kau set kei duit apa duit dek?
1: Ya wes lah aku mau yo lali yo biasanya kan.
0: Duit dek lumayan lah ya, kayak opo kayak.
1: Nak nabungnya tak kayak ikut tu ku tulinan ku lo.
0: Iya tulinan nyar ku nak ngarap api on. Nah kan duit ku gak cukup daripada karena aku luai lagi. Yes gak duit hari ku ya lapor.
1: Iya enggak misalnya dia tu ku tulinan ku no ya duit kurang.
0: Duit dek ya wes.
1: Ya lo.
0: Kak DKI ngomong di DKI nak gudang pun lo apa gak usah dikumpuli mari.
1: Iya, makanya wis iku ae kok lah ada rene tapi iki lho cek suwine.
0: Ngantri suwimen se waduh ngantri nandi dek tuk nandi se.
1: Kok iso aku iki selak luwe. Kesuwen kesuwen.
0: Krucuk-krucuk lo weteng kok. Nandi hari iki sisan rek.
1: Kalo delok enta.
0: Mana Del?
1: Limis kalau.
2: Ini loh, tadi ngantri di kantin rame.
0: Ramani sih Del. Lupa.
2: Ya sabar loh.
0: Laper aku itu Del.
1: Iya Del, ini kok ya Allah. Wetengku iku loh Del, kerucuk-kerucuk ngenteni awakmu.
0: Cuk suwi-suwi tadi kene iki luwe Del.
1: Tuku sego.
2: Rame tadi loh.
0: Iku mana? 2.
2: Ini.
0: Oke. Jajan nih.
2: Ini
1: lo kan kun di Del
2: lo lupa
1: anak kurang iku Del ya
0: Allah es kun di Del
1: terus norek
2: lupa
0: ya apa mangan gak ada mobilnya ya seretan sih Del gelem kan yang dulu seretan
2: enggak ntar
1: iku ya Del ya kan sampai lali mana
0: deloan kan ya
1: deloan
0: nih
1: iku deloan aku kita tidak sih mangan kan sekolah goreng kun di ngombe kundi kok iso
0: delon awet dhewe mangan lho mosok gak kei ngombe
2: iya bentar aku beliin lagi ya
0: udah sana cepet lu we gini gika
1: ngono ae kok dikongkon ngono ae sing iku lalis kok gorengku lho gak ditukokno
0: es kulon di mosok ya gak mangan karo sego
1: endi yo aku ambek ngenteni sego gorengku tak ngerjakno PR tapi aku ya males ngerjakno PR iki.
0: Iku ae, kau ngono arek iku ae wis ta. Dek kan pinter sih jare ini. Kayakno dek ae, mentalno dek PR ku gurung kok ate lapo ngarep.
1: Iya, MTK.
0: Ya kan.
1: Bahasa Inggris
0: iku. Wis kene gak nutup.
1: Males aku iku. Wis kok lek misal dek rene kok tak kongkoni ae yo.
0: Iya, wong mati ku awake dhewe kan gak iso ya.
1: Del.
2: Ini loh.
0: Udah
2: ini loh.
1: Iku. Ah, udah. Aku ono
0: sekarang kita minta tolong.
2: Apa?
0: Kerjain MTK kita.
2: Waduh, semuanya.
0: Loh ya iyalah. Mau
2: males
0: berapa kamu?
2: Males aku.
0: Loh, kok males-males? Kamu gak tak temenin loh.
1: Kok bisa males ya Del?
2: Loh kok gitu sih?
0: Ya makanya, kerjaannya tuh gak saya dewe.
1: MTK bahasa Inggrisku.
0: Saat dorongnya guru teko, kudu mari loh.
2: Loh gak bisa loh.
0: Loh ya kudu iso.
1: Pokoknya kudu iso.
0: Iya.
2: Oke.
0: Yo, yo wes.

0: Kamu pulang kok gak cuci tangan dulu sih?
1: Loh iya Bu, maaf Bu, nih aku cuci tangan Bu.
0: Kamu lapar banget ya?
1: Enggak Bu.
0: Enggak apa nih, oh, langsung makan sak piring ngono kok. Kamu itu lah tak sanggup disewisan buat beli makan. Loh, kamu kok nangis kenapa?
1: Enggak apa-apa Bu. Pilek Bu.
0: Oh pilek, tapi kayak nangis gitu. Makan pelan-pelan.
1: Iya Bu.
0: Kayak kamu kelaparan banget kayaknya.
1: Enggak Bu.
0: Enggak, ibu iku loro, nek anak ibu iku ya apa biasa nih. Biasa lek mam Siti teko sekolah iki mangane wake, ngombene ya wake. Kayak ngelak. Sangomu iku mbok gawe tuku apa ae sih, Nak?
1: Kok buat jajan, Bu.
0: Iya, Cik. Mana bukunya? Lihat, Ibu.
1: Ini loh, Bu.
0: Ini buku kamu.
1: Iya.
0: Ini punya siapa?
1: Ini punya aku, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu.
0: Namanya tapi kok bukan namamu?
1: Kebetulan namanya sama, Bu.
0: Bukan. Ini namanya Aurel. Terus ini namanya bukan, ini bukan lu kamu.
1: Oh iya Bu.
0: Ini kok PR-nya kok di kamu semua? Ngapain? Kamu
1: enggak Bu, tadi cuma ngumpulin barang Bu, makanya ke bawah.
0: Iya pokoknya ibu itu mau anak ibu itu jujur ya.
1: Iya Bu.
0: Ada yang bujui ibu.
1: Iya Bu.
0: Ibu gak senang dibujui. Loh. Dihabiskan makan nih.
1: Iya Bu.
0: Ini minum nih. Duh. Sek, aku ndelok SPP-mu kok durung mbok bayar. Lah wis dikasih ibu uang. Mana uangnya? Kok enggak kamu bayarkan kenapa? Wah, ya iki kan ono tulisan yuk kene hari ini tanggal ini.
1: Belum dicatat, Bu, sama TU-nya, Bu.
0: Duh. Sudah bayar kok belum dicatat, nanti keteleset lho. Sini teman. Enggak usah bohong sama ibu. Wes. Iki jelas bojo iki. Jelas ibu iki mbok bujuki. Nanti duwe.
1: Iya Bu, aku jujur. Duitnya aku beliin es teman-teman tadi dicuruh. Kalau nggak dibeliin mereka jauhin aku.
0: Oh, jadi cerita Neki, anakku dibully mbek konco-koncone sampai duit SPP barang kayak lu kok no jajan koncone.
1: Iya Bu.
0: Iya. Nek awakmu pancen koyok ngono. Ya gak apa-apa, tak paranane gurune cek ditegesi. Awakmu cek njaluk keadilan. Ya apa kanca-kancamu kok itu mindake koyo ngono iku? Kadi sangone dhewe ta mek wong tuane kok njaluk-njaluk ditukar jajan awakmu, kok njaluk dibosi awakmu. Nek gak dibosi jarene kok kadi kembuli.
1: Mereka mintanya pakai duitku, Bu.
0: Lah, mangkane iku. Ya wis nek koyo ngono iku. Mangkano awakmu pirang-pirang dino kok meneng ae tak deleku koyo sumpek ngono. Dan mengerjakan PR sak menika iki ya juga dikongkon.
1: Iya, Bu.
0: Ya ampun, arek iki rek. Sik ya wis catatan sapa ae sing boleh awakmu. Catatan sapa ae? Tak wadulne gurune.
1: Ini
0: tak
1: Bu.
0: Laporne. Tak lapor yang nek awakmu bener-bener dibuli sekolahan kaya ngene kok ono arek sing buli-buli ku cek ditindak lanjuti. Gak baik mriku, ono arek sok kaya ngene ku sekolahan salah siji nek arek sing ono sing kaya ngene ku gak baik. Wis tak paranane gurumu wis. Wis meneng wae.
1: Iya Bu.
0: Sopo ae sing wani-wani buli anakku? Gak terima aku anakku dikaya nang ngene. Kok iso iku lho. Wong sak sekolahane ya padha wedok-wedok kok ya model buli-bulian kaya ngene iku. Ya nek arek lanang pantes jadi geng. Wong arek wedok kok iso kaya ngene iku lho. Ya wis gak apa-apa wis. Mene aku tak nang sekolahan. Wis awakmu tenang oh. Wis aja sedih-sedih.
1: Iya, Bu.
0: Wis mangan oh. Wis minum oh. Wis ambil uang nek buat beli es beli oh, wis. Wong duitmu dintekno arek-arek koyo ngene iku. Ya wis.

0: Nggih. Kalih sinten iki?
1: Assalamualaikum, Bu.
0: Nggih, waalaikumsalam. Waline sinten?
1: Kula niki ibuke Adel.
0: Oh, nggih. Ada masalah apa ya, Bu? Kok ke sekolah?
1: Nggih, ngeten, Bu. Kula niki kajeng curhat, nggih. Teng Bu Guru. Ngeten lho, Bu. Anak kula niku nek teng omah niku murung mawon, sedih ngoten.
0: Nggih.
1: Terus kula takoni nggih ya. Gak ada apa-apa, Bu. Gak ada apa-apa, tapi ini barang kula delok niku SPP ini kok gurung dibayar. Kemana uangnya? Dadak nu duit ini kok ge ngebosi arek-arek

0: dijaluki arek-arek. Ceritane anak kula niku dibuli, Bu.
1: Walah, ngoten.
0: Dibuli nggih. Dadi nek jaluk ditukokno niku nggih ya. Duwe edekne. Duwe anak kula niku sing gawe tumbas.
1: Oh.
0: Ngongkon tapi gak gelem kake duwe. Duwe anak kula sing digawe.
1: Bilangnya dibulinya sama siapa, Bu?
0: Itu sama Aurel. Sama Cila.
1: Walah, temen ini ya, temen sekolah sekelasnya ya?
0: Nggih, sekelas sih.
1: Loh, perasaan saya tuh pas waktu ngajar, pas dapet jam pelajaran, kok kayaknya akur-akur aja ya mereka bertiga itu.
0: Akur-akur saja, Bu. Yo nopo jenenge? Wong PR ini lho sing garap anak kula kabeh.
1: Walah, gitu ta.
0: Nek mboten digarap gak dikonco terus sih. Yo nopo sih, Bu, kula nggih. Jenenge wong tuwa nggih, nggih mangkel ta lah. Nek anak kula dikene ngoten.
1: Nggih, kalau masalah SPP sih kayaknya belum ya, Bu, belum dikasih.
0: Nggih, SPP ini niku pun kula bayar, Bu. Ah. Tapi duwit dintekno, gawe nukokno arek-arek jajan niku.
1: Oh, gitu.
0: Nggih, terus nek gak ditukokno jajan, gak dikonco, ngoten.
1: Saya baru tahu ini, Bu, soalnya belum apa ya, Bu, enggak ngeh gitu. Apa saya kirain ya temenan apa akur gitu.
0: Pokoknya kula, Bu, nedi keadilan. Nggih nek saged nggih wong tane Cila kali wong tuane niku Aurel niku nggih dipanggil mawon, Bu. Nek enggak ada perbuatan kayak ngoten.
1: Oh iya ya, tak gimana tak panggil anake dulu ae ya.
0: Nggih anake sampean panggil cek ning ngerti kula yo nopo jawabane.
1: Nggih.
0: Kok sama mbuli-mbuli anak kula niku yo nopo?
1: Nggih, Aurel sama Cila masuk.
2: Ya, nggih, Bu. Kenapa, Bu?
1: Ini kok kalian ada laporan tentang membuli itu apa ya maksudnya?
3: Hah? Membuli sapa sih, Bu?
2: Sapa sing kate mbuli, Bu? Bu.
3: Mosok rupaku sing koyo ngene sing mamise koyo ngene mbuli.
2: Ayo gak pantes.
1: Ini loh ada walinya dari Adel. Adel tuh kan temennya kalian ya, saya tahu saya itu.
2: Loh, iya teman, Bu.
1: Tapi kenapa Bu? Kok bilangnya apa kalian bully? Ini coba ngomong sama ibunya.
2: Kenapa, Bu?
0: Bener toh? Awakmu iku sing njaluk ditukar jajan anakku bendino, terus bukumu iku PR-mu iku digarepno anakku, nek gak gelem anakku gak mbok kanca. Iya sih,
3: Bu.
0: Bukumu lho ana omahku.
2: Lho, anake panjenengan nyele, Bu.
0: Nyele apa? Wong iku PR padha.
2: Wis jenenge pelajaran padha ya PR padha to, Bu.
0: Kamu ki lah wong anakku juara kok nyele.
2: Iku ketinggalan Bu Adele, akhirnya nyele.
0: Gak mungkin wis awakmu kok aja alasan nek kon nek koyo ngono tak Bu Guru tak kon manggil wong tuamu. Nek awakmu dhe itu
3: ya aja, Bu. Kok iso gawa-gawa wong tuwa?
2: Iya, wong kene lho gak ngenuhi wong tuwa kok.
0: Ya iyalah, awakmu nek gak mari-mari cek pancet mbuli anakku wae, deloken. Ana balasane awakmu.
1: Kalian jujur aja, gak usah bohong kayak gitu. Maksudnya apa? Tujuannya apa kok membuli-buli kayak gitu?
3: Ya gak ada maksud apa-apa ya, Bu ya. Aku kan males ngerjakno, cuma ya wis lah Adele gelem. Ya wis tak kongkon ae.
2: Iya. Kok jare dia apa ngentekno duweke? Lha iku lek niate tak ganti.
1: Ya udah diganti apa belum?
2: Ya
3: mari ngene, Bu, mari ngene.
2: Mari ngene, Bu.
1: Berarti mengakui ya kalau membuli ya.
2: Loh, iku gede mlebu membuli sih, Bu.
1: Ya udah masuk membuli. Kalau anaknya tertekan tuh udah masuk membuli. Kan tuh seharusnya jadi teman tuh enggak boleh kayak gitu.
2: Ya, Bu.
1: Minta maaf.
2: Bu Ami maaf ya ngomongin ke adanya juga.
3: Maaf ya, Bu Ami.
2: Tapi minta maaf.
0: Iya weh, sing rukun ya mbek koncone. Aja buli-bulian kaya ngono. Sakno padha-padha koncone. Adil iku bendino iku ndek omah iku ya nangis. Ngono lho.
2: Ya, Bu. Ya, Bu, ya maaf, Bu, kita minta maaf.
1: Ya maaf ya, Bu, kalau misalnya apa teman-temannya Adil ini ternyata membuli Adel. Ini nanti saya kasih skor biar kapok juga anaknya.
0: Nggih, Bu, nggih, matur suwun.
1: Iya.
0: Nggih, Bu, kula nek ngoten nyuwun pamit nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuun.

Cek nonton Nyupera pagi Janik maring ini bakalan ono woro-woro jam 7 isu. Cek karo aku Anderyangga pasti ini. Dan kira-kira ini ono informasi apa nang woro-woro jam 7. Stay tune.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan